0: M. Rifki mengungkapkan KRRI di Padang, berdasarkan data terbaru, jemaah haji dari Sumatera Barat yang mendaftar tahun 2020 balik ala barangke di musim haji 2026. Rifki menyampaikan, situasi kok menunjukkan masuk menunggu lebih kurang pek balik tahun berdasarkan realisasi barangke dan subadanyo untuk jemaah haji nan saiko sedang antri. Namun, masuk menunggu sekitar 26 tahun masih muncul di berbagai layanan informasi karena angko itu diperoleh dari perhitungan berdasarkan jumlah total jemaah haji nan terdaftar. Menurut beliau, ada lebih kurang 400 slot jatah haji di Sumatera Barat yang memerlukan pembaruan data. Pembedahan sedang melanjut untuk memastikan data kuota haji secara akurat mencerminkan keadaan dan subananyo.
1: Ada 400 ribu kuota atau porsi yang bermasalah. Maksudnya orangnya tidak jelas apakah masih hidup atau sudah pindah tapi tidak tahu bahwa dia sudah pernah mendaftar. Atau ada orang yang berulang-ulang dia mendaftar. Satu tahun itu dia daftar 12 kali. Nah itu ditemukan di Sumatera Barat 400-an. Secara fakta, itu sekarang ini fakta ya, yang berangkat 2026 itu pendaftaran hajinya 2012 tahun di Sumatera Barat. Yang berangkat 2027 besok ini itu antri mendaftar hajinya di 2013 sampai September. Maka faktanya yang jadi pendaftaran 2013 berangkat 2027 kan 14 tahun.
0: Rifki mencatat pembaruan data diharapkan dapat bagi masyarakat informasi dan lebih jeli tentang antrian keberangkatan. Namun masa tunggu untuk pendaftaran baru tetap tergantung pada perkembangan jumlah orang yang mendaftar serta tersedianya kuota haji tahunan. Dan sana pandangnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Padang, Bobby Firman mengatakan KRRI di Padang, pihaknya ala memberikan dukungan melalui penyebaran informasi tentang forum-forum pencegahan kekerasan kepada anak-anak untuk duta anak dari forum SMP Sadarajat. Duta-duta ko ala dibekali untuk menjadi tampe pengaduan serta konsultasi kepada kawan-kawan dan mahadoi berbagai masalah. Bobby menyampaikan, jo adonyo ruang nan lab yang mudah diakses jo nyaman untuk anak-anak, diharapkan berbagai masalah dapat diidentifikasi, jo ditangani pada tahap awal. Iko adalah langkah nan sangat penting dalam usaha untuk mengurangi kasus kekerasan kepada anak-anak. Beliau percaya, melibatkan duta anak dalam upaya pencegahan memperkuat perlindungan dalam lingkungan sekolah. Melalui perannya sebagai pelopor, jo pelapor, pencegahan kekerasan kepada anak dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Jadi kita hari Nas P3B 2KB melaksanakan diseminasi tentang kekerasan terhadap anak, yang mana pesertanya adalah duta anak dari program SMP Kota Padang. Akhirnya nantinya kita inginkan anak ini menjadi pelopor dan pelapor bagi teman-teman di sekolahnya dan bisa mengedukasi teman-teman sekolah supaya bisa mencegah kekerasan terhadap anak ini dan juga menjadi tempat mengadu, tempat curhat bagi teman-temannya terhadap permasalahan yang terjadi.
0: Bobby Firman menambahkan, duta anak anti kekerasan juga lah dididik ya, tentang berbagai bentuk bullying fisik, verbal, sosial, jo digital, serta dampaknya. Selanjutnya, mereka alam dapatkan pemahaman tentang risiko nan bersangkutan jo tawuran, serta balap liar, serta paralunya menolak undangan untuk talibai dalam kegiatan nan dapat membayokan diri mereka surang ataupun orang lain. Dan sana pandangnya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tarui mampakue peran kadar tingkat nagari dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam upaya untuk mampacape pengurangan stunting jo mampakue pelayanan dasar. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara mengatakan, posyandu memacik peranan penting karena merupakan pelayanan umum dan paling dake untuk anggota keluarga. Menurutnya, untuk mempercepat pengurangan stunting memerlukan terlibatnya seluruh stakeholder mulai dari administrasi negara, sukarelawan posyandu, serta otoritas kecamatan hingga pemerintah kabupaten.
3: Energi itulah karena posyandu sangat ditentukan oleh kapasitas pengurus, kader, KPM, pemerintah nagari, PPPKK, PP posyandu, GUE, serta beserta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi inilah yang harus kita perkuat. Stunting merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah negari, TPPKK, TP Posyandu, kader, KPM, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, masyarakat, sampai kepada keluarga itu sendiri.
0: Selain menangani stunting, Hendra Jo menyoroti peran penting kader pembangunan manusia dalam mendukung usaha untuk mengurangi angka kematian ibu di Kabupaten Padang Pariaman. Beliau berharap kader-kader KOKA berperan sebagai penggerak aktif dalam menyebarluaskan informasi juga membantu masyarakat dalam mengakses layanan dan diperlukan. Yalah dan sarapan panaga, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisuak basuh balik, joka bandar lain pulau pada wakatu dan samo. Ambo nama bokan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, sentiang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisuak basuh bok maliak, joka bandar.

Forum Paterere Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangan Cinto Putih Babungo Ungu. Tuh kan Cinto Putih Babungo Ungu. Iko lagu yang dibawakan sama Trio L dan Sana Padangan. Kini kalau pukul 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, kita tetap berbagi informasi pagi hari kodon sana. Salah satunya iko informasi dari rri.co.id. Jadi dan Sana Padangan dari Kota Padang itu yang namanya aktivitas atau kegiatan pengerukan jo penanganan aliran sungai di dua titik di Kota Padang ditargetkan selesai pada akhir November 2026. Pekerjaan ini mencakup kawasan banjir kanal Kampung Lapai Siteba, Kecamatan Nagalo, Sarato di Banda Lurui, Kecamatan Kuranji. Pengerajaan penanganan aliran sungai iko jo bantuan kebencanaan itu ala dimulai saja ampe balai September 2026. Pemerintah Kota Padang tarima koordinasi jabalai wilayah sungai BWS Sumatera 5 untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Malvi Henry, mengatakan koordinasi BWS Sumatera 5 itu tadi dilakukan secara intensif. Menurutnya penanganan itu merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi risiko bencana banjir di wilayah Kota Padang. Jadi Malvi mengatakan kalau Pemko Padang mengapresiasi dukungan BWL Sumatera 5 yang mengakomodasi usulan penanganan aliran sungai di sejumlah wilayah di Kota Padang. Bantuan ko dialokasikan penanganan bencana dinilai bisa membantu pemerintah daerah dalam menangani kawasan yang membutuhkan pengerukan serta normalisasi. Di kawasan Kampung Lapai Siteba, pengerukan jonormalisasi ko dilakukan di aliran sungai di banjir kanal. Penanganan itu diusulkan Pemko Padang sebagai bagian dari langkah tanggap bencana serta kemudian diakomodasi sama BWL Sumatera 5.

0: Nek, belanja Nek 22.500. Bago gadang mana piti ko?
1: Mako nyonjo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
4: rri.co.id
5: rri.co.id complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padaga, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat mengadakan pelayanan pemeriksaan kesehatan serta vaksinasi gratis untuk hewan-hewan dan ado dalam rangka untuk memperingati hari karantina Kasaratui 49 sekaligus peringatan hari rabies dunia World Rabies Day. Jadi menurut Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat, RMND Dezianto mengatakan bahasanya pemeriksaan kesehatan vaksinasi hewan kol merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus untuk melindungi masyarakat serta lingkungan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk karantina Sumatera Barat hadir lebih dahke ke masyarakat melalui pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan serta vaksinasi. ND mengatakan vaksinasi ko disiapkan pihaknya pada kegiatan itu sebanyak 235 dosis yang pelaksanaan vaksinasinya itu dilakukan di dua lokasi babe dari Kota Padang, di mana 50 dosis vaksin itu disalurkan di kantor Balai Karantina Sumatera Barat, sedangkan 185 dosis sisonyo disalurkan di Kecamatan Padang Selatan.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

0: titik. Siapa sih yang gak kenal dengan tanda ini? Tanda titik ditemukan oleh Aristophanes of Byzantium, dan tanda baca ini sudah dikenal sejak abad ketiga sebelum Masehi. Fakta unik ya, titik pada awalnya tidak ditaruh di akhir kalimat, melainkan ditaruh di bagian atas baris. Sedangkan untuk makna dan kegunaannya, tanda titik masih sama sebagai akhir kalimat di suatu bacaan. Karena penggunaan tanda titik sampai saat ini tidak berbeda, jangan sampai salah ya.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Power. Kesenian tradisional Minangkabau ini menarik karena perpaduan antara dendang atau nyanyian dengan alunan musik tradisional. Dendang pawah berkembang di kawasan Pauh, Kota Padang, dan biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita atau kisah kehidupan masyarakat. Yang menarik, penyampaian ceritanya tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga permainan melodi dan irama yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Dalam pertunjukannya, pendendang dapat membawa pendengar mengikuti alur cerita, mulai dari kisah kehidupan, nasihat, hingga

sebagai persoalan sosial. Kesenian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulunya punya cara kreatif untuk menyampaikan pesan melalui seni. Jadi, kalau mendengar Dendang Pauh, jangan hanya menikmati musiknya, tetapi coba dengarkan juga cerita dan pesan budaya yang ada di baliknya.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Densana Pandaga, Sekretaris Umum Sestama Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB Rustian Mandoro memerintah Kabupaten Solok untuk mempercepat penanganan masyarakat nanta dampak bencana di kawasan Arusuka melalui penyelesaian dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Halimu Kasuhui menjadi salah satu langkah penting supaya berbagai kebutuhan pemulihan masyarakat dapat secepatnya diusulkan jo direalisasikan. Rusia mengatakan, selain itu yang menjadi perhatian adalah masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan bare akibat bencana. Warga terdampak memilih mendapatkan bantuan dana tunggu hunian atau DTH dibandingkan dibangunkan hunian sementara atau huntara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandanga. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQ NK42 Tingkat Kota Padang yang samula dijadwalkan mulai 3 Oktober diundur menjadi 10 Oktober 2026. Penundaan itu dilakukan karena sejumlah kendala teknis. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Sekretariat Daerah Kota Padang, Zul Asfi Lubis menjelaskan, pembukaan itu diadakan di lapangan Apeksi Komplek Balai Kota Ayepaca. Kegiatan itu berlangsung selama 5 hari, dan ditutup pada tanggal 4 Oktober 2026 malam.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat sejak sore kepatang itu mengakibatkan ada longsor di kawasan Kelok Sikumbang, Kecamatan Batipua. Material longsor itu menutup badan jalan hingga menyebabkan akses jalan Padang Panjang Batu Sangka serta sebaliknya jadi taputui jo indak dapat dilalui dek kendaraan. Kepala Pelaksana BPBD Tanah Datar Sofian Ali Zumara di Batu Sangka mengatakan kalau petugas kini telah berada di lokasi tepatnya tadi malam yang melakukan pembersihan material longsor. Petugas sedang melakukan material pembersihan jalan di tadi malam lebih tepatnya untuk sementara akses masih taputui jadi diupayakan supaya kendaraan roda 2 dapat balik melintas. Hujan hingga tadi malam tuh mengguyur wilayah Tanah Datar intensitasnya cukup tinggi. Kondisi kok berpotensi memicu longsor ataupun bencana lainnya. Kawasan Batu Sangkar itu ada genangan air yang cukup dalam pulau. Serato alam genangi salah satu perkantoran pemerintah. Jadi memang masyarakat memang dihimbau bana untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang berada di kawasan perbukitan, lereng, serato di sekitar aliran sungai. Diminta bana untuk masyarakat tetap waspada kalau ada cuaca dan semakin memburuk, langsung cari tempat nan aman, apalagi kalau lama cari lihat tanda-tanda longsor atau kenaikan debit air sungai.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
5: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
5: Hah, kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
6: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabuy, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabung oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

Prum, PTRR Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menekankan peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat yang bertepatan di hari kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk empat kue semangat kebangsaan, persatuan, gotong royong dalam melanjutkan pembangunan daerah. Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Syarullah mengatakan kalau dua momentum itu mengingatkan kita bahasanya pembangunan Sumatera Barat harus tari berdasarkan kan nilai-nilai Pancasila. Semangat kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan penting untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus untuk mewujudkan kemajuan daerah. Hal itu disampaikan beliau di upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Jo Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 pada 1 Oktober tapiknya ke Patang dan sana. Dikatakan kalau Hari Kesaktian Pancasila ko mengingatkan seluruh elemen masyarakat mengenai para lunyo mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa sekaligus untuk pemersatu rakyat. Kedua momentum ko dan sana indak sekedar jadi seremoni saja tapi harus jadi pengingat untuk mampakue yang namonyo sumbangik persatuan jo pengabdian kepada masyarakat.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Ini, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala urang awak.

Newsroom, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dunsana Padang, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto meninjau progres penanganan pasca bencana di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Ikut sama Sua mencari pekerjaan fisik, jurnormalisasi di sejumlah lokasi yang terdampak. Wamendagri mengunjungi posko utama penanganan pasca bencana Kabupaten Solo untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam proses pemulihannya. Jadi Dunsana Padang memang turunnya Wakil Menteri Wamendagri lebih tapeknya itu untuk memastikan langsung di lapangan takai jo berbagai pekerjaan yang dilakukan termasuk non fisik serta untuk normalisasi. Dalam pertemuan disambutkan bahasanya Wamendagri ko menggali informasi mengenai kata stadion alat bare, perkembangan penanganan BNPB, kesiapsiagaan mahado ibancano berikut serta ke anggarannya untuk pemulihan pun. Jadi meminta pula pelayanan publik tetap berjalan selama proses penanganan pasca bencana sehingga kebutuhan masyarakat tetap bisa dilayani dek pemerintah daerah. Bupati Solo Jom Firman Pandu menyampaikan pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam proses pemulihan ko dan sana pandangnya sehingga indak lamo masyarakat merasakan dampak dari bencana kok.

0: Dan sana pedagang, masyarakat diminta untuk tidak menganggap remeh gigitan anjing maupun kucing, termasuk hewan peliharaan surang. Sebab rabies bisa menular melalui air liur hewan nan terinfeksi. Informasinya dan sana pedagang, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh mengatakan, salah satu tanda yang paling mudah dikenali pada hewan peliharaan yang tak infeksi rabies adalah perubahan perilaku. Hewan yang biasanya mengenali cuma respon, ketika dipanggil dapat berubah menjadi tidak mengenali pemiliknya. Menurutnya perubahan perilaku itu pun dapat tak caliak dari hewan dan tiba-tiba menjadi agresif atau sebaliknya menjadi pandiam serato menyurat ditampek-tampek dan kalam. Hewan juga bisa menggigi atau memakan benda-benda nan indak biasa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangan. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat di setiap wilayah Kota Padang dipakue melalui implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Penguatan di Mukasui menampikkan kadar jo tenaga kesehatan sebagai bagian penting dalam memastikan kondisi kesehatan warga tak pantau secara aktif hingga katingke komunitas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan penerapan ILP tidak hanya berfokus pada pelayanan di fasilitas kesehatan, tapi sistem ko pun mendorong kolaborasi puskesmas, pustu, posyandu, kader, serta lintas sektor dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Tarian Rantak Minang diperkirakan diadaptasi dari Tari Rantak Kudo yang merupakan tarian tradisional dari daerah Kerinci yang sekarang termasuk juga Provinsi Jambi. Tak dipungkiri kemudian tarian ini mempengaruhi terciptanya tarian Rantak Minang. Meskipun dasarnya memiliki kesamaan berupa kekhasan pada hentakan kaki, namun kemudian para seniman Minang mengkolaborasikannya dengan gerakan silek Minang yang tegas. Gerakan silek yang digunakan adalah bagian dari bongo silek. Artinya, memang gerakan silat yang fungsinya untuk pertunjukan semata. Yang ditonjolkan tentunya seni dan keindahan ketika dipertontonkan. Gerakan tersebut tentunya berbeda dengan gerakan silat untuk tujuan bela diri.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di maksa belainan, lagu ini tepada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kawasan Caribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Caribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

104 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat, dan sarana pandangan. Si Nona dari Rin Band. Emang kalau dikasih sentuhan aransemen musik yang berbeda, rasanya pun berbeda, tapi isinya kasamo juga nak disampaikannya dan sarana pandangan. Kita ke informasi berikut ke seputar pariwisata kini dan sarana pandangan. Ke daerah tanah datar, kita bisa menjelajah alam, jo budaya dan ada di situ. Tapi nyok kita ke puncak Awu Sarumpun. Itu adalah salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Di puncak Awu Sarumpun ko bisa menikmati keindahan alam hingga 360 derajat. Jadi keindahan Danau Singkar, Sarato Gunung, ado ampe bahkan nanti calek dari situ, Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Talang, jo Gunung Sago. Di puncak Awu Sarumpun ko, kita bisa menikmati fasilitas. Di situ ada homestay-nya, ada fasilitas penunjang lainnya. Mantu kalau dicari anak-anak ko, di situ ada kolam renang tiga jenisnya. Mulai dari anak, remaja, sampai dewasa. Dan sana pandangan, menarik pula di situ. Ada flying fox yang bisa dinikmati dengan sensasi yang cukup menantang adrenalin juga, terutama untuk yang belum terbiasa ya. Jadi Awu Sarumpun ko termasuk kawasan wisata geopark Tanah Datar. Ditunjang pulo di situ ada buah kuini. Buah kuini ko itu pencampuran antara mangga jo ambacang. Jadilah buah kuini. Sarato ada ikan bili yang merupakan ikan endemik Danau Singkara. Di samping itu dan sarang pandangan ada wisata kuliner pulo, bantua karupua ubi lapi, yaitu parutan ubi nan diparui sudah tu diabui. Jadi adonyo UMKM penunjang di pendukung di situ pun barupo tudang saji jebalango, itu bisa dijadikan kerajinan oleh-oleh khas dari Tanah Datar.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Prum, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan saran pandangnya, kalau ingin mencari pemandang batu sangka dari sudut nambah beda, bisa pai kata Bek Patah. Itu berada di Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salim Pawang. Lokasinya itu berada di jalur lintas antar dua kota Gadang, yaitu Batu Sangka nah menuju ke arah Bukit Tinggi Sarato Kota Padang. Jadi kalau nyetir dan sana pandangnya bisa makan waktu 2,5 jam dari Padang menggunakan kendaraan roda ampe. Di situ kita bisa mencari pesona pemandangan alam dan indah dari ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Hamparan sawah dan cukup luwe hingga pemandangan perbukitan hijau itu bisa memanjakan mata dalam sakutiko. Udaro di situ pun sajua, sar acok pulo di situ malinteh kabut-kabut tipi turun tapeknya di pagi hari. Nah pastinya iko kamu menciptakan suasana nan magis sehingga cocok bana untuk tampe bas santai menikmati keindahan alam nan ada di situ.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Dih, lah jambara hariku. Indah juga pulang supir kodoh, ha? Kamalah nyupai ku, ha? Hei, kau rumah lumba sapu, piring lumba cuci. Awak lah jadilah sibuk di lampau sejak tadi. Ha, nanyo, alun juo nampak batang hidung lain. Kering gaman awak supir ku, nyo.
2: Oh, ne, mangau ni lah birang-birang saya gini ku, ha? Sabarlah ni, orang sabar tu disayang Allah subhanahu wa ta'ala ni.
1: Iyo ba anak kaberang ni kolin.
2: Ba tu mangau ni.
1: Supiak tu ha, alun juonyo pulang lai. Nak liat tolongnya ni menyapu dong. Kok kaman cuci bir yang bagai kwa? Lah jalewak lah si Teres di lepau surang kwa.
2: Ne, padu si Teres surang saya ne, ancak lah ne mandanga proampe RRI Padang lai. Ha, lagu Minang nyo rancak-rancak. Ada pulo informasi sa tentang budaya Minang, tradisi, alangko pulo tu jo budaya dun sana awak di daerah lain ne.
1: Oh, ne, tu Lin.
2: Iyolah.
1: Mantap mah. Ha, idui anlah kok iyo prompek tu Lin. Mulia hilang lo si Teres sunedeknya.

Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Rencana Pandagang, Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Basamuja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, melakukan evaluasi dan monitoring penanganan pasca bencana. Ketua Satgas Brigjen Pol Yopi Indra mengatakan, evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi, sarato rekonstruksi berjalan sesuai rencana, sarato bagi manfaat untuk masyarakat nanta dampak. Menurutnya, monitoring mencakup kegiatan dan dibiayai melalui transfer ke daerah atau TKD, program penanganan pasca bencana, serta kegiatan yang anggarannya ala disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait. Ditekankan bahasanya paralu adanya koordinasi antara organisasi perangkat daerah untuk memastikan setiap kegiatan punya kejelasan lokasi, jenis pekerjaan, serta sumber pembiayaan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kota Bukittinggi mempercepat pendataan perlindungan sosial atau perlinsos untuk memastikan masyarakat yang menjadi sasaran bantuan dapat terdata secara baik. Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nur Matias mengatakan, perangkat daerah pun didorong untuk ikut membantu proses pendataan, termasuk magi pemahaman serta pendampingan kepada masyarakat. Ramlan menjelaskan, Perlinsos Digital merupakan program nasional yang harus didukung bersama supaya pelaksanaannya berjalan optimal serta tepat sasaran.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Pohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Pandanga, kalau Pai Batandang atau Pai Bawisata ke daerah-daerah manapun itu termasuk di Sumatera Barat, nampalan dicari itu salah satunya adalah yang namanya kuliner. Kalau di Solo banyak pulenan unik-unik di situ dan sana. Di antaranya adoh yang namanya saking banyaknya jadi pan yang memperkenalkanan mak. Yaitu dun sana gulai sasau, ikut ikan primadona dari Danau Singkara. Jadi ikan sasau jenis ikan air tawar, namanya di Soboan Pulau di kawasan Danau Singkara. Hidangan itu mencerminkan keterikatan masyarakat Kabupaten Solo jo ekosistem airnya. Ikan sasau ko nan segar dimasak jo kuah gulai kuning. Bumbu utamanya biasanya kunyit, ado sipadeh, ado langkue, ado kemiri. Rahasionya itu talatok. Aduh di penggunaan daun ruku-ruku yang magia aroma segar, bentuk kemangi tapi labiah tajam untuk menghilangkan rasa amis nan ado di ikan danau tuh. Kuahnya ringan tapi berempah. Daging ikan sasau kepade menyerap rasa asam segar, serato asam kandi, jo rasa ange dari jahe. Disajikan bakuah, makan jo nasi ange. Lama mana dun sana.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko kapai ha? Si Tati mah kecenya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wapai ko tuh mah.
0: Jadi sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tukup FABB, itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tu, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu, ada pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
4: Apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
3: Ya enggak, ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini, dadiah namanya.
4: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
3: Gimana?
4: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
3: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa nggak?
3: Ya elah, kumat.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dan Sana Pandaga, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Sukarli mengungkapkan, Padang Pariaman punya potensi peternakan dan cukik gadang. Potensi dimukasui antara lain sapi potong, jokabau, dan tersebar di sejumlah wilayah. Sebelumnya pelayanan kesehatan hewan di Padang Pariaman masih terbatas karena hanya didukung Cie Puskeswan yang menjangkau seluruh kecamatan. Namun, jauh adanya penambahan 3 Puskeswan pada 2027 mendatang, diharapkan pelayanan dapat lebih dake jo masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Pandanga. Wali Kota Padang Fadli Amran mendorong percepatan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM untuk mengatasi kondisi kekurangan air berasia. Diminta dukungan

0: dorongan pemerintah pusat supaya pembangunan spam Gunung Pangilun tetap mendapat alokasi anggaran. Fadli mengatakan pengembangan spam diarahkan pula untuk menjangkau sambungan rumah sehingga masyarakat dapat memperoleh akses air barasia secara lebih berkelanjutan. Kebutuhan itu terutama ditujukan untuk wilayah yang terdampak kekeringan, termasuk Kecamatan Pawua, Jokuranji.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Newsroom PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang Duta Sana Padaga. Kita bertemu lagi untuk hari ini, tepatnya di hari kedua di bulan Oktober 2026. Kali ini di program Pojok UMKM. Di Pojok UMKM, kembali pelaku UMKM yang ada di Kota Padang, kita akan ajak berbincang gimana mungkin cerita di balik berdirinya sebuah usaha yang sedang dijalani saat ini. Kita alhamdulillah di studio Perempat RR Padang sudah hadir narasumber kita, ada Bapak M. Irsyad yang merupakan owner dari Dapur Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irsyad.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Irsyad ada darah-darah Jawanya?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya. Karena seseorang itu gak bisa dinilai dari looknya, dia ada keturunan daerah mana gitu. Kirain ada jauh-jauhnya, berarti sama kita gitu. Baik Pak Irsyad, ini usaha yang sedang dijalani saat ini adalah Dapur Rasya.
1: Iya.
0: Rasya ini nama anak?
1: Nama anak.
0: Bener ya,
1: iya.
0: Anak pertama?
1: Anak pertama.
0: Berarti sekarang udah nambah adiknya bagaimana?
1: Oh, udah,
0: tapi tetap melekat di nama
1: anak
0: yang pertama. Iya. Oke, jadi usaha ini dijalankan udah sejak kapan nih Pak Ece?
1: Dapur Rasya kita ini sudah kita rintis dari tahun 2017.
0: Udah lama ya?
1: Udah lama.
0: Udah hampir 10 tahun loh, tahun depan 10 tahunnya ya. Jadi dari tahun itu, kenapa memilihnya usahanya adalah menjual lele dan juga ayam? Seharusnya nih Pak Irsyad nih yang kasih tahu kita nih, Dapur Rasya itu jualan apa aja sih gitu.
1: Baik. Di awal perjalanan kami itu sebenarnya kita belum fokus ke lele.
0: Jadi
1: belum.
0: Mulai 2017 itu
1: kita merintisnya belum lele.
0: Oke, jadi dulu apa dong Dapur Rasya? Tapi namanya udah Dapur Rasya.
1: Udah. Jadi waktu itu kita merintis dari nol, kita mulai jualan di tepi jalan di kawasan Pantai Padang. Kita awalnya mulai dengan jualan takoyaki.
0: Oh takoyaki, dulu.
1: Takoyaki.
0: Cemilan ternyata.
1: Cemilan, ya. Okay. Itu awalnya. Kemudian dengan perkembangan waktu kita mulai menambah produk dengan cemilan-cemilan khas daerah.
0: Oke.
1: Okay. Ada namanya apa namanya itu kue tradisional.
0: Oke, lape-lape gitu enggak?
1: Enggak. Kolak Vario.
0: Kolak Vario.
1: Kolak Vario.
0: Itu beneran Vario?
1: Bukan.
0: Oh,
1: bentuknya
0: bukan.
1: Bentuk Vario.
0: Oh, bentuknya bentuk Vario, tapi rasanya manis. Oh, gitu.
1: Jajanan terbuat dari pulut, tepung pulut.
0: Tepung pulut.
1: Iya.
0: Tapi bentuknya kayak Vario, ada ijo gitu.
1: Ada
0: ya.
1: Ijo kayak Vario, di dalamnya ada inti kelapanya.
0: Oh, gitu. Iya. Nah, bertambahlah produknya.
1: Bertambah produknya.
0: Takoyaki sama kolak Vario.
1: Iya.
0: Terus waktu jalan itu, berapa lama?
1: Waktu itu kita jualannya masih manual, dijajakan gitu dari teman ke teman, mulut ke mulut, sampai tahun 2021.
0: Lama ya, lama. Berarti ya. Lebih lama itu ya?
1: Iya, sampai 2021. Jadi di 2020 itu kan COVID-19.
0: Iya, betul.
1: Jadi usaha kecil kita itu UKM yang terimbas,
0: iya, betul.
1: Termasuk kami. Jadi tertatih-tatih jalan di waktu itu, kita selingilah dengan jualan baju juga secara online.
0: Ternyata dari makanan, jajanan, sampai jual baju akhirnya,
1: iya,
0: karena itu bisa jual online gitu.
1: Iya, kan? Jual online, karena waktu itu kan ada pembatasan karena COVID-19.
0: Tatap muka, iya. Oke. Jadi berhentilah produksi nih, dapur berhenti dulu.
1: Dapur tetap jalan, tapi produknya kecil.
0: Oh gitu, produksinya jadi lebih sedikit
1: kan, karena permintaan kawan-kawan itu yang kita penuhi.
0: Oh gitu.
1: Kemudian setelah COVID berlalu, kita mulai lagi usaha kulineran ini. Di 2023 akhir kita mulai buka kolam lele.
0: Jadi sebenarnya bertenak dulu.
1: Bertenak dulu.
0: Ikan lele dulu.
1: Iya, bertenak dulu. Jadi dia ternak dulu. Dengan modal nekat kita buka waktu itu cuma satu kolam, dengan bibit jumlahnya 1.000. Kita mulai
0: langsung 1.000 ya?
1: 1.000 bibit. Kalau perkiraan 1.000 bibit itu kalau panennya 10 ekor per kilo kan baru 100 kilo panen. Itu masih kecil. Jadi kita waktu itu jualannya dengan lingkungan aja dulu, tetangga, pasar-pasar pagi gitu. Sering waktu alhamdulillah mulai banyak yang mesan. Kita tambah kolam. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya 9 kolam. Alhamdulillah
0: berkembang ya.
1: Nah, produk lele marinasi ini mulainya justru di tahun akhir tahun 2025. Pertengahan 2025. Karena kita lihat peluang-peluang juga kan. Di samping kita jual basah, masalahnya kita coba ini. Nah, awalnya juga dari teman ke teman. Dijual di Instagram.
0: Di lingkungan kecil-kecil terdekat dulu ya. Nah, itulah berjalan sampai sekarang ya.
1: Berjalan sampai sekarang.
0: Terus takoyakinya kemana?
1: Takoyakinya mulai redup.
0: Emang mulai udah nggak produksi lagi sama sekali. Benar-benar saat ini berjalannya waktu
1: beralih ke lele.
0: Emang fokusnya ke lele. Ayam tadi juga katanya.
1: Ayam juga.
0: Ayam juga punya ternakan ayam sendiri.
1: Enggak. Jadi seiring jalan lele, kita mulai mikir apa salahnya kita selingi juga dengan ayam kan gitu. Makanya ada ayam produknya kita.
0: Alhasil semakin dipermudah lah ibu-ibu ya. Sudah dimarinasi tinggal langsung digoreng.
1: Praktis.
0: Lebih praktis lagi. Nah, begitulah otak para pebisnis ya. Emang harus jalan terus ya. Pak Irsyad ya. Yang dari awalnya jajanan, padahal waktu itu progresnya jajanan bagus ya. Soalnya bertahannya udah tahunan juga hitungnya. Sampai ditambah jajanan basah.
1: Jajanan kolak Vario ya. Kolak Vario kita masih jalan.
0: Tapi sekarang masih ada.
1: Masih. Kebetulan produk kita itu juga masuk ke kantor-kantor untuk acara-acara kegiatan. Jadi kita sudah punya pelanggan tetap kita. jadi masih jalan.
0: Masih jalan. Tapi by request ya jatuhnya.
1: By request.
0: Bukan produksi harian.
1: Bukan.
0: Yang harian itu lele.
1: Lele.
0: Jadi karena awalnya udah mulai ternak lele, barulah muncul ide untuk marinasi lele gitu. Tapi nggak buka pecel lele.
1: Enggak.
0: Marinasi aja berarti.
1: Sebatas marinasi.
0: Jadi untuk marinasi ini sendiri kita terimanya dalam bentuk frozen ya?
1: Iya, frozen.
0: Frozen. Berarti memang harus butuh effort dulu untuk mendinginkannya baru digoreng gitu ya?
1: Butuh waktu dulu.
0: Jadi biasanya berapa lama tahannya kalau lele marinasi ini di tangan konsumen?
1: Kalau lele ini disimpan di frozen, dari awal produksi bisa tahan 1 bulan.
0: Satu bulan masih aman ya?
1: Masih aman.
0: Nah, untuk lelenya sendiri itu kemasannya berapa-berapa yang dihadirkan sama Dapur Rahasia?
1: Untuk kemasan kita menghadirkan dengan berat 300 gram. Variasinya cuma diisi. Isinya, kalau berat sama 300 gram. Karena kenapa isinya kita bedakan? Karena ada permintaan itu yang ada yang ingin lelenya besar berdaging kan. Ada yang ingin lele ukuran menengah. Itu lebih garing dimakan. Jadi perbedaannya yang satu dagingnya lebih terasa, yang satu lebih garing gitu.
0: Jadi emang karena permintaan konsumen juga ya. Tapi beratnya tetap segitu.
1: Beratnya tetap
0: harganya segitu. Berarti tetap segitu juga.
1: Harga sama.
0: Dijual di harga berapa?
1: Kita satu pouch itu 20.000 sekarang.
0: Satu pouch itu 20.000.
1: Iya.
0: Kalau yang menengah isinya bisa berapa tuh?
1: Menengah isinya bisa 4.
0: Bisa 4. Kalau yang besar 2.
1: Yang besar 3.
0: Oh, 3. Dengan harga 20.000 tapi bisa langsung digoreng ya.
1: Langsung digoreng.
0: Tapi ada tambahan sambalnya enggak?
1: Kalau sambalnya dijual terpisah.
0: Dijual terpisah tapi menyediakan berarti Dapur Rahasia.
1: Ada
0: varian sambal apa aja?
1: Enggak, kita cuma satu varian aja yang pakai apa namanya?
0: Sambal terasi.
1: Iya, terasi.
0: Biasanya temannya paling deket itu ya.
1: Iya, terasi.
0: Kalau lele. Tapi ke depan kebayang enggak sih bakal diapakan lagi ini lele atau memang menjual makanan atau olahan-olahan lele gitu?
1: Kedepannya kita memang lagi cari-cari peluang juga untuk pengembang kedepannya lagi karena sekarang kita untuk lele basahnya juga kita mengisi MBG juga. Jadi kebutuhan lele tentu menjadi banyak. Sementara produksi kita sekarang terbatas karena kita masih punya 9. Kalau untuk memenuhi permintaan MBG itu kita butuh minimal tuh 15 kolam.
0: Tapi mensuplai juga berarti.
1: Supply juga.
0: Jadi sebenarnya kalau untuk lele sendiri masa panennya berapa lama ya?
1: Dari awal kita pelihara itu dari bibit itu paling enggak 2,5 sampai 3 bulan sudah mulai panen.
0: Oke, 2,5 bulan butuh waktunya?
1: Iya.
0: Tapi untuk hariannya gimana dong?
1: Kita kan punya beberapa kolam.
0: Nah, kita, oh, masa panennya beda-beda.
1: Beda-beda. Jadi kita bikin bertingkat.
0: Oh gitu. Memang seperti itu ya metodenya ya.
1: Iya, kita bikin bertingkat. Jadi setiap hari itu ada yang kita panen gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya merawat lele itu susah nggak sih, Pak Irsyad?
1: Kalau yang dari kami jalani tidak begitu susah. Yang dari pengalaman kami. Karena daya tahan lele itu lebih tinggi daripada ikan air tawar pada umumnya.
0: Oh gitu. Nah, iya.
1: Dan perawatannya pun tidak terlalu rumit.
0: Oh ya, gitu. Dia ikan yang kebal gitu ya.
1: Iya, lebih kebal dari dan tahan penyakit lah.
0: Tahan penyakit. Berdesak-desakan mah dia juga hidup tetap.
1: Iya, tetap hidup. Bahkan berada di luar air pun
0: tetap hidup.
1: Tetap
0: ya?
1: Hidup. 15 menit masih tahan hidup dia di luar air.
0: Wah, emang ya. Mana rasanya juga bersahabat di lidah semua orang ya.
1: Iya.
0: Dagingnya lembut, kalau pengen garing bisa dibikin garing tapi yang ukurannya kecil gitu ya.
1: Iya, lebih kecil.
0: Berarti kalau untuk pembelian ikan juga bisa di sana yang freshnya.
1: Bisa.
0: Langsung ditangkap
1: bisa,
0: gitu.
1: Bisa, iya.
0: Plus mau yang lebih praktis ada yang marinasinya.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau untuk ikan lelenya sendiri per kilo sekarang berapa sih yang basah?
1: Itu kita lihat ukuran juga. Kalau yang besar itu kita jual di 28.000 sekilo. Kalau yang ukuran menengah itu 25.000 sekilo.
0: Oh gitu. Ya, jadi beda tingkatan ininya.
1: Beda.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk lele sendiri itu kan tadi udah disiasati dengan bertingkat ya.
1: Iya.
0: Untuk masa panennya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk pengembangannya ke depan udah ada enggak sih prediksi bakal nambah kolam lagi berapa gitu?
1: Rencana kita memang ada, tapi kita terkendala juga di lahan.
0: Oke. Okay. Benar ya, butuh berapa lahan kalau untuk 9 kolam itu berapa luas lahan ya?
1: Satu kolam itu
0: kolam tanah ya?
1: Enggak, kita bikin kolam terpal.
0: Oh, kolam plastik. Terpal. Oke,
1: ya,
0: oke.
1: Okay, okay. Iya.
0: Jadi satu kolam itu luas?
1: Kita punya kolam itu 2x4 satu kolam.
0: 2x4?
1: Iya. Yang besar juga punya kita 4x6. Nah, jadi berbeda-beda ukurannya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi yang paling kecil 2x4.
0: Yang kecilnya 2x4.
1: Iya.
0: Berarti kalau untuk pengembangan butuh lahan lagi ya?
1: Butuh lahan lagi.
0: Tapi kalau sekarang udah maksimal ya?
1: Untuk sekarang udah maksimal.
0: Udah
1: di lahan kita.
0: Lagi.
1: Di lahan kita udah maksimal.
0: Iya, gak mungkin ditingkatin juga kan ya?
1: Iya, gak mungkin.
0: Tapi apa ya? Dukanya kalau pelihara lele ini pernah nggak sih mereka itu kayak tapi emang kebal sih ya ikannya,
1: iya,
0: lumayan
1: betul,
0: strong
1: betul,
0: dia ya
1: betul.
0: Tapi pernah nggak sih bermasalah dengan panen atau pemeliharaannya gitu?
1: Kalau pemeliharaan dan panen rasanya tidak terlalu terkendala, cuma kita terkendalanya di biaya pakan karena lele kita ini murni pakaian pakannya dari pelet. Nah, kita nggak campur dengan yang lain-lain.
0: Okay.
1: Nah, untuk sekarang harga pelet itu memang lagi naik drastis.
0: Okay. Nah, saat
1: jadi,
0: ini nih?
1: Iya.
0: Itu biasanya kan naik turun juga ya?
1: Naik turun, tapi sekarang terlalu drastis naiknya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi di situ kita terkendalanya sekarang.
0: Jadi kalau kondisinya begitu, ada ngaruh nggak sih dengan penjualan harganya?
1: Kalau dengan pasar, kita susah juga untuk menaikkan harga. Nah, cuma kita mungkin mensiasati yang lain lah.
0: Okay.
1: Kalau kita naikin harga, konsumen kita juga lari mungkin kan.
0: Oh gitu. Tapi kalau dikurangin kasih makannya nanti pada kurus.
1: Oh, enggak mungkin. Di samping kurus, panennya juga lama nanti kan.
0: Oh, berpengaruh ke panennya. Dia jadi enggak memenuhi standar untuk dipanen,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dibanyakin gitu dia jadi lebih cepat panen. Enggak.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga kan.
1: Karena kalau dia justru kalau terlalu kenyang perutnya, dia mau makan terus. Tapi kalau terlalu kenyang, dia akan kembung, perutnya kembung, dia akan mengapung aja di air nanti. Kalau kita biarkan lama-lama kayak gitu, dia bisa mati.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi makannya pun harus ditakar.
0: Okay, jadi balik lagi emang sedang-sedang aja gitu ya, sesuai dengan takarannya.
1: Sesuai takarannya.
0: Gak boleh terlalu berlebihan.
1: Iya, betul.
0: Tapi belum ada ketemu kasusnya ikannya jadi mati karena kekenyangan atau jadi kurang gitu makanannya.
1: Di awal-awal kita beternak memang kita pernah karena mungkin kurang pengalaman, kebanyakan makan Pernah banyak mati juga.
0: Oh gitu.
1: Pernah banyak mati.
0: Jadi sebenarnya ilmunya ini dari mana? Emang ada belajar kursus kah atau otodidak aja cari ilmunya?
1: Kursus nggak ada, kita otodidak aja. Okay. Banyak lihat-lihat di YouTube, di medsos-medsos, kan? Atau bertanya ke senior-senior di Lili. Okay. Karena di Padang ini juga ada grup WhatsApp Lili.
0: Oh gitu, ya, kumpulan peternak-peternak lele di situ lele. Bergabung ya.
1: Iya, jadi berarti kita komunikasinya di sana.
0: Oh gitu, berarti pernah saat memang lagi tidak ada barang disuplai sama peternak lele lain gitu. Gitu.
1: Jadi kita supply dari tempat-tempat lain.
0: Oh gitu, berarti kalau untuk MBG itu rutin juga untuk supply-nya?
1: MBG rutin, biasanya itu sekali sebulan mereka ambil.
0: Oh sekali sebulan, langsung berapa kilo biasanya?
1: Untuk MBG sekali ambil biasanya 300 atau 400 kilo.
0: Itu tercover semua dengan hasil produksi dari rahasia?
1: Terkadang tercover, terkadang kita butuh suplai juga dari kawan-kawan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi rata-rata lele itu memang dicari juga sama MBG ya?
1: Iya, banyak dicari MBG.
0: Oke. Okay.
1: Tidak hanya di Padang, kita juga ada permintaan dari Solo juga.
0: Oh bahkan sampai keluar kota?
1: Sampai keluar kota.
0: Itu gimana ceritanya bisa sampai keluar kota informasinya?
1: Dari grup-grup lele itu, itu kan informasi sampai juga ke ke tetangga-tetangga kita di Solo, di pesisir selatan.
0: Okay.
1: Jadi mereka juga kalau ketika kekurangan suplai di sana, mereka cari ke Padang itu.
0: Oke, berarti pernah juga sampai ke Solo. Daerah lain yang pernah dijangkau kemana?
1: Kita pernah kirim ke Pasaman juga, Pasaman Timur. Itu biasanya untuk salai, pembuatan salai. Karena salai di Solo untuk MBG juga di pesisir selatan. Nah itu kita pernah kirim.
0: Jadi pengiriman kalau keluar kota itu dalam keadaan hidup ya?
1: Kita bukan kita yang kirim, mereka yang jemput.
0: Oh gitu. Ya, jadi mereka lah mensiasati gimana lele ini terbawa gitu ya.
1: Iya,
0: benar-benar menyediakan aja nih dapur rahasia ya. Oke deh. Nah, kalau untuk dapur rahasia sendiri sekarang untuk izin seperti NIB, halal dan sebagainya itu udah dikantongin.
1: Alhamdulillah kita sudah mengantongi NIB-nya untuk lele marinasi pun sudah ada label halal kita. Dan mungkin sedang proses sekarang BPOM.
0: Oh, lagi proses BPOM.
1: Yeah.
0: Oke. Persyaratannya untuk dari pengurusan izin ini yang paling agak detail, syarat-syaratnya yang mana yang agak lama prosesnya?
1: BPOM ini.
0: BPOM ini.
1: Iya, BPOM.
0: Sekarang tahapannya udah di mana ini, Pak Irsyad?
1: Kita baru menyiapin bahan karena kita baru mulai mengurus baru.
0: Oh gitu. Ini mungkin jadi pencerahan juga untuk mungkin teman-teman lain di luar sana yang juga pengen ngurus. Dokumen apa aja biasanya kalau dipersiapkan untuk masukin ke BPOM?
1: Ya, yang pertama tentu NIB dulu.
0: Memang harus ada NIB dulu.
1: Iya.
0: Berarti berangkatnya mereka dari harus punya NIB dulu berarti
1: NIB
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tuh lihat kondisi lingkungan tempat kita usaha, kebersihan.
0: Iya,
1: kebersihannya, higienisnya. Nah, apalagi kalau produk-produk makanan itu higienisnya harus lebih terjaga gitu.
0: Double check itu kalau itu ya.
1: Iya.
0: Soalnya pernah ada narasumber juga bilang dapur harian itu harus dibedakan dengan dapur produksinya.
1: Betul, betul.
0: Emang itu salah satu SOP-nya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Di situ kadang-kadang beratnya.
1: Iya.
0: Karena dapur kadang multifungsi ya.
1: Gitu. Nah, kita harus menyediakan tempat khusus untuk produksi di luar dapur kita sendiri gitu.
0: Termasuk marinasi. Marinasi kan tidak menggoreng, tidak apa, cuma
1: Tempat marinasinya bukan tempat gorengnya, tapi ketika kita memproses marinasinya.
0: Memang harus dilihat juga, emang lokasinya itu harus dilihat
1: harus
0: ya.
1: Dilihat,
0: karena berkaitan dengan bahan makanan tadi.
1: Dan itu pun lokasinya harus khusus satu ruangan itu untuk itu aja.
0: Jadi
1: tidak bisa dicampur dengan dengan kegiatan lain di situ.
0: Habis itu kita jualan di sana nggak boleh gitu
1: boleh,
0: ya.
1: Jadi memang proses marinasi khusus di situ, di satu tempat.
0: Oh gitu, berarti kalau dapur rahasia sekarang emang udah ya?
1: Kita udah siapkan itu.
0: Oh, udah siapkan itu.
1: Iya.
0: Nah, berarti selain NIB nanti ada kunjungan terus? Untuk pengurusan BPOM ini apa lagi?
1: Ya, tentu ada surat-surat lainnya dari Dinas Koperasi dan UKM nih.
0: Oh, berarti ada rekomendasi dari Dinas Koperasi juga yang harus dilengkapi untuk dibawa ke BPOM.
1: Iya.
0: Beda instansi, beda pula persyaratannya gitu Nah, kalau untuk Pak Irsyad sendiri gabung di bawah Dinas Koperasi ini udah mulai sejak kapan? Dari makanan dulu jajanan atau udah di marinasi ini?
1: Kita udah marinasi dulu baru gabung dengan Dinas Koperasi. Kita gabung Dinas Koperasinya tahun 2000 pertengahan 2025.
0: Oh, bisa dibilang baru ya? Iya,
1: baru. Mm-hmm. Nah, jadi kita dapat informasi bahwa Dinas Koperasi buka kelas untuk UMKM.
0: Mm-hmm. UMKM Champion kemarin ikut?
1: Belum.
0: Kita belum. Oke. Okay. Jadi dapat infonya langsung dari dinasnya?
1: Ada dari teman-teman. Direkomendasikan ikutlah itu. Mm-hmm. Kita masuk situ. Mm-hmm. Nah, awalnya memang produk kami belum terlalu packingnya belum bagus, belum memenuhi syarat lah. Mm-hmm. Tapi setelah ikut itu kita dibimbing untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan pemasaran. Okay. Nah, jadi disitulah peningkatan apa kita produk kita.
0: Oh gitu. Jadi kalau untuk kemasan lele atau ayam marinasi ini sekarang gimana yang dari Rasya? Packing pakai zip itu atau berkotak-kotak?
1: Awalnya kita pakai plastik zip biasa. Sekarang kita sudah menggunakan mesin vakum.
0: Oh gitu.
1: Mesin vakum. Jadi lebih higienis lagi.
0: Oke, kayak itu bakal lebih aman juga ya. Tidak ada ruang udara.
1: Ruang udara di dalam tidak ada, jadi tidak terkontaminasi. Ya.
0: Nah, itu. Jadi emang standarnya sekarang di 300 gram per packnya itu ya.
1: Iya.
0: Dan itu udah dikemas dengan kedap udara.
1: Kedap gitu udara, ya. Iya.
0: Kedap udara kemasannya. Nah, kalau untuk pengiriman lele marinasi udah pernah keluar Padang?
1: Saat ini kita masih produk untuk pemasaran di dalam kota. Untuk ke luar Padang belum ada kita karena kita terkendala untuk pendinginannya. Nah, kalau nanti ada pesanan besar tentu baru bisa dengan mesin pendingin gitu.
0: Iya betul-betul. Tapi kalau skala-skala kecil kayaknya agak susah. Nanti berat di ongkos jatuhnya karena harus ada tambahan lagi betul. Untuk pengirimannya. Berarti sejauh ini setiap barang yang diproduksi itu konsumen langsung datang ke dapur Rasya atau sudah ada beberapa tempat untuk kita bisa mendapatkannya?
1: Untuk sekarang pemasaran kita masih online. Kita yang mengantar ke konsumen. Jadi kita belum masuk ke toko-toko.
0: Oke, berarti langsung pengiriman?
1: Iya, langsung pengiriman.
0: Oke, jadi pengirimannya itu kalau untuk Kota Padang apakah gratis ongkir? Gimana? Atau ada jarak tertentu baru dikenakan ongkos?
1: Lihat pesanannya. Kalau cuma satu atau dua pouch kita kenakan juga ongkir sedikit kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau lima pouch ke atas kita gratiskan untuk Kota Padang.
0: Oke, jadi sejauh ini memang di online ya?
1: Online.
0: Baru nanti pengantaran langsung ke tempat itu. Belum ada tempat penitipannya, misalnya di beberapa supermarket besar misalnya, udah masuk ke sana kah atau gimana?
1: Karena kita berencana untuk masuk ke situlah, kita urus BPOM dulu.
0: Karena syarat masuk ini harus dipenuhi dulu gitu. Jadi langkah itu yang sekarang dijalani sekarang ya. Kalau itu sudah dikantongin, kayaknya percaya diri dan juga emang udah syaratnya juga ya.
1: Iya.
0: Mereka nggak mau nerima kalau nggak ada izin itunya.
1: Betul.
0: Makanya sekarang secara manual dulu.
1: Iya. Mereka pun kan jaga nama baik juga. Jangan sampai nanti konsumen ada yang keracunan atau gimana.
0: Iya.
1: Kalau udah ada BPOM kan udah ada jaminan.
0: Iya. Sekarang orang kritis ya. Konsumen itu sebelum bayar beli bolak-balik dulu, ini belum ada, jadi agak apalagi ini makanannya basah ya. Jadi takutnya emang berefek nanti ke konsumennya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi sebenarnya untuk marinasinya sendiri itu bumbunya disiapkan langsung oleh dapur Rasya atau memang yang instan aja yang udah ada?
1: Nggak, kita disiapkan memang
0: sendiri dari
1: kita yang nyiapkan
0: alamnya.
1: Iya, baku alam.
0: Oh gitu.
1: Karena kalau kita pakai yang instan itu rasanya akan berbeda.
0: Soalnya sekarang 2.000 aja langsung dikasih banyak gitu, misalnya ke ini ya, ke pasar ya. Harga bumbu-bumbu itu 5.000 kok bisa sebanyak ini dikasih, sementara kalau dibeli bahan baku ini jadi segini aja. Gitu kan. Tapi kalau dirasa yang dihadirkan emang yang diracik
1: memang sendiri. Alami ya, kita memang kita produknya alami. Karena kita pertimbangannya pertama di samping keamanan, di segi rasa juga berbeda. Berbeda.
0: Lebih wangi itu, keluar aroma harum rempah-rempah asli ya. Oke. Jadi emang semuanya alami, dipack dengan aman juga. Udah ibu-ibu tinggal goreng gitu. Tapi biasanya kalau untuk sebelum digoreng kan dia udah di ini ya, di buku ya, buku.
1: Iya, buku.
0: Itu sebenarnya gimana sih cara paling tepatnya supaya tepat dan cepat lah gitu, supaya bisa langsung digoreng gitu. Emang direndam pakai air panas atau gimana ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Justru kalau pakai air panas akan mempengaruhi dengan produk kita nanti.
0: Oh gitu.
1: Sebaiknya umpamanya kita dalam frozen, kalau kita berencana untuk masaknya pagi, malam itu kita pindahkan ke bawah, jangan di frozen ditaruh.
0: Oh, taruh di chiller di bawah.
1: Di bawah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, umpamanya kalau kita buru-buru dari frozen itu jangan dikasih air panas, air dingin ruangan aja.
0: Oh gitu.
1: Masukkan ke dalam air yang suhu ruangan.
0: Udah ditaruh di dalam itu aja.
1: Iya, taruh dalam itu aja agak 10 menit itu udah bisa digoreng.
0: Oke, jadi begitu ya. Kirain main saset biar cepet nih, langsung siram. Nanti berpengaruh ternyata ke
1: berpengaruh ke rasanya.
0: Berpengaruh juga ke rasanya. Karena udah kena panas, itu biasanya ada reaksi yang muncul ya.
1: Iya, karena kan dia di dalam plastik. Kalau kena air panas nanti ada reaksi lah.
0: Oke, oke. Eh tapi kalau lele ada penyakitnya juga nggak sih?
1: Sebenarnya ada, dengan suhu cuaca-cuaca tertentu kadang lele ada sakit juga. Kadang ada juga sakit apa sampai mati gitu.
0: Oh gitu. Lebih rentan saat panas apa saat hujan?
1: Lebih rentan di saat hujan.
0: Oh, di saat hujan.
1: Iya, saat hujan.
0: Oke.
1: Karena kalau dia langsung airnya kan tidak rotasi, airnya kan tergenang tuh.
0: Iya.
1: Jadi kalau ketika air hujan langsung ke situ, dia akan lebih cepat reaksinya. Ini kalau suasana hari hujan tuh kita lebih cenderung untuk ganti air gitu.
0: Oh gitu, dikeluarin dulu semuanya, ganti air baru.
1: Kalau kita ganti air nggak boleh langsung semua.
0: Oh gitu.
1: Iya, harus ditinggalin 20% dulu.
0: Oh memang gitu ya.
1: Iya, karena kalau untuk penyesuaian semua, penyesuaian kulitnya tuh terhadap air baru gitu.
0: Oh gitu ya. Kirain kayak ganti akuarium.
1: Ah enggak.
0: Ikan di akuarium pindahin dulu, bersihin, buang, baru masukin lagi. Enggak gitu gak perlakuannya gitu. Untuk lele ya. Tapi pernah enggak sih yang kolamnya itu airnya sampai keluar dari batas kolamnya gitu. Terus ikannya hanyut.
1: Enggak, karena kolam kita itu kita buatkan sistem apanya untuk regulasi airnya. Umpamanya tinggi kolamnya 1 meter itu di tinggi 80 itu kita sudah buat saluran pembuangan. Jadi ketika air hujan masuk sudah mencapai di saluran pembuangan, dia pas
0: keluar.
1: Di situ dia keluar.
0: Dia keluar airnya dari situ ya. Ya gak mungkin penuh juga. Tapi beberapa waktu yang saat hujan lagi deras dan sebagainya, itu gak terlalu berpengaruh yang kemarin di kolamnya Pak Irsyad.
1: Iya, kita yang menyikapi itu tadi. Kalau hujannya terlalu lebat, berarti kan airnya, air hujannya yang banyak daripada air yang asal. Nah, kita harus cepat ganti air. Kalau enggak dia bisa mati. Gitu.
0: Berarti hari ini yang dia mengalami itu besoknya langsung ditangani gitu ya?
1: Iya, gitu.
0: Kalau enggak akibatnya nanti bisa pengaruh ke lelenya ya?
1: Iya, bisa pengaruh ke lelenya.
0: Oke, tapi kenapa ya rasa lele itu kadang berubah-ubah? Apa perasaan aku aja ya? Karena lele itu ada aroma yang bikin orang gak suka gitu.
1: Ah betul. Jadi itu pengaruhnya dari pakan.
0: Emang dari pakannya?
1: Emang dari pakan.
0: Oke.
1: Pakan walaupun pelet, itu komposisinya kan beda-beda tuh. Merek-merek pelet tuh kan banyak tuh. Kalau komposisinya lebih banyak ke yang organiknya, dia akan lebih bau amis daripada yang anorganiknya.
0: Oh gitu. Iya. Berarti yang terbaik itu adalah yang anorganik yang, biar bau.
1: Bukan. Yang seimbang antara anorganik dengan organiknya.
0: Oh gitu. Berarti itu berproses juga ya kemarin Pak Isa sampai menemukan pakan yang tepat ya.
1: Iya, kita butuh waktu juga mempelajarinya.
0: Iya, karena memulainya semua dari nol ya.
1: Iya, kita mulai dari.
0: Iyalah, dari takoyaki jualan baju mendadak jadi jual lele gitu kan ya. Apalagi emang sebelumnya enggak ada background peternak lele.
1: Enggak ada.
0: Jadi emang try and error aja.
1: Iya.
0: Sampai sekarang udah dapat lah metode yang pas gitu ya.
1: Alhamdulillah dapat.
0: Gimana caranya udah dapat ketemu semuanya sampai sekarang. Berarti bisa dibilang kalau lelenya 3 tahun ya, ada ya dua?
1: Iya, masuk 3 tahun.
0: Masuk 3 tahun untuk lelenya. Nah, kalau untuk ayamnya, itu produksinya sekali berapa biasanya?
1: Ayam kita mengimbangi juga dengan permintaan konsumen. Nah, jadi biasanya kita produksinya kita nggak langsung banyak-banyak gitu.
0: Okay.
1: Kita produksi biasanya seminggu-seminggu. Kita perkirakan konsumen seminggu itu berapa. Jadi produk kita fresh terus gitu.
0: Iya, kalau nyetok banyak-banyak yang di minggu kemarin baru dapat hari ini gitu ya. Iya. Nanti tapi sejauh ini pernah dapat keluhan dari konsumen enggak, Pak Irsyad?
1: Sejauh ini belum ada. Alhamdulillah konsumen pun banyak yang berulang ya kita kan.
0: Okay.
1: Kita juga masuk ke kantor-kantor, puskesmas. Karena pegawai-pegawai ini kan banyak yang sibuk.
0: Iya, enggak sih?
1: Jarang ke pasar kan.
0: Iya, waktu kita yang enggak ada, Pak.
1: Enggak ada waktu ke pasar. Iya. Jadi ini tinggal goreng jadi baik. Praktis.
0: Pak Irsyad, kita terima telepon dulu baru ngecek ada telepon yang masuk. Halo, baik. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bunda Nur?
2: Iya.
0: Iya, silakan Bunda pertanyaannya.
2: Kalau lokasinya di mana Pak Irsyad mau beli yang mentahnya gitu? Terus kalau yang mentahnya dirasa berapa sekilo?
0: Okay.
2: Terus yang kan kadang-kadang yang mentah tuh kayaknya banyak lendir-lendirnya. Jadi gimana cara menghilangkan lendirnya sebelum digoreng?
0: Okay.
2: Karena barinasi yang masih hidup gitu kan, karena ada lendirnya. Jadi
0: gimana
2: cara menghilangkan lendirnya dan lokasinya di mana Pak Irsyad?
0: Oke, iya benar Bunda. Makasih Pak Bunda. Iya.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu yang lupa ditanya itu. Dari tadi nanya produk-produknya gimana prosesnya, enggak tahu lokasinya ada di mana. Silakan Pak Irsyad.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu tadi. Bu apa tadi?
0: Nur.
1: Oh, Bu Nur. Kita lokasinya di Padang Besi, Bu. Kita lokasinya di Padang Besi. Kalau untuk harga lele basah itu tergantung pesanannya. Kalau pesanannya grosiran itu beda lagi. Tapi kalau eceran yang kita sebut tadi, ukuran besarnya 28, ukuran menengahnya 25, itu untuk eceran.
0: Okay.
1: Kalau untuk grosirannya kisaran 20-22.
0: Oke. Okay. Grosiran itu standarnya pesan berapa kilo?
1: Di atas 100.
0: Belum kita ya Bundo ya. Itu mah kita ada usaha lagi buka lele marinasi nih, kita baru bisa pesan segitu. Oke, jadi harganya di segitu, alamatnya di Indarung ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk pendengar kita yang penasaran ingin memesan itu gimana caranya?
1: Kita bisa melalui WhatsApp.
0: Boleh.
1: WhatsApp kita 08 12 67 25 11 86.
0: Ya, baru ambil pena.
1: Nah, baik kita ulangi ya. Kalau yang baru ambil pena 08 12 67 25 11 86.
0: Nah, itu. Jadi kalau enggak sempat catat, nanti tayangan YouTube-nya bisa diputar ulang-ulang beberapa kali. Bisa dimundur majuin ya. Bisa dilihat lagi di channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Oke. Nah, ibu-ibu juga penasaran gimana ngilangin lendir. Karena itu tuh yang kadang bikin geli, males pegang.
1: Betul, kebanyakan kendala ibu-ibu malas mengolah lele kan karena lendir.
0: Iya.
1: Lendir itu tergantung juga terhadap pola kita memelihara.
0: Okay.
1: Jadi kalau pakannya itu sehat dan tidak terlalu banyak yang istilahnya kan banyak orang tuh yang kasih perut ayam, kulit ayam.
0: Iya.
1: Nah, itu yang menyebabkan lendir dan bau amisnya berlebihan.
0: Oh gitu, yang organiknya terlalu berlebihan.
1: Terlalu berlebihan.
0: Ya maunya seimbang kalau
1: seimbang,
0: bisa ya.
1: Iya. Karena kita produknya murni pakannya pelet, insya Allah kita jamin lendirnya itu tidak sebanyak yang itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau kita mengolah lele itu, ketika kita mau istilahnya membersihkan, kita kasih garam dulu.
0: Kasih garam dulu.
1: Ketika lele itu masih belum dibelah perutnya itu kan, kita kasih garam dulu, kita campur dengan asam cuka.
0: Oh iya.
1: Nah, kita biarkan aja dulu. Baru kita bersihkan perutnya, baru kita cuci bersih.
0: Oh, gitu.
1: Nah, nanti lendirnya akan hilang.
0: Nah, jadi bukan setelah dibersihin bergelimang lendir itu ya.
1: Bukan.
0: Sebelum dibersihkan, kasih dulu
1: garam dan cuka.
0: Oke. Pantesan, di rumah kan penyuka lele juga nih, Pak Irsyad. Cuma kok kadang berlendir sekali. Tapi kadang-kadang gak terlalu berlendirnya. Ternyata ngaruh di pakan yang dia
1: ngaruh
0: makan
1: pakan,
0: ya.
1: Lendir dan bau amis tuh dari pakan tuh pengaruhnya besar.
0: Berarti trik ini juga udah didapat sama Pak Irsyad. Jadi lele yang keluar dari dapur Aceh itu gak terlalu berlendir ya.
1: Enggak.
0: apalagi udah dimarinasi, itu mah udah diberesin sama Pak Irsyad.
1: Iya.
0: Nah, untuk pelaksanaan hariannya itu, sekarang Pak Irsyad sama istri aja menjalankan atau sudah ada tambahan anggota yang ikut membantu?
1: Sebelumnya kita memang kita berdua aja dulu.
0: Skalanya masih kecil ya, satu kolam.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi sekarang kita sudah ada yang bantu kan, dari tetangga sampai kita sudah ada 6 orang sekarang.
0: Wah, luar biasa. Awalnya berdua nih, sekarang udah bisa berbagi rezeki dengan tetangga yang ada di sana ya, ikut ngebantu. Itu ngebantunya di proses marinasi atau di pemeliharaan ikan-ikan di kolam?
1: Ada yang posisinya di pemeliharaan, ada yang posisinya di marinasi, ada juga yang di posisi pengantaran.
0: Nah iya, jadi emang butuh itu ya. Kalau enggak kekejar semua kalau ditangani berdua aja ya.
1: Betul.
0: Sekarang aja ibu lagi enggak di Padang.
1: Gitu.
0: Oke deh kalau gitu Pak Irsyad nih, karena keterbatasan waktu kita juga nih ya. Terakhir nih harapannya Pak Irsyad untuk usahanya ke depannya seperti apa?
1: Harapan tentu kita semua pelaku usaha pasti punya harapan ingin berkembang ke depannya. Cuma kita berbagi pengalaman dengan pendengar, setiap usaha pasti ada masa sulitnya. Jadi jangan sampai ketika masa sulit atau halangan itu menjatuhkan semangat kita untuk tetap berkarya. Itu aja.
0: Biasa. Tapi Pak Isar pernah gak sih ada di titik itu?
1: Pernah.
0: COVID?
1: Pasti pernah. Iya, di COVID salah satunya.
0: Di salah
1: satunya. Di awal berusaha lele pun kita juga mengalami banyak mati dulu. Karena kita belum pengalaman kasih makan, bagaimana pertukaran air. Tapi karena kita tidak mau
0: patah semangat,
1: kita coba terus. Alhamdulillah kita sudah sampai di titik sekarang.
0: Masya Allah. Jadi gitu. Kalau ada kendala, jangan langsung ditutup usahanya.
1: Iya.
0: Yang ada
1: kita cari solusi. Betul, betul.
0: Gitu. Iya. Oke deh kalau gitu, Pak Irsyad. Terima kasih banyak sudah berbagi.
1: Sama-sama.
0: Bagaimana pengalamannya untuk menjalankan usaha? Nggak nyangka juga. Kirain dapur rahasia cuma jual makanan ya. Ternyata sempat jual baju. Juga.
1: Iya. Sempat jual baju juga.
0: Tapi masih sampai sekarang.
1: Kalau bajunya sekarang sudah enggak.
0: Udah. Tapi kalau kolak parenya masih.
1: Kolak parenya masih.
0: Oke, kalau gitu. Makasih, sukses juga. Salam untuk Ibu Pak Irsyad. Semoga apa yang tadi diharapkan bisa diijabah dan terlaksana.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi. Kita pamit dari program Pojok UMKM untuk edisi hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: 4 RRI Padang.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bencana pandangan sampai di situ kebersamaan kita untuk hari ke tapeknya di edisi 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk saluran bencana pandangan dan ala setia mendengarkan ragam informasi jo hiburan dan coba kita hadirkan ke ruang danga bencana sadonyo.

0: Kabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangnya kelompok rentan jo penyandang disabilitas perlu mendape perhatian khusus dalam upayo meningkatkan kesiapsiagaan madoi bencano di Kota Padang. Edukasi kebencanaan dinilai penting diberikan secara inklusif agar seluruh masyarakat memahami langkah penyelamatan saat gempa maupun tsunami. Ketua Forum Kelompok Siaga Bencana Kota Padang Abdul Rahim Keken mengatakan, FKSB alam memberikan edukasi kebencanaan di sekolah luar biasa jo melibatkan siswa penyandang disabilitas. Dalam kegiatan tasabuh, siswa dinilai mampu memahami materi jo mengikuti simulasi kebencanaan meskipun memiliki keterbatasan tertentu. Inyo pun menyebutkan penyandang disabilitas memiliki kepekaan dan dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi situasi.

0: situasi bencana. Untuk itu, kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian jo edukasi dan sesuai agar mampu mengetahui tindakan penyelamatan ketika bencana tak jadi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padanga, selamat siang. Ketemu Basa Bobalik, Basa Muriri Antika, tentunya Dun Sana Padanga. Dan sesaat lagi kita akan bergabung Jo, tim siaran luar sholat Jumat kita untuk hari ke Dun Sana Padanga dari Musaji Hal Hidayah Plaza Andalas Padang. Basamo rekan kita Tito Oktri. Silakan Tito.
1: Iya, baik, terima kasih rekan Riri Antika di Studio Perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tito Oktri melaporkan secara langsung terkait pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah Plaza Andalas, Kota Padang. Pendengar, sejak sekitar pukul 11 siang tadi, kawasan Plaza Andalas mulai dipadati oleh masyarakat yang datang untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah, pendengar, jamaah berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai perkantoran, kemudian juga para pedagang, pengunjung pusat perbelanjaan, ada juga mahasiswa hingga masyarakat umum. Mereka tampak memasuki area masjid dengan tertib sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Pendengar, untuk suasana di dalam masjid terasa begitu tenang dan penuh kekhusyuan. Sebagian jamaah memanfaatkan waktu sebelum khutbah ini dengan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada juga yang membaca Al-Quran, berzikir dan juga berdoa. Pendengar, untuk petugas masjid juga terlihat mengarahkan jamaah agar mengisi saf bagian paling depan karena memang terpantau dan terlihat sudah semakin ramai. Pendengar RRI, Masjid Plaza Andalas Al-Hidayah yang berada di kawasan pusat perbelanjaan di Kota Padang memang menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat sepertinya untuk melaksanakan sholat Jumat. Di mana letaknya yang cukup strategis membuat masjid ini selalu dipenuhi oleh para jamaah. Khususnya pada waktu istirahat siang ya, di hari Jumat. Pendengar, meskipun jumlah jamaah cukup banyak, pelaksanaan ibadah tetap berlangsung tertib dan juga nyaman. Adapun petugas, pendengar, dalam pelaksanaan sholat Jumat kali ini, yaitu muazin oleh Ustadz Muhammad Ridho, kemudian khatib Jumat oleh Al-Ustadz Dr. Andes Manoan Lubis dan Imam oleh Haji Bakri S.I.K.I. M.Pd.I. Pendengar, pelaksanaan dimulai dengan lantunan azan oleh muazin, yaitu oleh Saudara Muhammad Ridho yang bertugas mengumandangkan azan sesaat lagi. Pendengar, pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, para panitia sedang membacakan terkait anggaran ya dari Masjid Al-Hidayah. Setelahnya nanti pendengar, khatib Jumat akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Manoan Lubis yang akan menyampaikan penyampaiannya dalam khutbah Jumat kali ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan untuk pelaksanaan sholat Jumat yang akan dipimpin oleh imam kita yaitu Haji Bakri S.I.K.I. M.Pd.I. Pendengar, dari segi suasana sekali lagi terlihat sudah semakin ramai, berangsur-angsur masyarakat sepertinya mulai memenuhi Masjid Plaza Andalas ya. Tampak juga terlihat semakin ramai, para jamaah juga silih berganti dari pantauan sejauh ini berwudu dan juga mengambil tempat masing-masing untuk menunggu pelaksanaan sholat Jumat. Dan sejauh ini memang tampak semakin padat tetapi tetap terlihat khidmat dan juga tertib. Dan pendengar, jamaah yang datang cukup terlihat antusias mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kesungguhan dan mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya ibadah sholat Jumat. Baik, kami informasikan sekali lagi pendengar untuk Anda petugas pelaksanaan sholat Jumat kali ini akan dipimpin oleh Khatib Jumat Al-Ustadz Dr. Andes Manuan Lubis, kemudian muazin oleh Al-Ustadz Muhammad Ridho, kemudian imam oleh Haji Bakri S.I.K. M.Pd.I. Baik, kita masih menunggu pendengar untuk kumandang azan di kesempatan siang hari ini. Kami informasikan kembali dari pantauan yang sejauh ini kami lihat, pendengar, di mana memang suasana sekali lagi terlihat semakin padat ya, memenuhi Masjid Al-Hidayah Plaza Andalas, yang memang kalau kita pantau, kita lihat dari pukul 11 tadi sampai saat ini semakin rapat, semakin padat ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa menunaikan ibadah sholat Jumat terlebih dahulu begitu ya, untuk nanti Anda bisa lanjutkan kembali aktivitas dan juga kegiatan Anda. Nah, pendengar, kami sampaikan bahwa sejauh ini memang semakin ramai ya sepertinya masyarakat yang hadir silih berganti di Masjid Al-Hidayah Plaza Andalas Kota Padang ini, pendengar, karena seperti yang sudah kami sampaikan tadi, di mana Masjid Plaza Andalas atau Masjid Al-Hidayah ini memang berada di kawasan pusat perdagangan Kota Padang, yang bisa dikatakan menjadi salah satu lokasi yang juga menjadi favorit ya untuk masyarakat Kota Padang melaksanakan sholat Jumat, di mana letaknya yang cukup strategis membuat masjid ini juga selalu dipenuhi ya oleh para jamaah, khususnya di waktu siang hari di hari Jumat. Ya, memang meskipun jumlah jamaah sekali lagi pendengar cukup banyak, bisa dikatakan cukup banyak, tapi ada beberapa slot-slot tempat yang dimaksimalkan untuk bisa masyarakat melaksanakan ibadah sholat ya. Ada beberapa tempat-tempat yang seharusnya untuk tempat parkir, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk bisa dilaksanakan, untuk bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sama-sama kita ikuti siang hari ini untuk pelaksanaan sholat Jumat.
2: Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alaikum al-Qur'an basyiran wa nadzira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atillahi wa rasulihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yawmal qiyamati akma. Qala rabbi lima hasyartani akma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Shadaqallahul azim. Para hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berhadir maupun yang mendengar lewat Stadio Republik Indonesia RI Padang ini. Semoga senantiasa Allah menganugerahkan barokah kepada kita dan keluarga kita dalam kesempatan kehidupan di dunia yang penuh ujian, penuh tantangan, bahkan jebakan. Akhir-akhir ini jebakan itu yang merupakan ujian yang paling banyak memangsa orang-orang yang muslim dan muslimat itu. Nah, dalam kesempatan ini kita ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ulang, ialah dalam surat Toha ayat yang ke-124, 125 dan 126. Tiga ayat ini insyaallah dalam ulangan kita dalam khutbah yang sangat berharga ini. Jumat kan hari berharga, hari penuh rahmat. Nah, kita umat Islam, terutama para laki-laki, diwajibkan setahun 52 kali mengikuti khutbah ini. Diikuti, bukan tidur, tidak dimanfaatkan untuk yang lain-lain, tapi fokus dan konsentrasi dengan kajian yang dibaca oleh guru-guru kita. Wa man aqrada an zikri, tegas ini, tidak ada keraguan atau ikhtilaf, berbeda pendapat mengenai pengertian ayat ini. Wa man aqrada, siapa yang berpaling, an zikri, dari ketentuanku. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tertuang di dalam Al-Qur'an. Mari ulama-ulama kita, terutama ulama yang mendalami bidang tafsir Al-Qur'an, menjelaskan aqrad anil zikri, yang berpaling dari ketentuanku, maksudnya dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma' dan qiyas. Jadi Al-Qur'an,
hadis Rasulullah, perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya yang tidak ada dalam Al-Quran dijelaskan lebih detail oleh Nabi. Di dalam Al-Quran, umpamanya, sholat lima waktu itu tidak dijelaskan, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar, tidak begitu betul. Jadi kalau ada orang yang katanya sudah mengikuti ketentuan Allah, tapi meragukan soal sholat yang lima waktu, tidak ketemu dengan jelas katanya dalam ayat, itu keliru karena dia sendiri tidak memahami Al-Quran. Dan entah kenapa, pemikirannya juga terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang yang menyebutkan seperti itu. Tidak ada Allah menyebutkan lima kali dalam Al-Quran katanya. Secara tegas lima kali tidak ada, tapi mengenai waktu, mengenai ketentuan-ketentuan detailnya, itu kan dijelaskan oleh Nabi kita lewat hadis Nabi. Maka itu an-zikri itu Quran, hadis. Bahkan ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, tapi berkembang di kehidupan masyarakat. Itu namanya kias dan ijma, memperbandingkan. Misalkan di Arab Saudi, dari awal kelahiran Islam tidak ada orang berzakat fitrah beras, tidak ada. Karena memang beras tidak ada dari awal di sana. Sekarang ada itu karena pendatang-pendatang untuk berumroh, berhaji, bawa beras. Dan sekalian putaran ekonomi datang dari berbagai negara tetangga, dan bahkan dari negeri kita bawa beras, dan pedagangnya membawa beras. Itu yang ada beras di Mekah, Madinah. Dari awal-awal tidak ada. Tapi negeri kita memanfaatkan Al-Quran, hadis Nabi, kias. Kias ini membanding. Karena Nabi menyebutkan selain maksudnya beras itu ialah zakat fitrah itu barang yang mengenyangkan. Nah, negeri kita yang mengenyangkan itu bukan saja beras, ada yang lain-lain. Nah, tapi yang beras yang umum dipakai. Ya, tapi penggantiannya luar biasa sekarang. Dihargai harga beras pasaran, padahal beras itu ada lima tingkatan. Nah, kepada umat diberikan sikap, sifat memilih beras apa yang dikonsumsinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sejumlah harga beras yang dikonsumsinya itulah ukurannya, 10 tekong susu beras kalau istilah di kita ini, atau satu gantang Baghdad kalau cara fikih, membaca fikih Imam Syafi'i. Nah, lalu kias. Ada yang tidak bisa dikiaskan, tapi ia memerlukan penjelasan dari ulama-ulama ahli fikih. Itu namanya ijma. Cuma fikih sekarang banyak orang mengartikan Al-Quran, hadis, dan ijma. Ijma saja. Karena kias ini termasuk dalam kelompok ijma. Yaitu tidak masalah. Tapi yang jelas, orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak berselera mempelajarinya, tidak ada keinginan untuk mendalaminya, apalagi tidak pula memahami sebagian pun, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka orang inilah yang disebut berpaling. Bagaimana orang yang berpaling itu nanti? Mereka dikumpul dalam keadaan buta semuanya di sana, di negeri akhirat. Kita boleh bahagia, bangga, punya mata sedikit sakit, ada pengobatannya. Atau ada gangguan-gangguan tertentu, ada kacamata, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sana seluruh yang mengingkari Quran dan hadis Nabi, ijma' dan kias,
dikumpul, wanah suruhu yaumal kiamat akma. Kami kumpul mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan di dunia kehidupannya merasa sempit saja terus, tidak pernah merasa senang. Sibuknya luar biasa. Merasa rezeki itu sudah di tangan. Boleh merasa rezeki itu di tangan. Dapat besok pagi, dapat siang nanti. Tapi itu semangatnya, jangan juga menganggap itu suatu kepastian. Urusan pemberian rezeki itu urusan Allah. Nah, itu termasuk orang-orang yang menganggap semuanya mudah, termasuk mengingkari ketentuan Allah. Sebab si pemberi itu yang berkuasa memberi, bertanggung jawab memberi, hanya Allah. Pemberian itu kadar-kadarnya sudah ditentukan oleh Allah. Target kita sekian dalam sekian tahun, atau dalam program kita, planning, rencana kita. Tapi ternyata rencana Allah beda. Jangan ada umpatan sini. Orang yang mengumpat ini dalam kategori berpaling dari ketentuan Allah. Aqrodo, muqrid, seorang yang berpaling. Nah, jadi kita bisa neliti diri kita. Termasuk orang yang berpaling dari ketentuan-ketentuan Allah itu, menganggap ada ini kan sudah 21 Rabiul Akhir. Rabiul Awal sudah kita tinggalkan 3 pekan yang lalu. Di Rabiul Awal, umat Islam, kecuali Saudi Arabia, Riyadh, Mekah dan Madinah, itu tidak ada peraturan di negerinya, ketentuan kebolehannya untuk memperingati maulid, tidak ada. Ini paham Wahabi 280 tahun yang lalu. Ditelan serta oleh rezim yang berkuasa sejak tahun 1920, di abad ke-20 kemarin. Di luar itu, 64 negara yang mayoritas muslimnya di negeri tersebut, dan 100 lebih negara yang ada muslimnya dan dihormati kemuslimannya, memang ada 7 negara di dunia ini dari 194 tercatat di PBB, 7 negara itu tidak mengaku Islam. Keberadaan umat Islam di situ memprihatinkan, tapi semangatnya tidak pernah luntur. Nah, di 64 negara, kecuali Saudi Arabia, maulid Nabi tidak ada masalah. Ini karena apa? Muhammad Ibni Abdul Wahab, paham Wahabi. Karena semua yang tidak ada dalam masa Nabi, bid'ah. Maulid Nabi tidak ada dilakukan oleh Nabi, bid'ah katanya. Ini kekeliruan lagi. Berpaling dari ketentuan yang berlaku merupakan kias dan ijma' ulama, maulid tidak bid'ah. Apalagi disebut bid'ah. Bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah sesat. Setiap yang sesat di neraka. Ternyata justru lewat Maulid Nabi, forum diskusi, seminar, membaca tahap demi tahapan kehidupan Rasulullah, sirah nabawiyah dari awal, dari dia dikandung oleh ibunda Aminah, sampai dijelaskan dia berjuang menyampaikan dakwah dengan penuh tantangan, berat sekali. Dan ia seorang tokoh yang berhasil karena terhimpun semua kebaikan dan sifat terpuji di dirinya, dan keberhasilan itu dianggap terhormat baik orang muslim maupun non muslim sekarang. Alih-alih menyebut bid'ah, tapi bid'ah tidak juga ada dalam hukum Islam. Tidak ada, itu pendapat saja, analisa.
Yang hukum Islam itu tidak ada bid'ah. Yang ada hukum Islam itu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itu hukum. Banyak di antara kita sebenarnya tidak paham betul itu. Tapi okelah, keterbatasan waktu mendalaminya dan tidak ada semangat. Tapi pada saatnya jangan puas dengan pengetahuan keislaman kita yang hanya dasar-dasar. Dengan memperingati maulid dengan sikap Rasulullah yang luar biasa, tidak pernah berbohong selama hidupnya, jujurnya paling hebat. Sakitnya tidak pernah kecuali beberapa hari menjelang wafat. Masya Allah. Nabi tidak ada baun aroma tertentu dari badannya yang merusak penciuman kita. Disebutkan baun misk. Misk itu baun, ya misalah contohnya kasturi. Kita kalau tidak ada kasturi, tidak ada parfum, malah baunya luar biasa. Dia tidak pakai parfum, justru parfum berjalan. Masya Allah. Maafnya jangan sebut lagi. Ini yang dikupas dalam maulid. Jadi bid'ah pun namanya bid'ah hasanah yang membawa kebaikan. Nah, termasuk yang anggap entengnya maulid ini, apalagi tidak mau mendalami dan memprogramkan diri untuk tidak pernah berbohong, karena ini sifat Rasulullah, selalu necis bersih, tidak mau itu mengikuti cara Rasulullah. Man akroda, orang yang termasuk berpaling dari ajaran Allah, semuanya dikumpul dalam keadaan buta nanti. Qala lima hasartani akma wa qada kuntu basiro, berkata mereka nanti, bertanya itu, Tuhan, kok kami dikumpul, kami penglihatan kami bagus dulu. Kelompok pembangkang itu. Jawab Allah, Qala atatska ayatuna fanasitaha, kami sudah datangkan wahyu kami. Atatska ayat, ayat-ayat kami sudah dijelaskan oleh yang ahli di bidang itu. Kamu sudah dengarkan, tapi kamu abaikan. Rasailah efek dari itu. Surat Thaha ayat 124, 125, 126. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wazim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.

تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.

الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Tadi kita telah mengikuti saran sholat Jumat kita dari Musaji Al-Hidayah Plaza Andalas Padang untuk hari kodun Sana Pandanga. Dan tentunya balik bersama Perompat RRI Padang dan beko di jam 3 balik sampai jam sampai balik kita akan mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara untuk hariko pada jam 3 balik waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita akan beralih dulu mendengarkan lagu Minang dari Suci Gianzi berikut.

0: Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti paniaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: Nyebur
2: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
2: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cutmutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya eks kolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini

dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini Abang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan, batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya, buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po ya, Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada tempat persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Kita sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Insyaallah
1: aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
2: Aman.
1: Harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
1: Yeah.
2: Nah, trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya, yeah, benar. Iya.
2: Yeah. Dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Itu kayak gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan taret taret taret taret taret taret taret taret
1: taret taret. Oh, iya iya iya iya. Lebih ada nilai ininya ya bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya bang.
2: Sebenarnya enggak, ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya gitu. Benar.
2: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul betul betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya bang ya?
2: Iya, pada dasarnya iya apa ya, ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gam, trompet, kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Ya, lebih apa, lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, ya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah, atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya iya iya.
2: Seru lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, okay. Gitu. Baik, baik, baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
1: Oke, okay. Oh, tapi benar itu bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya bang ya?
2: Benar. Jadi lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya bang ya.
2: Mudah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang itu, kok udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu dilombain tuh banyak bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Iya. Ini ide siapa sih bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya bang ya.
2: Iya sih.
1: Cuma
2: karena penasaran. Pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat kue. Kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh bang, gila musik gitu bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya bang ya.
2: Biar ya yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada enggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum dulu ya, produk-produk masih ada beberapa yang kebetawian dia mainkan, gambang kromong digabung dengan beberapa gitu, banyak. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya bang ya.
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu.
1: Iya.
2: Kicir-kicir gitu misalkan. dunia slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, gitu. Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya benar. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy menikmati.
1: Oke, ya,
2: seperti itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan kalau
1: yeah.
2: Dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Yang
2: lebih smooth kan. Orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan beda.
1: Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya orangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Yeah.
2: Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
1: Yeah.
2: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu kan. Orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
2: Tapi enggak masuk tuh sama UNESCO diomelin.
1: Iya, benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau bisa kan kalau enggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang, "Saya mau batik cap dong." gitu.
1: Iya, kan, benar.
2: Keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tidak turun mobil, sangat malu tadi disangkain tuan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu, itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh samaan, udah kemana gak mau nggak usah makan di sini ah. Gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya, tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya, dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Kayak sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, makan singkong terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu, anggap aja dia lagi di puncak gunung gitu.
1: Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kerobong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya, gitu.
2: Jadinya apa ya? Enggak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
2: Iya, ini nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Gitu.
2: Nggak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya, iya benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Kan
2: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Lagu-lagu payung fantasi.
1: Iya. Yeah.
2: Kok korko jazz gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan tajidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya. Yeah. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya?
2: Itu malah terlihat seniman Betawi itu udah budayanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Karena orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamblang itu anak muda semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, gitu. Kan gini loh ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
2: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya, iya.
2: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
2: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok misalkan gitu.
1: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
2: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
2: Dan orang enjoy terhadap produk itu, kenapa malu gitu? Lama itu kan nggak pelajar agama kan ya?
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
2: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: biar udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone bang, orang Bone.
3: Diasinin.
2: Pak
3: Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal.
3: Iya.
2: Berapa lama?
3: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih? Ponova
2: sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang Imbong. Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa
3: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
2: Oh, maksudnya ternyata jazz itu, bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh ternyata ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi nggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan ya, mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya betul, atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita mau pantun dulu satu ya?
2: Oke, boleh, silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot, jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, terkait musiknya, dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja, ikan teri di asini, gitu kan, kayak gitu. Kalau jazz, hujan gerimis Aceh.
2: Asik. Menteri
4: di akhir.
2: Nggak tuplak-tuplak-tuplak gitu ya bang ya?
4: Lebih smooth.
2: Iya.
4: Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak ini emang dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya?
4: Nggak. Jadi gitu singkong jadi bisa santai.
2: Iya benar.
4: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop lebih middle lah pop ya gitu. Kadang malah Gian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
2: Nah,
4: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbie Kuli.
2: Oke.
4: Apa ya? Iga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kromongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah. Oke. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Jakarta Timur, kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kirain disuruh nyanyi.
2: Ya, disuruh nyanyi.
5: Maaf dong. Hah?
2: Nah,
5: itu nyanyi tuh si Ica.
2: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang atau jali-jali ya bang ye?
5: Iya.
2: Oke dah, gitu aja.
5: Iya deh, selamat hari Batik.
2: Iya, makasih.
5: Itu pinter ya, mantun juga ya cie ya.
2: Siapa?
5: Itu sih
2: cak. Oke, ya. Oke dah. Gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ye?
4: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Tepo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak kambang kromo.
2: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya, tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya, tapi itu, iya, mungkin nggak apa-apa juga itu juga bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dibantu dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya. Iya.
2: Oh, oke. Okay. Nah,
4: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan, Bikau Ananda.
2: Oh.
4: Anakah gerangan, gitu. Cinta Bikau kepada Adinda.
2: Dan, oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa gak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu. Beda beda jenis apa, tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen, pekayaan gitu loh. Pengayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Iya.
4: Keren banget.
2: Iya, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya. Bukan
4: lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang jazz.
2: Hai.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang
2: Mama. Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
2: Iya, yang Betawi maksud ayah loh, Bang.
4: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu, dengan musikalitasnya Eropa gitu.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
4: Bukan yang baru, kan tadi saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Tau gak, kodoma tahu siksa tahu kan ya, tahu siksa?
2: Iya.
4: Tahu siksa tahu gak, tahu siksa? Pernah makan?
2: Kayak gimana sih Bang?
4: Tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan?
4: Enggak.
2: Beda lagi.
4: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
2: Iya.
4: Sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu.
2: Iya.
4: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
2: Iya.
4: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
4: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Iya, nah tuh bisa. Oke. Lanjut, Bang. Ini ada nih taunya kuning ya, Bang, ye.
4: Taunya kuning. Minyaknya sedikit, digoreng itu gitu.
2: Iya.
4: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
2: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh, Bang. Di RRI ini ada ketoprak yang legend, Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
4: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Iya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang, ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Iya. Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak, yeah.
4: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Jenis seni musik yang lain.
2: Oke.
4: Kalau itu kan kreat nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
2: Iya.
4: Kalau kayak orang ngobrol santai.
2: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi, kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-112-4928. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Lupa suara saya.
2: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu, iya unik-unik sih emang Bang Embong ya. Unik kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi dari porok cabai itu kalau jajan itu. Padahal kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
2: Oke. Okay.
6: Ketua band saya tuh kalau beli bawang cabai itu. Emang itu benar-benar emang gak ada temennya, Po.
2: Oh gitu.
6: Cuma emang asli dong, tahu itu dong cabai. Dikasih minyak itu.
2: Dijerit, oh makanya gitu, namanya gitu. Tahu siksa gitu ya. Sakit iya, tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
6: Itu kan dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu, usak-atik gitu.
2: Iya.
6: Enak bener itu.
2: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin tahu siksa dah. Kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Iya jazznya. Jazznya itu. Iya deh. Jadi kalau saya dulu zamannya dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu. Enakan bermacam-macam itu jazznya itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu lahirnya. Terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya. Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya.
6: Itu jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaannya lumayan mohon saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak, ngembong.
2: Oke.
6: Okay. Udah bergaul Betawi memang lama itu bermacam-macam musik itu, ada gamang kerobong, ada ini, ada itu tuh. Itu deh. Cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
2: Oke.
6: Okay, tadi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu katanya.
2: Iya.
6: Palang pintu itu pantun preman itu, Bang. Termasuk di palang pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
2: Oke, okay, ya. Yuk.
6: Selamat pagi, siang.
2: Iya, yeah, sami-sami.
6: Selamat hari batik.
2: Yuk, nasional. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya?
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
2: Widih.
4: White. Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
2: Iya. Yeah. Gitu.
4: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong denar.
2: Gitu.
4: Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sering ketangkep itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denas dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu. Oleh pemusik-pemusik kita tuh Mas Buru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain. Serius milik musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
2: Gitu. Oke.
4: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi tuh makan singkongnya nggak kaget-kaget.
2: Ya ya ya.
4: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
2: Iya iya. Lah duduknya kagak di ono Bang, di warkop Bang.
4: Iya iya. Nggak pakai kopi saset juga.
2: Iya bener dah. Iya iya iya. Oh jadi ini bentuk kreativitas ya Bang ya?
4: Kreativitas aja.
2: Oke.
4: Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Biasin kan bisa kicir kicir ini lagunya.
2: Beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kesana kesono ya Bang ya.
4: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biayanya.
2: Kalau khusus
4: kita,
2: ya
4: kita kopinya gak kopi saset.
2: Iya gitu. Jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh Bang. Oke deh. Oh gitu ya Bang ya. Oke deh Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih Bang buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang kedepannya Bang?
4: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan.

0: Itu iya dah bang. Baik dah bang, terima kasih banyak ya bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya bang ya, selamat sampai tujuan. Udah sampai bang?
1: Udah sampai.
0: Ya udah deh, sukses bang, lancar acaranya ya bang ya. Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum bang.
1: Salam semuanya,
0: sehat-sehat. Oke deh, Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bang Po, Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Din Sana Padanga. Selamat siang Bali untuk Din Sana Padanga di siang hari kini ko. Tentunya bahasa Bali ya, bahasa Moriri yo. Tadi malam bahasa Bali ya. Halo tiga malam patang bahasa Bo Joriri dan siang ko bahasa Bali ya, bahasa Moriri Din Sana Padanga. Akan mengawani Din Sana Padanga beko sampai ke jam 8 Bali waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tadi selama 1 jam kita mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan Bali Kaprom PRRI Padang dalam program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Adun Sana Padangnya begitu sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke Cialagu Minang dulu Daun Sana Padang dari Elsa Pitaloka Barikiko.

0: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
1: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi. Dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
2: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
3: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
1: Dada aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padangnya. Lagunya ngenak banget ya. Hilang Baganti Pura Batuka dari Big Heru dan Alamantan kita kejam sampai balai lewat 31 mini Wakatu Indonesia Barat. Stres dun sarang padanga itu adalah bagian indak terpisahkan ya dari kehidupan modern kita, dari tekanan karajo, masalah keluarga hingga tuntutan sosial. Aco bana membuat tubuh kita, jo pikiran kita berado dalam kondisi siaga termenaruh gitu dun sarang padanga. Dan sayangnya dampak stres indah hanya kita rasakan secara emosional, tetapi juga mempengaruhi kondisi fisik, salah satunya juga menurunnya nafsu makan dan sana padanya. Jadi banyak kurang merasa perut terasa indah nyaman, mual atau bahkan indah tertarik sama sekali pada makanan dan sadang cameh atau tertekan gitu dan sana padanya. Jadi ketika tubuh kita berada dalam kondisi stres, sistem saraf akan mengaktifkan respon fight or flight atau melawan atau melarikan diri. Jadi respon itu membuat tubuh kita kok memprioritaskan energi untuk menghadapi sebuah ancaman ya, bukan untuk mencerna makanan, sehingga nafsu makan pun cenderung menurun. Dan akibatnya dun sana padanya sinyal rasa lapar kok bisa terabaikan dan produksi asam lambung meningkat, juga munculnya sensasi indah yang mendiparu kita. Juga langsung ya terlalu lama kondisi kok berpotensi menyebabkan penurunan berat badan, kekurangan nutrisi hingga menurunnya daya tahan tubuh kita dun sana padanya. Nah, kondisi menurunnya nafsu makan saat stres itu bukan sekedar keluhan biasa dan sana padanya, melainkan itu memiliki dasar ilmiah nan kue. Jadi para ahli kesehatan menjelaskan bahwasannya hormon stres seperti kortisol itu dapat mempengaruhi sistem pencernaan, juga bisa menekan rasa lapar dan sana padanya. Jadi boleh cameh, tapi makan jan gitu sana padanya. Jangan terabaikan, tetap makan, karena kalau nak makan penyakit kok bakal muncul satu persatu dan sana pada ngapulai. Kalau wala saki, indak bisa lalo, nafsu makan dah adu, itu yang bahaya. Jadi memang itulah kecil orang dan sana pada ngayo. Sahai itu mahanya itu pengobatannya maha dan sana pada kan. Jadi sayangilah tubuh sejak kini kok dan sana pada jangan begadang-gadang tuh nak ancak kecil orang kan. Nah, lebih rancak yang sehat saja yang kita kajak gitu dan sana pada nggak. Baiklah, seperti informasi kesehatan Bali ya. Beko kita akan berbagi informasinya untuk adun sana padanya setelah nan berikut.

0: Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya. Pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.
1: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu, itu modal saya Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
1: Kemahalan itu.
2: Bu, mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak. Glowing. Mau kita Mbak?
1: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padanga. Area bawah mata Eko Cobana yang menjadi bagian wajah nampal yang capek menunjukkan tanda kelelahan, kelelahan batin jo lahir, lahirnya batin gitu di Sara Padanga ya. Jadi saya seseorang kurang lalu atau terlalu cobana begadang. Tampilan mata biasanya langsung tacalia labih sembab, gelap, jo kurang segar dibanding biasanya. Karena itu dun Sara Padanga banyak bana urang mencoba berbagai cara untuk mengurangi tampilan kantung mata, mulai dari menggunakan eye cream hingga melakukan perawatan khusus ya untuk area bawah mata. Nah, produk-produk tasabuk ku biasanya diformulasikan untuk membantu menjaga kelembapan kulit, jo menyamarkan tampilan mata lelah. Jadi dun Sara Padanga, kondisi tubuh dari dalam ikut tetap memiliki pengaruh dan gadang terhadap area bawah mata kita. Saya pola tidur masih berantakan, penggunaan produk skincare acok bana indak memberi perubahan yo terlalu signifikan karena tubuh alun menepi waktu istirahat dan cukup. Jadi dilansir dari psikologitoday.com, kualitas tidur itu memiliki pengaruh terhadap tampilan wajah. Karena tubuh nan cukup baik serahai, cenderung tacalia labia segar jo sehat secara alami dun Sara Padanga. Dan tentunya kalau orang kurang lalu, dapat mempajalekan yo tampilan lingkaran mata, jo kantong mata, sehingga memperbaiki kebiasaan tidur itu menjadi salah satu langkah penting untuk membantu mengurangi tampilan gitu dun Sara Padanga. Jadi jangan sampai begadang gitu dun Sara Padanga yo. Karena kalau lah cukup lalu ku ha boleh menikmati tidur selama 8 jam 9 jam. Wah, segar bana. Tapi kalau orang yang kurang dari jam segitu ya mungkin ada rasa mengantuk, rasa lelah, mata bangka kurang seger gitu dun Sara Padanga. Yo, jadi kalau seandainya kalau lah masuk waktu istirahat, istirahatlah dun Sara Padanga. Jangan lo main HP dulu tuh lamu lo wak lalu kan. Nah, lebih rancak seperti itu dun Sara Padanga. Baiklah, iko informasi terakhir seputaran kesehatan terakhir untuk sore ke dun Sara Padanga. Karena iko di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Minang dari Thomas Bargiko.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.

0: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga Ketua DPRD Sumatera Barat Muhyiddin mengatakan, kekuatan utama Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan masa depan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat pagi tadi. Muhyiddin mengatakan ukuran kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia juga gagasan yang mampu dilahirkan. Karena itu peringatan 81 Sumatera Barat menjadi momentum untuk mencaliak balik warisan para pendahulu sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi kehidupan. Kita ulangi, kepada generasi berikutnya. Menurutnya perjalanan 81 tahun Sumatera Barat telah melewati berbagai perjuangan, keberhasilan masa suli, bencana perubahan zaman, serta pengabdian banyak generasi. Informasi selanjutnya, Dun Sanapadanga Unit Siaga Pencarian Pertolongan Agama Pakue Edukasi Keselamatan bagi Pelajar melalui program Ghost to School di Sekolah Wilayah Karajonyo. Kegiatan tersebut menyasar siswa TK hingga SMA sederajat untuk meningkatkan pengetahuan juga kemampuan menghadapi kondisi nan dapek mengancam keselamatan diri. Koordinator Posar Agam Atta Priyono kepada RRI mengatakan, edukasi diberikan untuk meningkatkan kapasitas geokompetisi siswa dalam menghadapi situasi darurat serta mengenal dasar-dasar penyelamatan. Sebanyak 6 personil rutin dikerahkan dalam sekali kegiatan lingkungan sekolah wilayah Karajonyo. Di antaranya Malala, Ampe Angke, Matur, Sungai Limau, Jo Sungai Garinggia. Atta juga menyampaikan materi bagi siswa TK dan SD lebih difokuskan pada pengenalan keselamatan diri, termasuk mengenali kondisi berbahaya saat bermain atau beraktivitas di Sungai Jolawi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Abu-abu cinta, abu-abu apa ya? Abu-abu putih, nah, ingat SMA. Ya, kalau lagu dangdut dari Irsya dan informasikan pulo wakatu sholat asar kita beko masuk pado jam 5 bale lewat 5 bale mini wakatu Indonesia Barat. Jadi di Nusa Rempadanya sebelum beko kita akan mendengarkan kemandang azan asar yo untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya. Kita terlebih dulu beralih dulu ke mendengarkan cian lagu religi di Nusa Rempadanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa, tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Suara Padangnya kita Bali mendengarkan lagu dangdut pada kesempatan ke Dun Suara Padangnya. Dan tentunya Dun Suara Padangnya tadi lagu Meli Lida atau Melilia, nama judul Cinta Tak Bermata, dan diciptakan oleh Arya Bima. Itu adalah menceritakan yo tentang seseorang yang jatuh cinta namun merasa minder karena perbedaan status sosial. Nah, itu banyak sekali kita cari, kita bisa cari ya, di lingkungan kita sekitar Dun Suara Padangnya yo. Jadi memang banyak makna yo, ada rasa indah percaya diri, jo ragu, kemudian adanya kisah perbedaan, pernyataan nambah bedo, sikap realistis, sama nuansa budaya nyado Dun Suara Padangnya. Karena lagu ciptaan Arya Bima ko jo dikenal jo sentuhan musik jo budaya Sunda atau dari Jawa Barat Dun Suara Padangnya. Baiklah, kita masih akan mendengarkan beberapa lagu dangdut jo informasi beko sampai ke jam 6 balik sampai jam 7 balik, karena di segmen kedua ko baru bisa untuk Dun Suara Padangnya bergabung di dendang dangdut bagoyang kita gitu.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maaf.
1: Sana cepat.
2: Iya, iya.
1: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak.
1: Hmm?
2: Papa.
1: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sana padanya, pemerintah Kecamatan Sasarana Pasisia Kabupaten Pasaman Barat akan menggelar pemilihan wali negari atau pilwana pada ampe balik Oktober 2026. Sebanyak 11.149 pemilih alat tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk mengikuti proses pemilihan di wilayah Tasabuy. Camai Sasarana Pasisia Hari Santoni kepada RRI mengatakan, pelaksanaan pilwana di Kecamatan Sasarana Pasisia terdapat 9 balai calon wali nagari. Untuk mendukung proses pemungutan suara, panitia telah menyiapkan 28 tempat pemungutan suara atau TPS dan tersebar di ampek nagari, yaitu Maligi, Padang Harapan, Rana Pasisia, Josasa. Hari Santoni menyampaikan pula, satio TPS akan ditempatkan 8 orang petugas dan bertanggung jawab melayani proses pemilihan. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pilwana berjalan tertib, sesuai jo harapan dan Allah ditetapkan. Informasi selanjutnya dun sarapananga, tim Gantole Sumatera Barat menorehkan prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Gantole Wonogiri Cup 2026 dan melangsung di Wonogiri, Jawa Tengah 25 hingga 30 September 2026. Kontingen Sumatera Barat berhasil membawa pulang total 9 medali, terdiri dari ampe ame 2 perak jo 3 perunggu. Ampe medali ame Sumatera Barat pada kejuaraan nasional Gantole Wonogiri Cup 2026 masing-masing disumbangkan NSR Yalatif Jeduo Ame melalui nomor lintas alam terbatas kelas sport jolintas alam durasi. Sementara Rijalul Fatoni meraih emas pada nomor lintas alam speed gliding kelas sport, sedangkan Rafika Effendi mempersembahkan emas pada nomor lintas alam speed gliding kelas floater. Instruktur sekaligus atlet Gantole Sumatera Barat Rijalul Fatoni mengapresiasi capaian yang diraih para pilot Sumatera Barat pada Kejurnas Wonogiri Cup 2026.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sora Padaga, kita masuk ke program Dendang Dangdut Bago yang kita pada Soreko Dun Sora Padaga. Dan tentunya di segmen Kaduoko bisa untuk Dun Sora Padaga bergabung di lan telepon atau di chat WA prampek pada Soreko Dun Sora Padaga. Silakan bergabung di nomor telepon di 0751812-1 atau di 08 Sabale ada 6092-0 Dun Sora Padaga. Karena ada beberapa lagu dangdut dan ala kita sadiokan dan tinggal Dun Sora Padaga pilih untuk Soreko Dun Sora Padaga. Baik, kita coba penelpon pertama kita dulu di Soreko Dun Sora Padaga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yu. Baya bana, apa kabar Mbak Yu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Riri balai bayi tupulo.
0: Alhamdulillah segimana kok Mbak Yul?
1: Segemoy balai sehat.
0: Alhamdulillah sehat pulo Mbak Yul.
1: Mbak pintar.
0: Masya Allah. Bayalah Mbak Yul, itu ada beberapa lagu dangdut dan ala kita sadiokan. Tinggal Mbak Yul pilihkan saja. Kita sobain dulu ya Mbak Yul ya.
1: Iya.
0: Baik, ada lagu Cinta Aku Karena Allah dari Novi Aila, Makan Darah dari Bunda Rita Sugiarto, Haruskah Berakhir dari Rizky Ridho, Cinta Tak Bermata dari Meli Lida, kemudian Ayang dari Kalia Siska, Zubaida dari Mansur S, Kau Terindah dari Mala Agata, Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek, dan Takdir dari Evi Tamala. Ya ma Mbak Yul nio lagunya.
1: Haruskah Berakhir.
0: Haruskah Berakhir. Baik.
1: Pertama Allah pasang sama mimpi.
0: Oke siap Mbak.
1: Ini gitu aja kan.
0: Iya sih. Oke, boleh Mbak Yul salam-salamnya silakan.
1: Salam untuk Riri sekeluarga.
0: Terima kasih
1: Mbak Yul. Selalu panjang umur bertambah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Mbak Yul.
1: Tuntutan mudah sekeluarga di Taruko ada muzur. Ada muzur ya, ada Bunda Queen, ada Bu Nur, Angkora Jokaci.
0: Jadi.
1: Lalu populo Pak Nur, Bang Agus. Siapa ya? Bu Ririn tuh selalu monitor, tapi nyana namo bagabong amak kelawi toko ama tuh yang galaknya sama disuncen.
0: Jadi telepon.
1: Mulai mandanga tarima itu masuk lah.
0: Ya masuk lah, mak. Ya. Bisa lo silaturahmi juga kami balik.
1: Di salam dia ada Diana ya ditunggu di
0: jadi sih ya Mbak Yul.
1: Ada Isa di Bone, ada Desi Asratek, Desi yang di Seban.
0: Jadi.
1: Pokoknya di salami kesadonya.
0: Kesadolanya
1: Mbak. Ani Mentawai gak lupa pulau donya, tekan aja Cici.
0: Iya, nabak ada
1: Mbak. Yang Mentawai sama Cicitinya, Om Tommy. Pokoknya di salam isi kesadolah terkecuali.
0: Siap Mbak Yul.
1: Doa salam sehat untuk di sana kesadonyo, untuk kru-kru prampe kesadonyo.
0: Baik.
1: Makasih ya, Ri.
0: Sama-sama Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yul di Lubuk Lintah Dun Sora Padaga. Silakan akan ia bergabung balik ya di line telepon kita karena kita cuma sampai ke jam 7 balik waktu Indonesia Barat. Kita coba terima penelpon berikutnya balik. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Baiklah, Adoni Juwita di Pariaman Selatan, bakal bau ni sehat yo.
2: Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita batu apa na? Bakal bau ni sehat.
2: Alhamdulillah sehat lah diri.
0: Alhamdulillah sehat bana kau ni Juwita.
2: Gantole itu apa kenjang tu diri?
0: Gantole itu olahraga, kau nak salah olahraga. Saban tahun ni kita cari.
2: Awak itu disingkat singkat tu. Awak kau dah macam panjang singkat singkat tu. Macam nope, ada bodoh. Awak dah macam
0: apa? Okay. Gantole ko sama kayak olahraga layangan gantung ko ni ha. Terbang, olahraga angin. Iyo, olahraga. Ayo, udah olahraga udaro gitu nih ha.
2: Olahraga udaro.
0: Iyo kayak gitu yang tabang-tabang kalangi itu nih.
2: Oh,
0: itu gantole namonyo.
2: Ya?
0: Iyo kayak sejenis itu tapi nyo pakai kona salah pakai ado masinnyo kona salah nih ya.
2: Oh, ado masinnyo tuh iyo. Singkatannya.
0: Ah, bisa. Karena ada pilotnya gitu nih kayak iyo pilot yang menerbangkan pesawat ringan.
2: Bisa lo olahraga tuh lo udaro. Ya?
0: Bisa lo nih udaro lau darat bisa. Bisa jadilah. Uni nih lagu.
2: Yang ada di
0: CD Mickey Ariani. Oke, yang ado cinta
2: yang cewek lah bacaan judulnya apa?
0: Yang cewek jadi siap. Cintai aku karena Allah dari Novi Aila. Makan darah dari Bunda Rita Sugiarto.
2: Apa judul tadi dari Bunda Rita tuh?
0: Makan darah.
2: Makan darah, sudah boleh.
0: Cinta tak bermata dari Meli Lida. Ayang dari Kalia Siska. Kau terindah dari Malagata. Goyang nasi padang dari Duo Anggrek dan takdir dari Evita Mala. Yang
2: takdir
0: mau
2: takdir dari Evita Mala.
0: Yo.
2: Evita Mala telah main.
0: Jadi siap main bah. Beli ya salam-salam singkat.
2: Tadi nomor lagu kah?
0: Iko nomor 2 Uni. Ha, di pasing. Iya. Oh, pasing ke saja. Pasti kayak saja salam-salamnya Uni Juwita karena itu cuma derasi. Jadi siap. Baik.
2: Ada Mbak Yu tadi ya. Untuk Bu Nur, Pak Nur.
0: Iya.
2: Untuk Roni, apa namanya? Roni Jamba.
0: Pak Yu, Pak Roni Jamba.
2: Jamba, ada Henry ke Batu Sangka tuh kan.
0: Jadi.
2: Uci di Gor.
0: Siap.
2: Iya. Serangan Saronyo ya.
0: Siapa?
2: Bang BS yang namun dulu ya.
0: Iya, Uni.
2: Ada Monik, tapi yang Nana gitu.
0: Sadolanya bayar lah siap.
2: Iyo
0: betul benar. Bayar lah. Jadi siap. Jadi Uni.
2: Bayar.
0: Oke siap.
2: Semoga prompet jaya selalu lagi.
0: Amin. Amin amin ya
2: Rabbal.
0: Sama-sama Uni Juwita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Kita coba penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Selamat sore Dendang Dangdut. Anak Mama Rini
0: sayang. Begoy gitu. Baiklah ada Mama Zur di Gunung Pangilum. Bagaimana Mama Zur sehat?
3: Bagaimana
0: sehat kau mana? Saya gimana nama? Jadilah Mama Zur nih lagu dangdutnya Ma koma. Nana lah kita sadio kan?
3: Yang lidah itu loh.
0: Cinta tak bermata.
3: Ya.
0: Baik. Bulia Ma salam-salamnya dulu silakan di sore ko.
3: Salam-salamnya untuk Bunda Nur,
0: jadi,
3: Mami Queen, Mama Najwa, Owen Tanjung, Diana Desi, Mbak Yul, Pak Munir, Buyong Paiko, Nana Desi, Pak Hen, Widira, terus yang tadi itu siapa? Yang tadi?
0: Uni Juwita di Pariaman Selatan.
3: Uni Juwita di Pariaman. Dan sadonya sajo lah.
0: Betul bana. Jadi mah
3: buat ini keluarga.
0: Iya, jadi mah.
3: Mama yang handle itu yang lucu. Lucium dari nenek ya, lucium dari nenek.
0: Siap Mama Zur.
3: Pokoknya nanti ya.
0: Jadi mah insyaallah. Amin.
3: Kemudian dulu kita semua bacakan apa ya.
0: Iya.
3: Oke, makasih banyak Ma.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun dan sana pandangan berusan Bagabua dan kita akan jeda dulu dun sarang pandangan di sesi yang pertama. Jadi silakan beko dun sarang pandangan bisa bagabuang di sesi terakhir di program Dendang Dangdut.

0: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lah. Lah dari dulu ini kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti itu.
0: Lah ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinya nih.
1: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita masuk di sesi K2 untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Di sore hari ko, kita coba terima penelpon barikunya Bali dan sana Padang. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Sore ni Bagoyang Kito.
0: Baik, ada Bang Tobi di Mentawai. Bakaba Bang Tobi sehat yo? Segebanako jadilah. Alhamdulillah segebana pulo Bang Tommy. Baiklah. Bang Tommy ini lah. Iya Bang, alhamdulillah amin. Bang Tommy ini lagu dangdut yang mako Bang.
1: Oh, senulah ni. Oh, sama Malagata saya tu.
0: Hah?
1: Malagata.
0: Oh, Malagata kau terindah. Yeah. Baiklah, siaplah yo lagu ko cocobana untuk Cici. Iya, silakan Bang, salam-salamnya dulu.
1: Ya, salam-salam untuk diri dulu.
0: Jadi, siap, terima kasih Bang. Amin, terima kasih Bang.
1: Yang siap untuk Bayul, Jana, Ulan, Nana, Kuninda, Panur, Adibiyong,
0: Kasadonyo baiklah siap.
1: Okay.
0: Ya Bang, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Bang Tommy di Mentawai dan sana Pandanga. Baik, silakan angka bagabuang balik. Yo, mungkin ada dua penelpon lain akan kita tarimu dan sana Pandanga. Karena masih ada beberapa lagu dangdut dan Allah kita sadiokan dan alun dipilih ya. Ado dari Novi Ayla, Caka cintai aku karena Allah. Kemudian kita coba tarimu penelpon berikutnya dulu dan sana Pandanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Iya, aku tahu ini suaranya dari siapa ini. Dari Ica ya?
2: Iya.
0: Ica di Bone, gimana kabarnya Ica, sehat?
2: Aku bukan di Bone lagi, di Makassar.
0: Wah, udah pindah-pindah aja ya. Oke deh. Di Bone ke Makassar tuh berapa jam sih, Ica?
2: 4 jam.
0: Wah, 4 jam. Sama dari Padang ke Pekanbaru. Bukan. Padang ke kemana ya? Ke Bukit Tinggi, Pak. Ke Payakumbuh. Nama
2: aku
0: daerah di sini juga.
2: Bone tadi sendiri.
0: Oh.
2: Jadi takut. Kalau di Makassar kan ada kakak gitu.
0: Okay.
2: Jadi aku gak boleh sendirian di sini. Gak boleh katanya nanti kenapa-napa.
0: Iyalah, gitu. Kamu sendirian kan. Kalau udah berdua aman ya. Baiklah, Ica mau lagu dangdut yang mana ini di sore hari ini?
2: Udah ada belum?
0: Sudah terputar Ica. Tadi udah terputar.
2: Hah?
0: Sudah terpilih dan sudah kita putarkan juga tadi dari Meli Lidanya. Iya.
2: Apa dong yang belum?
0: Yang belum nasi ada dari
2: Goyang Nasi Padang deh,
0: Goyang Nasi Padang. Goyang Nasi Padang, baiklah. Dari Duo Anggrek ya. Oke, boleh.
2: Kenapa ini kok kecil banget suaranya di telepon?
0: Beneran? Udah besar ini. Udah, suaraku.
2: Salam ya.
0: Boleh salam-salamnya silakan Ica.
2: Buat tadi Mbak Yul.
0: Tadi ada Mbak Yul, bener.
2: Mbak Diana juga. Mbak Nur Tanjung.
0: Baik.
2: Mbak yang di Aceh.
0: Bang Cut Ita Mame.
2: Pak yang di Aceh juga. Pokoknya Bunda Queen juga. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Okay.
2: Jadi yang cantik.
0: Apa?
2: Yang pada skateku itu siapa?
0: Ita. Siapa?
2: Siapa dulu? Yang pada skateku.
0: Aku. Iya, karena diriku yang saat itu. Iya, sambil dinas. Baiklah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Makassar. Udah pindah lagi nih di sana Padanga. Baik, silakan untuk di sana Padanga dan kanyo bergabung, silakan bergabung di line telepon di 0751 812-4 atau di 08 9 0924. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sana Pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Baiklah. Aduh, Angkur Rajo Kacia di Lubuk Minturun, Tanjung Awa Lubuk Minturun.
1: Ah, kok tahu?
0: Iya, aku ingat, Angku.
1: Senyawa kok pas pagi kemarin.
0: Iya, karena Riri belum pernah ke sana kayaknya.
1: Riri jalan-jalan kemarin kok awak taksir semua. Bisa makan sate, bisa makan apa?
0: Seru kayaknya nih. Bakal Bangku sehat.
1: Nah, tanya saya nama Angku juga. Angku juga ya. Oh. Tahu juga
0: sedang. Wis. Terkenal Angku kayaknya di sana.
1: Ada lagu dari
0: Nanta Tingado, Zubaidah dari Mansur S, Ayang dari Kalia Siska, Makan Darah dari Rita Sugiarto, Caka Cintai Aku Karena Allah dari Novi Ayla. Oke, baik. Boleh Angku salam-salamnya dulu?
1: Salam-salamnya pertama buat diri keluarga ya.
0: Jadi, terima
1: biasa
0: Angku.
1: Amin. Terima kasih salam dari Mbak Yul tadi.
0: Jadi,
1: terima kasih juga salam dari Pak Nur Tanjung yang selalu menyelami Angku. Salam untuk nama masuk-masuk tadi sadonyo.
0: Jadi, Angku.
1: Lanjut untuk Ujang Pemenan. Sultan Pemenan ya?
0: Iya, Sultan Pak, Sultan Pemenan.
1: Di Bumen Turun. Ada Wulan di Lelongkaran. Ada Bujang Terusan.
0: Jadi?
1: Salam untuk...
0: Untuk?
1: Nenek Bagus di Papa.
0: Oke, okay, siap.
1: Mama Jibal di Kabun. Salam saja untuk sado-sadonya.
0: Sado-sadonya, jadi siap, Angku.
1: Terima kasih, Yari.
0: Sama-sama.
1: Biasa selalu ya.
0: Amin, terima kasih Angku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angku Rajo Kaci di Tanjung Awal Lubuk Minturun. Namanya penyampaian terakhir kita pada malam, pada sore kodun sana pandangnya. Ini malam saya taruh ya, karena 3 hari di semalam. Jadi terasa malam sih sadolah di sana pandangnya. Jadilah di sana pandangnya sampai di siku dulu untuk perjumpaan kita di program Dendang Dangdut Bagoyang kita. Terima kasih untuk Dun Sana Pandangan dan Allah Begabuang dan tentunya Dun Sana Pandangnya beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan bakulilang nagari. Jangan kemana mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

Ada satu hal menarik yang sering kita rasakan setelah hujan turun, yaitu munculnya aroma khas dari tanah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor, dan biasanya semakin terasa ketika hujan turun setelah cuaca panas atau kering. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah dan tumbuhan, kemudian terbawa ke udara ketika tetesan hujan menyentuh permukaan tanah. Itulah sebabnya beberapa orang langsung bisa mengenali bahwa hujan baru saja turun hanya dari aromanya. Uniknya, aroma hujan juga sering dikaitkan dengan kenangan tertentu, seperti masa kecil, suasana kampung, atau perjalanan pulang sekolah. Jadi, ternyata hidung kita bukan hanya membantu mengenali bau, tetapi juga bisa memunculkan kembali kenangan. Kalau hujan turun, kamu lebih suka menikmati aromanya, suara hujannya, atau suasananya?

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sebelum ada uang, kartu debit, bahkan dompet digital seperti sekarang ini, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya? Jawabannya adalah barter. Nah, barter adalah kegiatan menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa lain tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Praktik ini sudah dikenal sejak masyarakat kuno mulai hidup menetap dan saling membutuhkan. Mereka melakukan pertukaran berdasarkan kesepakatan. Menariknya lagi, barter ternyata punya satu masalah besar. Bayangkan, Anda punya sekantong beras dan ingin menukarnya dengan seekor ayam. Belum tentu pemilik ayam sedang membutuhkan beras. Masalah inilah yang kemudian membuat manusia membutuhkan alat tukar yang lebih praktis dan diterima banyak orang. Dari sinilah penggunaan berbagai bentuk uang berkembang hingga seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, sebelum bertanya, bayarnya pakai apa? Manusia zaman dulu mungkin lebih dulu bertanya, kamu punya apa untuk ditukar?
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University,

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, Center PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. SPKLU Center Eko merupakan yang pertama di Sumatera Barat. Usai meresmikan, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyambut baik adanya program yang diluncurkan oleh PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Tasabuy. Dijelekannya untuk kini ko ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ikut cukup memadai di Kota Padang sendiri untuk penambahan jumlah kendaraan alun tak lambai. Menurutnya, tren positif ikut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai pilihan transportasi yang efisien, modern, jo ramah lingkungan. Dijelaskannya pula, untuk Kota Padang, perbandingan SPKLU baru 1 di berbanding 5 balai. Sementara itu untuk di kabupaten kota di Sumatera Barat tentu harus lebih banyak lagi. Artinya dijalankan gubernur, masyarakat diharapkan agar segera untuk beralih jika memiliki kendaraan listrik. Karena jika menggunakan kendaraan listrik banyak kemudahan-kemudahan yang dapat didapati oleh masyarakat. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-6 Balai Sumatera Barat 2026 resmi memasuki tahap akhir persiapan menjelang pembukaan. Ajang olahraga tingkat Provinsi Tasabuy dijadwalkan dibuka malam nanti di Istana Gubernur Sumatera Barat. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI Padang mengatakan seluruh persiapan secara umum telah dilakukan termasuk rangkaian pengambilan jo perjalanan api Porprov. Api Tasabuy telah diambil dari negari Pariangan kemudian diinapkan di Padang Pariaman. Jo akan dibawa ke Padang untuk dinyalakan saat pembukaan malam nanti. Hamdanus menjelaskan pula berdasarkan data pendaftaran di aplikasi Sirimau KONI Sumatera Barat Porprov ke-6 Balai tahun 2026 diikuti 9 balai kontingen Kabupaten Jokota jo total 8.794 atlet. Selain itu tercatat sebanyak 22.670 pendaftaran nomor pertandingan jo 8.072 nomor dan diikuti sebanyak 2.255 ofisial dan terlibat dalam penyelenggaraannya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan ke luar negari.
1: Ih, kok kapaiha? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti dan kursnya tinggi. Untung gak pikir tuh mah.
0: Jangan sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinan tampe berizin.
0: Nan barizin resmi itu, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, yo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Niniak Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawar. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.

0: Lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nyanyi main tono Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja Uni.
1: Oh, kalau lagu itu Uni juga tahu Bi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
0: Lah, itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Diajarin sama Umi dong Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
2: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Hujanlah turun pulo dan sana padaga di kawasan Sudirman 12 Padang ya di Suara Padangnya. Baat sampai di Suara Padangnya ala turun hujan atau alun, kita doakan saja turun hujan ko, semoga hilang kabut asuknya balik gitu di Suara Padangnya, dan indak balik-balik lagi gitu di Suara Padangnya, supaya nampak wak satu hari nampak si langit biru kan, udara segar, ndak kabut asuk nang kita hirup gitu di Suara Padangnya yo. Dan tentunya di Suara Padangnya di program Kulilang Negeri di soreko kita akan berkeliling ke Tanah Datar Sumatera Barat dan sana padanya. Karena Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat itu bisa menawarkan berbagai destinasi wisata unggulan, mulai dari budayanya, ada sejarahnya, hingga panorama alam nan indah. Nah, kalau untuk wisata budaya dan sejarahnya, yang pertama ada Istana Basa Pagaruyuang, dan lokasi di Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Ameh, Batu Sangka. Istana Pagaruyuang itu adalah bangunan ikonik berupa replika Istana Kerajaan Minangkabau, berlantai tiga, jo arsitektur megah, jo koleksi museum budaya nan lengkap gitu dan sana padanya. Kemudian ada pulau Negari Tua Pariangan di Kecamatan Pariangan, di Suara Padangnya, jo dikenal sebagai salah satu desa terindah di dunia dan terletak di kaki Gunung Merapi, menyajikan suasana perkampungan tradisional Minangkabau dan asri serato pemandangan sawah terasering di Suara Padangnya. Mungkin itu bisa menjadi rekomendasi untuk jalan-jalan di Suara Padangnya, itu bisa kesinan. Kemudian ada pulau Cagar Budaya Batu Batikam, lokasinya di Jorong Dusun Tuo, Negari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum. Dan tentunya situs bersejarah ko berupa batu balubang nan konon ditusuk oleh keris Datuk Perpatih nan sebatang sebagai simbol perdamaian masyarakat Minangkabau. Seperti ya, informasi lainnya baik kita akan berbagi informasi balik, tapi setelah nan barikiko.

0: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadatan, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin nggak enak loh.
5: Aduh, Indra, makanan yang panas itu nggak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku nggak mau makannya. Bahaya tahu.
4: Bahaya dari mana? Makanannya nggak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
5: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
4: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
5: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Kita akan lanjut berbagi informasi ringan dulu Dun Sana Pandanga, masih seputaran wisata nan ado di tanah datar Sumatera Barat. Kalau untuk wisata alam jo panoramanya ko ada panorama Tabepata berlokasi di Kecamatan Salimpung, kawasan dataran tinggi berhawa sejuk, jo ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Jo tiga masuk terjangkau mungkin sekitaran 5000 hingga 10000, dan itu menawarkan pemandangan lembah jo barisan bukit Dun Sana Pandanga. Kemudian ada pulau Puncak Awas Sarumpun berlokasi di Kecamatan Rambatan. Spot ketinggian menyajikan pemandangan terbuka langsung ke arah luasnya Danau Singkara jo perbukitan hijau. Kemudian terakhir ada Banda Dareh atau Banda Gadang berlokasi di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungaian. Merupakan wisata alam bernuansa pedesaan di tengah hamparan sawah eksotis, dilengkapi oleh gazebo di atas aliran air, kolam ikan larangan serta jalan lokal nan ramah di kantong gitu Dun Sana Pandanga. Dan tentunya Dun Sana Pandanga ke informasi terakhir kita di sore ke Dun Sana Pandanga. Dan tentunya kita informasikan pulo wakatu sholat maghrib kita hari ke masuk beko pada jam 8 bale lewat 5 bale minit wakatu Indonesia Barat. Jadi sebelum Riri pamit Dun Sana Pandanga dan sebelum kita akan bergabung beko ke program 1 untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jo bimbingan rohani islami untuk hari ke Dun Sana Pandanga, kita akan dengarkan cek lagu Minang terakhir dari Nanda Rosnida berikut.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak.

0: Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tetapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya, namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.

Sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

Menakari, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, meninjau progres penanganan pasca bencana di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Peninjauan mencakup pekerjaan fisik, normalisasi hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya. Bima Arya terlebih dulu mengunjungi posko utama penanganan pasca bencana Kabupaten Solo. Di lokasi tersebut, beliau berdiskusi dengan jajaran pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan penanganan kesiapsiagaan serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam proses pemulihan. Dalam pertemuan tersebut, Bima menggali sejumlah hal, mulai dari ketersediaan alat barek, perkembangan penanganan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, kemudian kesiapsiagaan madoi potensi bencana berikutnya, hingga alokasi anggaran pemulihan. Beliau juga meminta pelayanan publik tetap berjalan selama proses penanganan pasca bencana. Menurutnya kebutuhan masyarakat harus tetap dilayani pemerintah daerah di tengah proses pemulihan. Informasi selanjutnya, Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan bahasanya pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya untuk penanganan infrastruktur dan pemulihan masyarakat terdampak bencana. Beliau mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara bersama-sama, jo melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten, serta berbagai unsur lainnya. John Joe menyampaikan sejumlah kebutuhan dan masih memerlukan dukungan pemerintah pusat, termasuk kendala penyediaan dokumen pendukung yang ikut terdampak akibat bencana.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

penyimpan dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Makeup atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.

sebagai Amak, Rendra sebagai Mak Itam, Resta sebagai Salma, penata musik Nugi, teknik jurekaman Arif Rahman, sutradara Julizar S.

0: semenjak abang jadi garin di Suroko, Yuswa nampak rahsia Suroko nampak kini bang. Hindak di dalam sih tu, di luar mantun juo. Yuswa nampak daya bang membuat Suroko macam di rahsia ya bang.
1: Yo, rahsia tu para haludin. Kecik agamo rahsia tu sebagian dari iman.
0: Yo bang, tapi alum pernah dede mencelia sebarasi aku ledo. Apulai Allah adu pulo tanaman hias nan abang peliharo. Ai co aroma terapi mantu eh bang.
1: Ah kan lai tau wang din barasiah ko pangkai duit sihai.
0: Iyo iyo iyo.
1: Bisa wang buktikan. Ah kaba a kalau lingkungan tampe tinggal aku mua. Banyak sarok basera, sarok kariang, sarok basah baselema di madima.
0: Manyange baunnya bang. Hai nak talok dia dan tinggal di situ tu bang.
1: Ah kan lai tau wang tu. Dek karena itu mangkonyo para lu menjaga kebersihan lingkungan. Lai yang tolong amang di rumah gay.
0: Tolong apa?
1: Yo membuang sarok, manolong mengumpulkan sarok-sarok dapur. Sapu bagai pekarangan, ah buang sarok-sarok ke tampenyo, sanang ati amang tu mah. Kalau lingkungan barasi ya, pikiran menjadi janiah jo, pikiran menjadi janiah lo jadinyo. Kalau tak janiah, bau lah apa? Tarikam sadu, tarikam sadu nanti apa tu mah? Jadi kalau ingin maju, barajin-rajin lah, termasuk menolong membarasian rumah.
0: Oh takah man? Tun mah ya bang ya. Waden yo kurang memperhatian mana masalah kebersihan ko bang. Apulai menolong amak den.
1: Yo kalau tinggal jurang gae wajib menolongnyo. Seindah-indahnyo membersihkan rumah jo pakarangan. Jadilah anak nan peduli sama mandi di rumah. Tolongnyo bakarajo. Mandi kalau ditolong karajonyo di rumah din, pastinyo bangga nawak din.
0: Dan you nak begitu bana do bang?
1: You pemalih bana din. Pemalih tu din, tertumbuk pangan adeknyo. Kalau awak rajin, hati ranggai awak sanang deknyo din. Pikiran pun jalan.
0: Batu aju nan bang kat tuan tu mah bang. Kok kini yo indak manantu se den bang. Lai satu tes menyambung sekolah, tapi ndak lulus. Padahal mah bang. Dindu bana sekolah tinggi itu bang. Tapi balah utak tu bana yang nak mampu.
1: Ah, bagi ceden terbukti kan apa nan den sampai yang tadi.
0: Yo.
1: Makonyo jadi orang tu rajin. Jangan male dilawan, rajin dipaturian. Selama-lama utak dina, kalau diasah tajam juo jadinyo. Ingin maju rajin-rajin lah. Jadi sifat rajin itu bisa mendatangkan manfaat nan gadang. Sa elo-elo orang din adalah nan memberi manfaat.
0: Rasanya yo kaji abang kota makan bana de den ku abang. Sabana yo di ma bang kuliah ko.
1: Aden ko yo ndak tanggung-tanggung lo din. Den ko yo calon dokter ku din.
0: Calon dokter?
1: Iya.
0: Yo bana bang. Kuliah di kedokteran abang tu. Kok bisa jadi garin bang?
1: Yo bisa lah din. Wak Denko dari SMP alah jadi garin di kampung. Surau ko dek den tampe menempa diri menggali ilmu. Asang tahu sedina. Aden kalau batanya Azan juara satu.
0: Wih.
1: Kalau satu MTQ juara 10 din.
0: MTQ nasional bang?
1: Tidak tingkat kelurahan.
0: Oh jadi jualah tingkat kelurahan.
1: Tapi ya den punya tekad ingin maju din. Kok bisa lulus di kedokteran ya rencak mana gitu.
0: Tapi abang, abang kok pasti dari keluarga kayu mana?
1: Anan kayu din yo hatinya dina. Kok kuliah kedokteran tuh yo jo beasiswa din. Beasiswa kini kan untuk orang miskin.
0: Oh, baru iko den tahu bang. Mahasiswa kedokteran jadi garin.
1: Iyo kan garin tuh kan tugas lo din. Di samping den tari mohon no.

0: Mohor walaupun indak sabara, tapi dapik tampik tinggal. Kan Allah jadi juo daripada kos. Ba menurut Andin.
1: Yo masak perhitungan dia banget sadaya. Ya yo sewana cad dia ya.
0: Iyalah dari kete memang hidup den lah di surau juo den.
1: Tapi bang, dari mana bang berasa?
0: Kalau kampung kete nyo, yo dari daerah si Junjuang lah.
1: Oh si Junjuang.
0: Oh yo den. Andin pai dulu deh.
1: Jadi.
0: Pai lah pulang tolong amak di rumah. Beko kemari liat deh.
1: Jadi bang.
2: Onde, Allah sanang bana hati amak kini Madin. Waang lah namua sumbayang basamu di surau kini. Banyak perubahan nama dia.
3: Sambulun ko den bingung mak. Jadi orang pengangguran. Tapi untulah bakawan jawaban garin tu. Inyulah menunjukkan den selamu ko mak. Baca ruka maju.
2: Waang dapik kawanan elok namanya tu. Bantua itu kawanan dicari menunjuan jalanan bana. Amak basukur bana din. Honde yo juo na bakaturang bijak na. Dapik kawanan elok pindah lo eloknya. Cosi udin ku kini sumbayangnya taat mengaji rajin bana ku. Sudah sumbayang? Allah pandai lo berdoa panjang. Alhamdulillah. Hendaknya menjadi anak saleh lah si Udin tu. Amin. Tapi si Udin ku ingin bananya kuliah ko mak. Akoknya lulus. Piti babungkah tu nanda adu. Ajuwa di bayi.
3: Mak. Pak, aku lahan yang sama kok. Buka lah pintu tu, Mak.
2: Iya,
3: kunci kan juga, Mak. Beko malam hari leko, Mak.
2: Lupa, Mak. Yo, Mak sebenarnya bersyukur bana jo Udin kini kula berubah, ha.
3: Yo kan de itulah, Mak. Udin kini sedang mempersiapkan diri untuk maikui tites baliak tahun ketibo, Mak. Di samping Udin menolong Mak, Udin juga mau ulang pelajaran, Mak.
2: Ayo rancak bana tu, Madin. Ya tak sarasa lah. Kalau ingin juga waang kuliah, lanjutan.
3: Udin kuliah juga nanti, Mak. Itulah tekad Udin.
2: Iyo, kalau kareh juga hati nak kuliah, ya tentu lo indah amak larang, dona. Kalau jajak amak nanang turuian, indah kamaju ang do. Hasil dari baladang basawah se indak banyak doh. Sekadar lape makan se nyo. Apalagi kalau di sarang hamu tande sado Allah yo.
3: Orang gini mak menggarap sawah ladang tu jo teknologi tinggi. Awak menggarap sawah ladang dari saisu sampai kini ajo tulang 8 kari sajo. Tentu hasilnya indak samo pulo jo orang-orang doh mak. Makonyo ada niyo menuntut ilmu tinggi-tinggi.
2: Ilmu pertanian, Din?
3: Indak, Mak. Tapi ilmu teknologi alat perat. Kalau dapat karajo, Mak. Gadang-gadang gajinya, Mak.
2: Suka tiang lah, Din. Di mana kau tuju deang lanjui ansela. Apa nanang bungku itu tuh?
3: Nan, Mama. Iko.
2: Iyo.
3: Oh, Udin memungkui makan, Mak. Ini makan di surau. Sekalian Udin ni bawa untuk garin, Mak. Ale boleh, Mak?
2: Bawa lah. Itu perbuatan elok tu. Selagi kita bisa memberi, jangan ceke-ceke.
3: Yo, Mak. Kasih banyak ya, Mak. Udin, pergi lu, Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa pula nan wang bau ko din?
1: Hoi, ko samba bang. Lumayan bang. Tigo kati diang. Makan wa bang. Samba lama. Amak den santiang bang. Nama masak ma bang. Kita cuba bang.
0: Iyo sabana lama ya. Badasu den makan. Nikmat bana din.
1: Iyo bang. Udin gigi ke bang. Walaupun sambal dojo bada bang. Di goreng tempe. Tapi lama juga bang.
0: Batu lama din sambal lado lama bana tarasu asamnya. Iko menanduan ama ikhlas memasak untuk angko. Wang pun tulus mantan nasi untuk aden ko kini. Onde.
1: Walaupun sadonya bang, de tersangkut pada tadi di bang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya kanyang. Makasih Yudin.
1: Iya bang.
0: Sampaian juga makasih Den ka Maang Beko Yudin.
1: Iya bang. Jadi bang aman tuh.
0: Jadi Din, makan gue ndak mesti yo sambal daging sih do nak.
1: Yo
0: ayam, dendeng balado, gulai ayam, yo sambal lado, goreng tempe, goreng bada, abu bayam, itulah cukui kanya mah. Harus disyukuri juga ko mah Din. Batu kata orang Din, Amang emang hebat memasak. Lama rasanya.
1: Iyo lah bang, sama Udin tuh mah. Lama-lam sehari mah bang. Bang, Din beraja lo ya bang. Tunjuan deh.
0: Jadi, asal ang bersungguh-sungguh Din, ang pasti bisa.
1: Iyo, Din tahu bang.
0: Udin, cito-cito harus tinggi. Tapi, bisa dicapai jo usaha. Indah ada usaha nang kasio-sio do Din. Nan para lu, tahu kunci untuk mencapainya.
1: Apa tuh bang?
0: Nah, kuncinya rajin membaca buku Din. Jangan lupa membaca Quran. Nah, itu selama itu jadinya tuh.
1: Oh, jadi kunci pandai itu rajin belajar aja membaca Quran, Maya?
0: Iyo, apalagi bisa hafal Quran, Din. Istilah kininya, hafiz Quran.
1: Abang hafiz, bang?
0: Ya, sekedar 7 juz, lailah, Din.
1: Luar biasa. Tapi kalau tak lama itu susah bang.
0: Pangkanya di hati senyedin. Hati cek, tekad cek.
2: Assalamualaikum.
3: Bunyi orang dari luar.
2: Assalamualaikum
3: bang. Aduh nami membong. Suruh padusi mau dia bang.
0: Siapa pula tu nak?
2: Assalamualaikum.
0: Siapa lah nak semalam-malam hariku. Pailah celik Din.
3: Jadi bang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ado Garin.
3: Uni sianyo dari Riki.
2: Oh, jadi Riki nama Garinnyo.
3: Iyo. Oh, Uni ndak kenal juga Garinnyo dong.
2: Ndak.
3: Mangga Uni mencarinyo?
2: Deh iko dia. Uni kami tak tolong.
3: Minta tolong.
0: Ada apa Din?
3: Iku bang ah. Uni rancak ko kami cari abang.
2: Dah.
3: Katonyo kami minta tolong bang.
0: Uni mencari ambu nih. Mangga Uni malam-malam ko nih.
2: Deh iku dia ambu kemalangan. Jadi tadi kecopetan HP jur dompet ambu diambil orang.
0: Undi.
2: Jadi bayu sebenarnya ambu lah pernah kemari ku ke daerah ku. Cuma ambo ragu, senggo tadi lah puta-puta. Nah, ambo mencari rumah kawan. Tapi di hari lah malam, rumah nan tuju tu ndak takana ada ambo lo ndak kunjung basuo do. Aku hari lah semakin malam jadi lah takui gitu ah. Dek lah semakin kalam.
0: Jadi apa nan bisa ambo bantu nih?
2: Buliah Uni ba malam di siko.
0: Unde. Ba ayo.
2: De izinkanlah dia ba malam Uni di siko karena ko ala lari wana malam beko ni tasase beko ni balia ni lupo jo jalan tapi kalau siang bisa ma Uni ngi Uni ma
0: tapi ambo ndak bisa memutuskan surang Uni
2: tolonglah dia ndak tahu ni baik kamal di dua malam-malam ko de tolonglah dia
0: yalah kalau begitu jadilah Uni. Kamalo kapai hari malamku tapi semalamku saja Yuni ya.
2: Iyo semalamku senyo. Uni yo sabana-bana dapat musibah nak tahu kama kapai le doa.
0: Dari masal ni.
2: Di dari Bukit Tinggi.
0: Oh dari Bukit Tinggi. Nak kama kok bisa kemalaman?
2: Ke rumah kawan tinggalnya dekat-dekat siko. Tapi itulah tadi kalau siang bisa Uni ma besuo Uni tapi dalam malam lupo tampiknya tu. Lupa ni rumahnya tu. Jadi dek lah kalamku kan bingung jadinya. Nampak musala ko. Dek tak letarang di dalamnya. Yo ngituruk isi kemari.
0: Okay. Adilah. Dek, hari yang malam nih, silakanlah Uni istirahat dulu.
2: Dek, yuk, makasih yuk, Dek. Tapi Uni kasumbayang dulu, Dek.
0: Oh, silakan, silakan Uni. Din, enggak mengantuang, Din?
3: Iya, Bang.
0: Allah, Allah Madin, rajin mana wang mecu mah.
3: Jadi, Bang.
4: Sialo parusi kua. Dan perhatian dari tadi, pajako keluar dari surau. Ku garin lu nama mboi karajo kau. Alah pandai-pandai lu mau bawa padusi lalu di surau. Alah kalera garin kau. Pandai lu mau bawa padusi. Iku tak bisa dipadiakan kau doh. Cilaku pajako kau mah. Anak kini sebenarnya tidak tahu diuntung. Ma garinnya.
3: Ma, ala pergi ke kampus, Ma.
4: Wang manga di siko.
3: Lalu dok, dia nggak pulang?
4: Tadi dia perhatian ada padusi dari Suroko. Iyo dok.
3: Oh, iyo, Ma. Nyo kemalaman, manung pangnyo di Suroko sama Lam.
4: Kurang aja, Wang ya. Pandai pula menumpangkan padusi lalu di surau.
3: Ma, kurang tu kemalaman, Ma. Tidak tahu jalan lah.
4: Waden lo, Wang Ota. Tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan. Tidak ada orang yang tidak tahu jalan itu, Wang. Zaman kini, go. Ma, ada orang yang tidak tahu jalan. Aden lo, Wang Gicu.
3: Tidak. Waden tidak panggicu, Ma. Apa yang dikatakan, go? Cuma mode itu sebenarnya,
4: Wang. Wang, mengarang-arang cerita lo, go, Ma.
3: Ma hitam, go. Orang yang tidak tahu mana. Mana seorang, sih. Aden dan saksi. Aden sama malam di siku, Mama.
4: Waang sakongkol lo jadi garin kau ya. Kagadang-gadang kaya waang nampak deden gini.
3: Macuma deh jalan mah. Kini kau tasarah mak selah.
4: Tasarah aja kecian. Waang lah mulai kurang aja aja deh gini ya. Lah mulai waang kurang aja kah deh.
3: Lapen deh mak. Lapen mak. Lapen mak. Aden dan nyu berurusan jomai tam doh.
4: Kurang wa kurang aja waang ya. Si kuang.
3: Amak. Kamu ada di bawah. Mak, Maitam.
4: Din. Din nantan waang kamande waang gini kojo. Bariang.
2: Undi. Pak aku. Aduh apa jo si Udin ko. Menga waang din.
3: Tahu rin mak. Maitam ko.
2: Undi.
4: Iku anak kau ko, Nur. Anak kau ko, ya. Barani nyu melawan kaden. Lah kurang aja nyu kaden kini tahu kau.
2: Dinanya lah udah dulu, kita bicarakan elok-elok dah.
4: Ah, sudahlah. Melampang deden beko si Udin ko.
2: Unde Din, alah Madin. Inyo ko mama waang Madin. Jan melawan juang ka inyo lai.
3: Ma, dak adu de melawan do ma. Ma itam yo ndak selesai.
2: Tutui muncuang waang. Makonyo jan nang melawan jo. Emang manganyo.
3: Lai tahu dah ma. Aden dituduhnya buat padusi ke surau. Si kongkol juga Aden. Fitnah tu mama. Dah ada demo itu doh.
2: Apa? Waang dituduh membawa padusi sa kongkol juga Aden?
3: Yo.
2: Aduh apa sebenarnya ko? Jago parangayang Yudin. Jan waang batingkah macam-macam di kampuang ko. Jan waang membuat malu Den.
3: Ah, dah tua. Amak lah tasur lo dek maitam tu. Alun tahu amak dua tagak persoalannya le doh. Alasan tolo mak mana dua den. Kemarin kata gak lekwa.
2: Kalau waang membawa padusi, indah ado toleransi den kawaang do. Apalagi kalau waang berpacar-pacar di surau tu.
3: Tapi suka den lekoma. Mak, nanti tidak saya masa buik mah. Samo saya mak cuma hitam tu mah. Indah tahu apa-apa lapan deh lo mana dua.
2: Kalau iyo apa nan dikatuan dek ma hitam tu, waang indak buliah bakawan juga rintu lai doh. Jaleh dek waang tu.
3: Ma, picayu lah kudin ma. Amak tahu bakal lakukan ma hitam tu kan. Urangnya berajo di hati sajo. Inyolah manusia nan indak selesai.
2: Waang iyo semakin lantehangan kainyo yo.
3: Amak sedak dianggapnya doh. Ma hitam tu kakitu bantu aja orang lain. Bantu indak manusia nak bagai. Banci Udin ceritanya, Mak.
2: Sudahlah, pailah mandi lah. Itu nasi lah, Mak siangan. Makan lah, cepat.
3: Tak selera udah makan, loh. Gaya enda selesai itu menyala aden pulo. Gara-gara produksi malam tadi itu bang, kacau dunia bang.
0: Kacau dunia? Mbak Alo katuang gini kok.
3: Tadi pagi bang, sewaktu si si Desiana mau produksi itu bang, dia lupo lo ah. Ha, pokoknya painya dari surau kok, nampak deh mamak wak bang. Curiganya kita buat nan indah-indah di surau kok. Mangalolah padu situ kemari semalam. Buat masalah saja kira we bang.
0: Iyo, iyo tu Madin. Nan mabayo ku yo fitnah Madin. Kalau din diusir dari surau ko din, din lah telah mak di siko ba alai. Adin lah batanang di siko din.
3: Indak kata jadi jo bang. Jancam ya bang lai.
0: Iyo orang nan kuai posisinyo biasanya yo akan manakan nan lama. Wadin takui din. Walaupun Adin indak salah din. Kalau mama ang tu ingin mausia, mudah deh nyo. Apalagi wa ang melawan nyun. Untuk nyo mempertahankan harga dirinyo, aden kau diusia deh nyo.
3: Kalau iyo abang diusia, wah den jadi pembela abang. Jangan
0: daya
3: ragu bang.
0: Yakin den do den. Kalau aden lah dituduh menjadi parusuah, warga bisa diasui deh nyo. Indak ado jalan lain deh den den. Tau sia den den beko ma. Den alah kenal bana tabiat mama itam ang tu.
4: Laya doa ang rupanya Garin.
0: Aduh apa pak?
4: Eh Garin, warga indak setuju doa ang lay. Doa ang dan tinggal untuk tinggal melamu di siko. Lay tawang tu.
0: Astaghfirullahalazim. Apa masalah pak? Apa salah ambo pak?
4: Salah indak salah juga ciang. Angkat kaki lah wang dari siko. Eh Garin, lay tawang dah. Waang ala menimbulkan kerusuhan di kampung ko kini.
0: Kerusuhan apa, Pak?
4: Masuk anda tahu.
0: Ambo merasa indak aduh bubuk salah lho, Pak.
4: Eh, Garin. Kalau dengan katuan kau Waang tadi. Salah indak salah Waang harus angkat kaki dari surau kau. Di kampung kau ada yang buka so. Hitam di teh putih ada yang menentukan kasadonya. Lita Waang tu, Garin.
0: Ambo paham itu, Nyo, Pak.
4: Paham kecik Waang.
0: Tapi ambo mohonlah kak Pak, tenggang rasu sakit ya Pak.
4: Apa nak kadang tenggang rasu ada nampak tadi
0: kak? Nah Pak, ambo sama Tomato membantu pada situnyo. Iko saksi si Udin Pak.
4: Si Udin pulo nampak.
0: Urang tu dapat musibah dan tersasik ke surau Pak.
4: Wah ang tidak perlu membela diri Garin. Mau kau si Udin pulo.
3: Mak, jangan semena-mena mak. Dagaringku tidak sumarang urang
4: pulo. Sumarang urang pulo kecewa.
3: Dan mama sumarangan mau siu-siu urang mak.
4: Eh, waang jadi kecap ku alih tahu waang dah. Ang pai pulang. Bosan waang ibu ku aden dengan paknya kau. Eh, tahu waang lain dah. Waden yang menentukan hitam dia teh putih. Ya. Kecek dan barangke waang dari siko. Kamen barang-barang waang. Barangke.
3: Mak. Dagaring tu tidak salah mak. Mama dan mbak tidak sewenang-wenang.
4: Tidak sewenang-wenang lang kecik waang.
3: Mak, pareso masalahnya dulu.
4: Apa nak kena pareso?
3: Padusi itu mendapat musibah, mak. Dan tasasik ke surau. Nyotokok-tokok pintu surau kau.
4: Nyotokok-tokok kecik waang.
3: Minta malam sama malam. Mak dengar dulu. Mulanya dagaringku keberatan, mak. Nak niyo itu. Nyotakui memutuskan. Tapi dalam malam, Allah semakin larui. Tapaso diizinkan saja, mak.
4: Eh, waang asal kau waang izinkan saja. Waang diam, mang. Minta dia lampang kepala Waang. Waang anak ke petang sore. Lapan day puluang membela-bela orang.
3: Adin tak membela sia-sia.
4: Tak membela-bela apa nak kita.
3: Adin membela kebenaran di siko.
0: Alah-alah, Din. Waang tak perlu membela Din, Din. Percuma, Nyo, Din. Terima kasih lah, Pak. Apa bertindak sesuku apa?
4: Terima kasih, kecik Waang. Bertindak pula Adin sesuku hati, Din.
0: Yo, apa sanggup menghukum orang ni tak masalah.
4: Tidak masalah juga kecik Waang.
0: Sekali lagi terima kasih pak. Assalamualaikum, hamba pamit.
4: Itu mana nak nak Den. Waalaikumsalam.
3: Siko lah bang. Den bantu bang. Bila Den pacian. Maaf ya bang.
0: Tidak ada Din. Den maklum ya Din. Tidak usah ang pikiran. Undi. Kama yo Den kepayu Din.
3: Ke rumah Den lah dulu bang.
0: Oh jangan Din, jadi panjang beku masalah. Din tidak niyo sama ang lo nang kaseso. Biarlah Din cari tempat lain Din.
3: Oh iyo bang, baru tekan nari Din bang. Aduh surau nak mencari Garin deke-deke siko bang.
0: Ah iyo tuh.
3: Mudah-mudahan surau tu bisa menerima bang. Bahak kalau Din nantang kasinan bang.
0: Di mana tempatnya Din?
3: Dulu isalah bang dulu, beku Din tunjuan.
0: Alhamdulillah, berkat sayang Allah, akhirnya dapat tampik juo. Makasih banyak Yudin. Kalau indah aduang tadi antah kamarin ke Pak Idin.
3: Apa nak ada sabui kabar le bang? Indah batu sama hitam itu doh. Urangnya masih bagak saja. Indah bisa di mana? Aden sebanci mencelai mungkunya bang.
0: Elo-elo silah wang juga kamang tu din. Apalai nyo ada pulau nak produksi. Kalau nanti yang lah sukses, ang juo nang gadi pinjangnya. Ya ndak?
3: Kecil lah bang. Amuah lo den.
0: Iyo kok namu ah. Kan den rasu ndak abah-abah kayak itu doh. Tapi jadi orang lang dulu.
3: Mentua indak terjadi apa-apa sih abang kau ya. Salut den jawab bang. Indak ada rasa sakit hati bagai tu.
0: Sakit hati itu penyakit nama sarang di hati itunya. Aden bersyukur din. Jai orang kawa palo nyuntu awak mah. Orang tu berugi awak belabuh dek palonya.
3: Oh, mantun lah ya. Iya. Batu aja wo kecil bang apa? Bang, Aden pulang dulu ya bang. Risola, Amak Aden beko.
0: Dia lah. Kalau begitu, sekolah, bu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
2: Itu, Mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
2: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mbak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
2: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Lah ya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Minangkabau adalah sebuah etnis dan kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan sistem sosial yang unik jika dibandingkan dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Selain keunikan dalam penentuan garis keturunannya yang sudah sangat terkenal, di mana masyarakat adat Minangkabau mengambil garis keturunan berdasarkan garis ibu atau matrilineal di tengah suku bangsa lain yang umumnya menerapkan keturunan dari garis bapak atau patrilineal, keunikan lainnya adalah sistem kepemimpinan adat, di mana suku bangsa lain biasanya memilih salah satu dari aristokrasi atau demokrasi. Sementara Minangkabau bisa menggunakan kedua sistem itu, aristokrasi dan demokrasi, secara berdampingan dan damai dipakai oleh suku-suku atau klan berbeda yang ada di dalamnya. Ada suku yang memakai sistem kepemimpinan aristokrasi, dan ada suku yang menggunakan sistem kepemimpinan demokrasi. Bahkan, ada suku yang menggunakan kedua sistem itu sekaligus. Padahal, kita ketahui dua sistem kepemimpinan ini, aristokrasi dan demokrasi, beranjak dari dua pendekatan berbeda. Tapi, budaya Minangkabau bisa menyandingkannya dengan baik, bahkan saling topang-menopang. Kedua sistem kepemimpinan adat Minangkabau ini digagas oleh dua orang datuk di awal-awal munculnya Minangkabau, yaitu Datuk Katamangguangan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Dua datuk ini adalah saudara seibu. Tapi dalam perjalanan pemahaman beliau terhadap paham kepemimpinan ini, terjadi perbedaan ketika pengambilan keputusan. Namun, sesungguhnya dalam paham otokrasi, Datua Katamangungan, juga terdapat demokrasi. Dan dalam paham demokrasi Datuk Perpatih Nan Sabatang juga ada otokrasinya. Sistem otokrasi dianut oleh Datuk Katamanggungan merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas dipegang oleh kelompok kecil orang yang dianggap elit atau paling berpengaruh. Kepemimpinan seringkali diwariskan atau ditentukan berdasarkan status sosial, kekuatan ekonomi, atau keturunan. Di Minangkabau, dikenal dengan kelarasan Koto Piliang. Dalam lareh Koto Piliang ini, sebuah keputusan diambil oleh seorang pengulu pucuk atau pimpinan adat tertinggi di negari dan diturunkan ke bawahnya sehingga terkenal dengan istilah Manitia dari Langit atau Manitis dari Langit. Usulan atau masukan dari masyarakat disampaikan secara bertingkat melalui utusannya, mulai dari pengulu kaum atau pimpinan kelompok kerabat terkecil di nagari disampaikan kepada pengulu suku. Kemudian, dari pengulu suku disampaikan kepada pengulu pucuk atau pengulu nagari. Setelah membicarakan dengan pembantu-pembantunya yang merupakan para pengulu suku itu, kemudian pengulu pucuk akan mengambil putusan yang menjadi keputusan bersama untuk dijalankan oleh seluruh masyarakatnya. Ketika pengulu pucuk merundingkannya dengan para pembantunya pengulu suku itu, terdapat paham demokrasi. Sementara, ketika pengulu pucuk mengambil keputusan dari hasil perundingan itu, itulah otokrasinya. Tahapan-tahapan penyampaian usulan seperti ini dikenal dengan istilah bajanjang naik, batanggo turun, atau berjenjang naik, bertangga turun. Sebagaimana diungkap oleh Dr. Saiful Yazan Tuangkumengkudun, dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, UIN Imam Bonjol Padang.
5: Kelarasan atau sistem masyarakat adat di Minangkabau ada dua, kelarasan Koto Piliang yang sistem otokrasi kepemimpinan yang bertingkat. Jadi para penghulu di balai adat itu ada posisi yang lebih tinggi, ada yang posisi di tengah dan ada posisi yang di bawah. Dikatakan juga nan manitia dari langit. Itu sistem otokrasi Koto Piliang.
4: Datuk Perpatih Nan Sabatang menjalankan kepemimpinannya dalam sistem demokrasi. Merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau masyarakatnya. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Penerapannya di Minangkabau adalah keputusan diambil berdasarkan permufakatan bersama dalam sebuah musyawarah para mamak yang dikenal dengan duduk sehamparan. Dalam musyawarah itu, para mamak memiliki hak yang sama dan dianggap setara yang tergambar dalam ungkapan adatnya. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi, atau duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Permufakatan dalam musyawarah itulah yang akan menjadi keputusan bersama yang akan dijalankan oleh seluruh anggota masyarakatnya. Disebabkan keputusan itu lahir berdasarkan penyerapan suara langsung dari tingkat bawah, maka keputusan itu dikenal dengan istilah membusek dari bumi atau memancar dari bumi. Namun, walaupun pada tingkat keputusan, paham Bodhi Caniago adalah demokratis, tapi dalam tingkatan kepemimpinan Nenek Mama tetap ada, yaitu tingkat pertama, Mama Tungganai, atau pemimpin kaum di rumah gadang. Kemudian di atasnya ada pengulu suku yang dipilih dari salah seorang Mama kaum. Dan di antara pengulu suku itu, dipilih menjadi pengulu nagari yang memimpin kerapatan pengulu atau kerapatan pengulu yang mengambil keputusan secara kolegial. Tingkatan pengulu inilah bagian otokrasinya dalam paham demokrasi Bodhi Caniago, seperti yang dijelaskan kembali oleh Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun.
5: Yang kedua, sistem demokrasi Bodhi Caniago. Di kerapatan adat semua penghulu posisinya sama, duduk sehamparan, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Itulah dua sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat di setiap nagari di Minangkabau. Tapi Di dalam otokrasi ada demokrasinya, dalam demokrasi ada tataran aristokrasi atau otokrasinya bertingkatan.
4: Kondisi inilah yang memperlihatkan sesungguhnya Minangkabau bisa menyatukan antara paham otokrasi dan paham demokrasi, yang secara prinsip terdapat perbedaan namun bisa dipakai sejalan di Minangkabau. Sampai sekarang, kedua sistem kepemimpinan Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodicaneago ini masih eksis dalam kehidupan sosial suku bangsa Minangkabau, baik di negeri asalnya Luak Nantigo, yaitu Luak Tanah Data, Luak Agam, dan Luak Limopuluh, maupun di daerah rantau Minangkabau. Dan kedua sistem ini dapat seiring sejalan, tumbuh dan berkembang berdampingan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa Minangkabau telah menerapkan menghargai perbedaan dan mencintai persatuan dalam keragaman dari awal terbentuknya.

0: program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan. Ini kau pukul 21 labia 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita adoni salam bajawe malam hari kini kau di Sana Pandangan 812 ampe 1 ampe atau di 08 sama Lea 66 092 ampe 0. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Onge.
0: Halo, Fitro.
1: Apa kabar, Onge, ko?
0: Alhamdulillah, sehat, Fitro, Pak.
1: Gua Onge, Mange. Gua Onge, ku, ambang aku. Alhamdulillah, ge. Gua Onge, ko. Oh, sekali, Mange.
0: Mbak,
1: Gua Onge, ko, selalu menganti, Mange.
0: Oh, bantah itu.
1: Alah makan malam monge.
0: Alah, Fitro lah makan.
1: Alah, tapi enggak saya kok enggak gonge. Yo kalau makan malam tu wajib gonge kan, jadi awak nyo mak makan tambah monge.
0: Ot nyo ne suan, ya.
1: Iyo.
0: Sana itu.
1: Iyo, enggak begara bagi.
0: Mandeh, mandeh.
1: Awak rasakan bahkan yang enggak maju awak makan. Wei, rasakan aku kecau.
0: Hei, Fitro, Fitro. Pokoknya lah sehat saya, Fitro. Nah, itu nampak
1: lalu. Jadi gua onge ku mange.
0: Lai serojo makan.
1: Lai mange, tapi lah biasa lo gitu aja onge kan ngap kita
0: lagi. Wah, aduh kemari lah ini suan.
1: Aja lagi, dulu onge siang, besok sebut jo onge.
0: Nah, jadi.
1: Tapi jam saya kan, aku cai onge, ma onge ana. Awak kanya sama Bang Guswi, awak kanya sama Bang Obi, awak kanya sama Bapak Kang Ma kanya enggak gogo.
0: Kalau lei tadanga suara ini di udara pasti adon itu mah.
1: Awak pastian dulu kok dange suara ini.
0: Itu nya.
1: Awak baik sih kasih itu.
0: Iya.
1: Awak yo kok makan ah awak asal baam ni macam orang pasar awak kau kanyo maka kai pagam ni awak sebut jual nyanya lah tu
0: jadi
1: cari awak aku khusus special untuk onge kau.
0: Mantap lah tu ya. Lagu Fitro kau.
1: Lagu awak kini kumane dari Ria diam-diam jatuh hati.
0: Dari siapa?
1: Ria.
0: Diam-diam jatuh hati.
1: Yo. Tapi jatuh hati no ka songi ke kumane.
0: Ndak kadila tapi kan.
1: Iya yo. Kalau kau ngiku pas menyuan awak makan ku
0: ah. Iya.
1: Kalau gila jauh ya bang. Kalau gila awak agia gila tu patah buma layu ibu 25 tu awak agia nyo roti ya kalau kecik nyoma kan ya jangan bakal rap yang banget tu nyo nampak dek kawan-kawan dari anu kuma ni dari buka KPK WMP ni buka KPK WMP lah cok syaran di Pro 2 tu. Jadi angka gengsi tu sama kawan-kawan di buka KPK tu kabar soal awak cahaya di anu nubila di IG nya ini alungi buka KPK lah. Yo kalau ni dulu kamar WMP ya.
0: Oh ni UNAN Fakultas Hukum.
1: Tapi banyak kawan-kawan di Siko ko anak-anak WMP yo.
0: Yo banyak.
1: Oh.
0: Iya kira Mice WMP lo tu.
1: Iya, Mice WMP. Bani WMP.
0: Iya.
1: Dia WMP. Amahum Ali juga WMP enggak Amahum Bali?
0: Iya.
1: Saya banyak orang WMP kira mah.
0: Okay. Ya. Salam usia untuk
1: dan kamu panah sampai yang mangi kok onge lagi.
0: Terima kasih.
1: Ya, kok masuk onge kan? Gape awak di kisuan onge lah kemarin.
0: Ah, jadi aman.
1: So, saya untuk tanjuan lo tanjuan onge ya. Sudah tu gak abikan juang. Sudah tu ada gak orang canggih aku apa wajah mbak gak jombo lebay bunggo kuen ago Fabi Alfia di Produo hobi ya
0: di Produo izin
1: cing gak tu ago pulo aku baca kacik ya sudah tu ada pulo umi ikan juang. Sudah tu ada udah bujang paibo, ada udah wigila, ada pulo udah pakai ke sembuh sama umi emaknya. Hingga upo pulo ada kak nangga ya. Ubin umi Diana. Hingga upo pulo ado di pakak di apa wajambal maksud enggak ado pulo uga apa ami kokok lah udah bekerja sembilan sama unge manu lah lagi enggak uga bujang tak kurang unge pokri cuika pasal udah tu ado pulo ngaman gas pamingan. Ado pulo apa ngo kanjang masuk enggak. Apa ambi?
0: Ah iya.
1: Suaranya,
0: dibungkui sendi. Ya, ya. Dibungkui sendi. Ah
1: pasti dia jata, dia juga dijata. Gaman enggak kesabut namanya. Enggak kek enggak sabut galah nang enggak kek enggak sabut namang nang enggak sabut galah. Ambo bagi aku lah. Salam kasadono di masa jo bado dari PSBN kelas Serako Padang pergi kita ke rumah. Terima kasih. Oh ya, ada siapa bawa cek ya nyong menyampai salam di untuk po ampe to nyong sedang baku ge ngamono.
0: Siapa namanya?
1: Pak Nal. Pak Nal.
0: Pak Nal.
1: Yo.
0: PSBN ya.
1: Sedang, yo. Ini biasa sedang magangnya kalau ini piket siapa ini pasti magangnya aku biasa kan di siapa mago di rumahnya jadi ini magangnya aku bangi.
0: Selamat malam untuk Pak Nal ya.
1: Iya iya nge terima kasih banyak nge
0: sama-sama
1: gak upung gak tadi gue gak uka kepek WMP kaki ini ada di tubuh
0: gue gak
1: upung bisa ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Fitro di PSBN Tuasakato Padang. Selamat malam. Penelpon berikutnya di Salam Pandangan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Edi. Mbak Aka Bapak Edi tuh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sedang mengapa
2: itu? Hah? Buku ni baca tu.
0: Apa?
2: Apa-apa ni baca tu.
0: Iya.
2: Baca. Lame dia.
0: Lame Pak Edi nya.
2: Lama apa lawan dia nyo. Dia dah lam tu.
0: Nah dong ya dilawan tu.
2: Gak lang lah.
0: Apa lagu Pak Edi ko?
2: Malam pemikir malam lah, malam pemikir.
0: Pikir malam. Ah judulnya?
2: Malam tepi.
0: Malam pemutih tali.
2: Ayo malam pemutih tali.
0: Jadi. Oke, salam untuk siapa Edi?
2: Rayola ada apa dong?
0: Tidak ada Rayola dong. Yang cewek ada Diva Aur, enggak. Yang cowok adanya Balam tuh, balam pemutih tali Hari Parintang, Bobby Arlan.
2: Hari Parintang ya.
0: Hari Parintang ya, jadi.
2: Salam. Nah, jadilah.
0: Salam tuh siapa Edi?
2: Alhamdulillah dah ketiga ah. Yang tidak lebih nak boleh tak boleh berjalan.
0: Jadi.
2: Ajob yang pada tu macam lo.
0: Awak doakan ya. Saya.
2: Nak makan. Oh, punya tapai. Yo, Roni Cinago. Roni Papa. Oh, Pak Hitam. Uzur dan manti tu di nanti enggak di Gunung Pengelun.
0: Iya.
2: Baik di Batur. Baik di Kemis. Alam lah.
0: Itu.
2: Ayon. Oh, ujang pai, ujang pai bo. Nah, alamah, terima kasih banyak-banyak.
0: Jadi Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Oke. Aduh Pak Edi Kumis, selamat malam. Banyak minum ya Pak Edi, untuk batu Pak Edi ya. Awak jago sih kesehatan awak kini dah. Barikin ya, salam pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Widira.
3: Iyo one.
0: Mbak kabar Widira, lek sehat.
3: Sabar segi mana lah.
0: Segi taruy.
3: Harus lah.
0: Harus lah.
3: Mungkin one ditiru lah.
0: Jangan one lo ditiru.
3: Kadang sakit.
0: Coba lah guys suat.
3: Kadang sakit-sakitan.
0: Nah, mesti lu orang lagai.
3: Kenapa nyambut?
0: Tidak, iya nih nyambut.
3: Itu ya, kenapa nyambut kok. Maka jalan aja tangkai sapu.
0: Tidak tangkai sapu lagi dong.
3: Emang gue setelah studio tangkai sapu disuruh antar.
0: Oh, diganti coba sih.
3: Ya,
0: coba sih pak kakak.
3: Apa sih lepas tiang-tiang tu banyak tanggaun ni rupanya kerajaan ya.
0: Itu penyambut Widira sih.
3: Ayo, nggak salah tetanggaan jalan-jalan pintu tetanggaan guys.
0: Iyalah. Jo, sadu Allahnya, jo pintunya, jendela tanggaan.
3: Pasti lain-lain lang pasti di pintu wah. Sepanjang tu gagang pintu wah. Semester lebih ya.
0: Emang
3: ada celah dong.
0: Ada celah. Kadang mbak bakulik ke mah.
3: Alah mana ada nak buka ada masih yang ada tu nih.
0: Beko ada masih di rumah Widira nih buka le.
3: Oke kalau di rumah ada masih celah dong.
0: Tu ada ada.
3: Ah?
0: Ada le.
3: Kayu banyak.
0: Kayu ah gampang dia nih makan tu nih.
3: Macam langke kayu tu nih tangke sih.
0: Lai. Kok sedang di mana kok? Masih karajo atau di rumah?
3: Di rumah aja nih.
0: Iya siapa tahu masih karajo kan?
3: Oh biasanya iya. Tapi tadi Biasalah. Malah ketibu.
0: Biasa.
3: Biasanya lah malah ketibu itu gak mau dibantu.
0: Iyalah.
3: Tuh jalan satu-satunya pulang lah ya.
0: Bisa lanjut ya. Apa nih? Bisa lanjut Bali ya.
3: Oh ya bisa pasti lah. Nak tiba bisa kacau mana.
0: Iya itu.
3: Suri lah kemandan ke rumah ya.
0: Gak aja tangkai sapu.
3: Enggak kalau kemandan dia saya tangkai sapu. Ini itu yang tangkai sapu ya.
0: Iya lah. Nak sero
3: kalau kemandan kan nuri mal.
0: Nak sero kalau nak jual tangkai sapu dah.
3: Nak kalau nak pakai tangkai sapu boleh, mai lah. menyuruh
0: pandai mana main lah.
3: Kenapa ya, dia masih bawa dah?
0: Tak lah. Ah, lagu ini lah kau.
3: Lagunya? Ay, rancak. Kira-kira yang baru yang Lunado apa nih?
0: Nana Lunado nanyo-tanyo. Nana Lahado nanyo-tanyo.
3: Ini kadang yang Lado ditanyo, enggak ada dong, Pak Dene dong.
0: Iya, menyuruh.
3: Ini dia balian lah yang Lunado yang baru.
0: Menyuruh.
3: Mata lu mau nampak Dene kan?
0: Iya, ini menyuruh atau tidak nampak.
3: Ini cari lah. Ini kan aja menyuruhan mah.
0: Nyuruh hilang salai. Pek lah, apa lagi ini? Itu
3: menyuruh anak mau itu dong.
0: Nana
3: dosa nyuruh badan menempaan.
0: Iya lah. Nana dosa ada sih.
3: Dari apa salah nih? Aduh, mangkodene tegamang mana? Tapi versi Betaria Sonatanya nih.
0: Mako denai tagama dari Betaria tak ada.
3: Apa kau tak ada nih?
0: Adonya Ratu Sikumbang, Ovi Firstir, ya Amelia, Nanda Rosnida, Yen Rustam, sudah tuh Tiaramon.
3: Tiaramon. Sama lo Betaria kan ya suruhan.
0: Apa? Kalang salai?
3: Tidak menyuruh lah itu dong. Ada di Tiaramon sana nih.
0: Tiaramon, oke.
3: Iya, panjang lo nih lo.
0: Iya. Kamalo kemarin malam-malam kau nih cari.
3: Iya, kamalo utah. Senter lo tinggal lo.
0: Iya, itulah. Itu salam. Ini
3: lo senter ya, nak. Iya kalau dulu kan ini pakaian namanya bulu yang babak KDT ya kan?
0: Apa namanya?
3: Ada obor itu orang ini mah.
0: Hitam lah.
3: Dulu anak.
0: Hitam lah mungkone ya.
3: Iya kan dulu ini pakai sulu kalau ada senter.
0: Kan dulu.
3: Iya kalau kini senter lah doh. Itu mengalus dulu ini pakai lah.
0: Lampu banyak lampu.
3: Sebelum seluar, sesudah seluar tu pakai lampuan, namanya mau pompa-pompa lah.
0: Lampu togok. Lampu strongkeng. Lampu strongkeng.
3: Strongkeng. Ah, ikan itu makin lah canggih. Lagi sensor. Atau mah tinggal lo, waktu dan tajam lah waktu tu.
0: Ya Allah. Salam ini dan
3: terima kasih. Lagu kan?
0: Allah. Salam untuk.
3: Salam lantaunya dulu dah. Itu pas putar lagunya tak kalau lah ne.
0: Ya mah rencana kalau lo.
3: Lagu itu mah putar kan sampai terakhir.
0: Nampak lah mengantuk ne kok.
3: Itu lah lo.
0: Iya baik kok. Ala sudah salam jawab baru lah lo ne.
3: Nah itu satu.
0: Baik lah salam Widira untuk si aku.
3: Lalu saya di studio tuh.
0: Jadi.
3: Iya lah ne. Salam sentuh dan sana kasa dulu ne. Siapa baru ngota dan ini mah.
0: Ya makan lah lah
3: ya. Makan semua lah. Jadi sama yang lama di luar lah nak.
0: Iya.
3: Ini lah makan.
0: Alah.
3: Alah. Karena aku dan ini mantan dah.
0: Gaya lu.
3: Iya dah lah tak lah. Lu nonton lah.
0: Iya itu.
3: Iya, biko dantan itu lah makan kan mewazir ya dia.
0: Itu iyonya.
3: Masalah masakan gini lah bisa ditunggu sampai pagi lah. Nggak lah bisa dengean lah.
0: Iya, rasanya.
3: Nah, itu. Atau itu sih, mah. Untung itu lah makan nanti, mah.
0: Oke lah.
3: Iya lah, Nek.
0: Oke, Widira.
3: Salam sadun-sadunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Widira di mana malam. Selamat malam. Akhirnya senapa dengar kita putarkan tiga lagu baru keiko. Beko kita tarimu balik. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

adalah kereta api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Maita menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Maita menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Din, lihat deh awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
2: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
1: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah, artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
2: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
3: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua di penjara hanya karena warisan atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan. Bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan. Berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
4: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa
5: meminta sidang ke
6: sidang keempat
7: dari banyak pihak.
8: Ini bentuk politik
9: tangkap
10: keadilan
11: tidak terima dengan
12: tata terbenam.

0: Bro MPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Serap Padanga. Kini kau pukul 21 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Salam Bejawe malam hari kini kau. Kita langsung tarimo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, One.
0: Selamat malam, Pak Buyu.
1: Ya, nama masuk pertama tadi, One.
0: Sialai.
1: Barang-barang yang ada di perapik kan nama dia itu, tuh. Nah. Aduh, saya orang buat cendol ni, nak.
0: Tidak. Nak ada gitu. Bapak kabar Pak Buyu yang boleh sehat-sehat.
1: Aku yang boleh, One. Dia gara-gara mau ditutup. Kau tidak dapat mau, kau kadang-kadang ini kocok lari malam. Alah tu lah nyogo di bed sound saya orang lain. Ini hilang lain.
0: Tidak gitu. Kau tidak hilang kau lah badannya.
1: Alhamdulillah lah. Ambo kalau tidak dapat masuk aja ini kau. Rasul kehilang piti 5 juta ambo rasulnya. Baraku mana suaranya kau dah buat?
0: 5 juta seketik mana? 50 juta lah, nak 5 miliar.
1: Ukuran bu yang tapai lo lah ni.
0: Iya.
1: Yo.
0: Iyalah.
1: Itu ukuran Pak Wali, Pak Wali mana temannya itu tu?
0: Pak Wali nak.
1: Yo. Pak Do pantunnya mana?
0: Atu pantunnya.
1: Urang Padang jalan barang pe.
0: Cakap.
1: Anda menuju kamu aro. Memandang one ke indah kadape. Mandang aswaro saya jadi juo.
0: Iyo iyo. Kok kalian mengisi alsong lah. Lai sehat Pak Buyung kok.
1: Alhamdulillah ne. Nggak pernah sakit gitu ne.
0: Serius?
1: Sekali sakitnya gara-gara canggung durian.
0: Basio
1: kamar kos di Yosin Raso sebalik hari. Karena 9 juta sama so itu. Kalau kini kau lala dia 50 juta ukuran emang.
0: Emang pada banyak waktu tu makan durian tu?
1: Dah seketik tu ni.
0: Iya.
1: Kalau orang ada durian di bawah orang dari luar luang durian timbagu kan ya. Ada amak-amak mangganinya cok membawa ke Padang tu. Macam-macam lopi, sarabi, cubadak, laba kubak kan nyebawa. Hanya bolo durian tu sabaku lah. Ambo borong ke sadonya.
0: Dua makan sadonya.
1: Anan tinggal 10 inci. Ini tak lah kadang-kadang. Tak kadang-kadang kapalo. No. Durian timbago ko ni. Sabana kami. Samo jo ni kami ya.
0: Durian timbago ko dari mana?
1: Ah,
0: dari mana durian?
1: Dari Lubu Aluang.
0: Oh, dari Lubu Aluang.
1: Ah, merah kemerah-merahan warnanya. Eh, ini kecil-kecil cita buat kami anak dia pergi sabui rasul ini nak berlara tu.
0: Di mantap.
1: Ah, jadi dia canggung tujuh lah. Sampai anggota kadewa, kan anggota kadewa itu 8 orang lah. Bukan buka kecil-kecil pasal tu. Ah, basungkan orang, dah bagi anggota dia tu. Sampai malam awak pulang. Kebetulan saya lambe pulang hari itu mencotal kawan lah jam 8 malam lah habis durian 10 inci itu 3 hari jaraknya ni angin-angin dingin badan kau kecewa kata kaki biasa aja tiba anggota ke rumah apa aku bu lama hitam ada napa bu ah je
0: mahitam
1: boleh ke rumah sakit lah kau kerja
0: serius mahitam
1: iya mana ni
0: ya Allah
1: laba lain mentua tu tak baru nol lah tu. Bahan namo tu capek bana reaksi ya.
0: Di bapak.
1: Samo jo reaksi narkoba reaksi gerak cepat.
0: Yo.
1: Samo capek bana 3 hari ya rai ni. Bawa ke doktor baru tibo ni.
0: Ah cepat doktor tu.
1: Lambek bana bawa kubu kece. Unde ne pagak lu ramamu menangan ne.
0: Ya Allah ya Tuhan.
1: Aduh tuan sekali gelonya ne.
0: Untung lah yaman ya.
1: Yo. Angka lagu cene ya.
0: Lagu tu.
1: Bu orang di belakang kau ya.
0: Iyo menarik lo cari tu Pak Buyung kau.
1: Ida gara-gara lo ne. Aku kecil orang. Aku nak lama tu. Ajan terlalu banyak mana sedang-sedang saja.
0: Tak boleh berlebihan.
1: tahu dia bakal latihan loh. Ah, sama yang menelpon Joni kok ah.
0: Tak boleh lah lama lah.
1: Aku merasa bangga awak telpon Joni kok ah. Jalan lama-lama pandai lo.
0: Bangga.
1: Awak ngecat di terus je pandai ya. Alta lagu le ne.
0: Lagu tu.
1: Lagunya tak kaya biasa ya ne.
0: Atu.
1: Anak orang di Kalumbua. Basawah tak kubu dalam.
0: Tu.
1: Anta jua hati kau kadi umbuak. Karena dia kecewa atau lampau dalam. Lagunya cabiak di dalam.
0: Oh, cabiak di dalam.
1: Tua.
0: Okey, cabiak di dalam. Yang dari Rojena, okey.
1: Tua ne. Ini yang ceweknya dulu, apa si ceweknya. Yang si Rojena lah ne.
0: Oh, yang...
1: Bawa ayo suara ne.
0: Yang cewek Ami ya. Ami
1: yo, sama. Yo, lawan si Roje, kok salah Roje Firdaus, Pak.
0: Jadi. Salam untuk siapa, Bu Yongko?
1: Salamnya, nang pertama mana untuk ne.
0: Terima kasih.
1: Badan siai, tubuh sanang, rezeki bertambah anaknya.
0: Amin.
1: Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT anaknya.
0: Amin.
1: Sudah tu untuk orang muda hijrah tadi. Apa yang dikumis, maksua sekali 6 bulan saya dikumis kan ya.
0: Yang penting maksua.
1: Ayo, namu, nan, anaknya sewa ya, orang yang capek tekanan saja bulan tepai.
0: Untung lagi tekanan.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Tidak tu, Nana di Balimbiang. Ada lo pendatang baru seorang lain di Balimbiang lo, Jennifer.
0: Jennifer.
1: Tu si Biana orang rancak tunggu Islam. Memang yo rancaknya tu mana?
0: Iyo.
1: Tu dah tu. Oh, Ulan. Emma jo putra kelo 9. Roni Caniago jo ibu putri. Jumlo lebay. Maitam si Kumbang, Pak Wawar Jambak jo ibu junior tinyo. Bayu Mama Najwa ibu Monik ibu Eli Tanjung di Kabiang. Tu Roni Jambak. Sudah tu untuk Dajes di Kuala Lumpur. Salam kompak salah kata doa lali ni.
0: Jadi
1: panjang nama muka di mawa isi yang tak ada orang yang
0: kan lagi ada isi. Salam tu isi.
1: Sudah tu ni minta terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Aduh, Pak Buyong Tapai, selamat malam. Baru ke Eru Sana Pandanga, kita tarimo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak sayang.
0: Iya, Mama. Gimana kabarnya Mama malam ini? Sehat?
2: Baru pulang kami ke ini. Biasalah ibu-ibu ya. Pas pulang, waduh, ini anak nih. Langsung dapat loh.
0: Alhamdulillah.
2: Iko Sabana Barasaki, Mama.
0: Mantap.
2: Mantap. Bapak Puyong Tape agak lama tadi itu. Tapi kiranya Mama lagi dapet. Syukurlah.
0: Lagi dapet loh, syukur. Alah makan Mama kok.
2: Ya kan pergi makan tadi rame-rame jo kawan-kawan ibu-ibu sadonyo.
0: Oh iya, wih, seru dong.
2: Ayah kapan-kapan ya, kita pergi ya. Bilo-bilo awak Pak Iyo. Anak.
0: Aman tuh.
2: Kok bisa tuh pro 4 nih Pak Iyo esa donyo nanti.
0: Oh, kalau semuanya enggak bisa, Mama.
2: Kalau enggak bisa ya.
0: Oh, iya nanti bener. Siapa yang siarannya?
2: Oh, yang bisa aja ya. Bisa nih kita cari waktu.
0: Insyaallah.
2: Iyo, anak di Mama takut barang orang biko lamolo Mama. Mama meminta itu pun lagunya. Apa? Pulanglah udah ada.
0: Pulanglah udah lagi.
2: Mama tuh kan udah Mama dimakamkan kan di Jakarta. Kami kan di situ sadonyo jadi. Ini pas entar lagi bulan ulang tahunnya kok. Jadi Mama minta lagu itu.
0: Oh, siap. Gitu. Oke, Mama.
2: Udah kan?
0: Ada.
2: Oke. Nanti untuk siapa ya? Bu Nur. Mami Queen, Mama Najwa, Pak Oyong Tanjung, Diana, Desi, Pak Munir, Boyong Paibo, Nana, Desi, Pak Han, Pak Hen, Indira, atau dipukul rapi lah salah sadonya.
0: Okay, okay, ya. Mama.
2: Iko lama orang berang ke mama mereka. Oke, okay, nak. Nah, terutama ya untuk cucu mama itu yang cantik-cantik itu loh. Nah, untuk anak sekeluarga ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Ya. Mama juga pulang jaga nanti. Kesehatan ya.
2: Oh iya, sekarang udah bagus anak.
0: Bagus.
2: Ini dikasih obat baru sama dokter sekarang. Oh, jadi iya, kayaknya lumayan deh.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jadi Anda nanti pulang sama siapa tuh?
0: Ah, dijemput sama suami.
2: Ah, dijemput kan ya. Mudah-mudahan ya semua ya akur-akur aja ya sama suami kalau dijemput ya.
0: Siap Mama. Pasti.
2: Oke, nah, makasih banyak ya sayang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur, selamat malam. Oke, satu penelpon lagi. Dasar pandangan, beko kita putar tiga lagu berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neh.
0: Iya, Josiao, Neko.
3: Akang Zainal.
0: Oh, Akang Zainal. Akang Zainal di
3: Balai Baru.
0: Oh iya, di Balai Baru, Nek.
3: Iya.
0: Okay. Lai sehat, Kang Zainal, ko.
3: Wah sama ya Pak Wian, tidak pernah sakit.
0: Ya mantap. Iyo dan tidak pernah sakit kok yo, cemburu nih.
3: Itu loh, nih kalau

0: și rapea a canzonal de si limo. Gati din limo pluribuse câte.
1: Adianti. Bisaxena. Akela.
0: Hujan gitu, ne?
1: Di studio na hujan no, di luar hujan.
0: Jadi di luarnya ne.
1: Oh, ala tadu, ala tadu.
0: Ala sama di balai baru lah tadu.
1: Iyo.
0: Seharian dari hujan mana dari tengah hari.
1: Dari
0: dari tengah hari ini sampai Ista lah jam 8 tengah 9 baru tadu.
1: Iyo betul. Oke, apa lagu Kangko?
0: Agak canggung nih buah kang ya.
1: Bang kok canggung? Enggak gitu.
0: Enggak, orangnya orang Minang pina muak kang mana. Cita-cita
1: jadi orang Sunda.
0: Pindah ke sampean jadi namo selang.
1: Oh gitu.
0: Lagu apa lah nih? Lagu dari Isti nih, Sayang Kau Dah.
1: Sayang Kak Uda.
0: Iya, Mama Zul entah mana nih.
1: Betul. Dari Isti, oke.
0: Okay. Yang entah aku siapa nih, Mama Zul.
1: Mama Zul di Gunung Pangilun.
0: Ah iya iya, pokoknya untuk dari Mama Zul untuk Uda Mama Zul, nah pulang lah udahnya disayangi Uda nih. Ya.
1: Iya iya betul. Salam untuk siapa?
0: Salam bertemu untuk One. Sehat selalu panjangmu mudah rezeki.
1: Amin.
0: Mama Zul tentang mana ne? Aduh Pak Buya apa ya tadi ya?
1: Iya.
0: Itu idola kanzenal mana? Kalau dengar suara Pak Buya apa ya? Semara profe nane.
1: Semangat ne?
0: Semangat nanya ada terobosan baru deh Pak Buya ngantar itu.
1: Oh gitu iya.
0: Di RRI na Pak Buya gua tim kreatif mana?
1: Iya tim kreatif iya iya betul.
0: Tu salam tu Adiana tercantik tu ni ya. Ia tu mana cantik Iran ya.
1: Oh iyalah cantik.
0: Iya, akal saya nak tu sudah makan misu tapi jalan nampak oh, tak serak kuat misu nampak Diana
1: berlalu. Tidak saking cantik.
0: Lain nak ada kuah.
1: Lain nak ada ya. Bakso aja lain tak makan je kan?
0: Oh bakso lah. Ia dia tak buat rugi lah kan.
1: Oh iyalah.
0: Salam Ulan Ulalan. Bondo Queen, Pak Nur Tanjuang. Widira. Salam tu. Bu Nur Tanjuang. Pokok salam lah satu ni yang dari tangga perampe ada salam tempat terkecuali ni ya.
1: Jadi. Okay.
0: Pokoknya yang bauda-udanya disayang-sayang udah nih ya.
1: Jadi.
0: Atau spesial untuk yang bauda lagu nih ya. Yang tidak bauda cari udah lu baru dengar lagu gue nih.
1: Tidak boleh dengar lagu ke dokter.
0: Lain-lain boleh ya. Lain boleh tapi suara telingo.
1: Oh super.
0: Yang keduanya
1: atau. Iya macaro lah nak. Jadilah.
0: Terima kasih nih kalau mau lamona beralon ya.
1: Siap kan.
0: Akang pernah kuih mana. Terima kasih ya,
1: nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Akang Zainal di Balai Baru. Oke, kita putarkan tiga lagu berikut itu sana pandangan Cabi di dalam Roji Firdaus. Pulanglah Uda of University, Sayang Kak Uda Isti. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

Geopark Ranah Minasiloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minasiloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minasiloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

Pandekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825 pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baranjua. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam Kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat Kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Renceh. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort Van der Kaplen terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.

0: bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang di atas bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Serupo perantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Perantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri, tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompak. Papatahko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang masih di Salam Bajawe. Malam hari kini ko kita terima balik mari ku ikut Suara Padang. 812-1 atau di 08-966-092-0. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uni Desi.
1: Halo.
0: Yo, bakal Mbak Uni, lagi sehat se? Halo.
1: Mangan-mangan. Halo.
0: Batu putih-putih suara Uni tuh.
1: Mengantuk.
0: Oi, mengantuk. Uni lalu lah, mengantuk tuh cie ube ya lalu.
1: Lu tonton lagu lu.
0: Ah, apa lagu Uni tuh?
1: Hilang pengganti buruk batukah.
0: Oke. Salam untuk?
1: Salam Mbak Oniana. Mbak Mama Zul, Pak Oyon, terus Bunda Queen, Mbak Nana, Mbak Diana. Aduh, seperti ya.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Sarananya Lena nih.
0: Oh, jadi. Oke, Uni.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Uni Desi, sampai malam. Uni Desi di Asratek. Mari kita Serang Pandangan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, One. Selamat malam Bali, One.
0: Selamat malam, Roni.
1: Ah, One, leh sege-sege, One.
0: Ah, sege, Roni leh sege lo.
1: Eh, sege sangat ego.
0: Ah, mantap.
1: Ah, mantap, One. Ada saya mesti hari Jumaat mana?
0: Iyo, sedang ada pertukaran lo gini.
1: Oh, gitu. Oh, iyalah.
0: Iya.
1: Ini ganti One, Rena.
0: Iya. Selamat malam, Roni ko.
1: Nah, aduh. Sedang
0: santai.
1: Mana telefon One, yo? Mana telefon One, sorry?
0: Iyalah. Lagu?
1: Lagu, apalah, tangi bapak yang rumah lah dari zaman ni.
0: Tangi bapak yang rumah. Oke.
1: Alah mama muneh kok.
0: Mama malah lanyo. Malam bana kalau gini One mama Maroni. Panggalak Roni kona.
1: Ayolah. Bana awak ada kalau di trompet kok nak ada kenderang
0: ah. Iya. Harus ceria.
1: Harus ceria di trompet di padang.
0: Mantap bana.
1: Ya.
0: Salam untuk si Roniko.
1: Salam tu untuk Ones keluarga tu.
0: Terima kasih.
1: Semoga Ones sihat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang, rezeki murah. Awak camik nak masuk Ones rumah.
0: Pak acara.
1: Oh iya, itulah. Alhamdulillah dia dapat masuk Ones rezeki buat rumah.
0: Mantap bana.
1: Tu sudah tu salam untuk Uni Munik di tadi yang Uni Desi tadi dia selatek.
0: Ya.
1: Itu sudah tu Kak Nana di Belimbing. Uni Juta Partel. Sudah tu Ajo Bagindo Tommy. Ajo Bagindo Tommy nak suat ni?
0: Alun lai. Alun ada lai dah.
1: Oh, alun lai. Oh, alun lai, ya. Sudah tu Pak Bion Tapai. Sudah tu Mbak Yul, Bu Nur, Bu Zur, sudah tu Bunda Kuen, sudah tu Umi Ulan, Pak Nur Tanjuang, Pak Uyon, Pak Edi, sudah tu Tro, sudah tu Putra Kelok 9 Joy Mahnya, sudah tu Pak Uyon. Sudah tu Mama Najwa. Ada mungkin kami saja sedolah ni. Sedolah-sedolah saya buat salamnya.
0: Jadi
1: yang tidak saya sebut nama, dapat salam kompak dari Pak Roni Jambak. Saya sedolah ni dari Tapiang ni.
0: Terima
1: kasih banyak ni.
0: Yup, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ne.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Roni. Ini senang kalau yang masuk kurang yang galak-galak. Bisa sampai galak-galak surang nak. Kadang One galak-galak surang lo di udara. Tak ada pemandangan, tak indah. Ngecek-ngecek surang. Kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Tak ada pemandangan, tak indah. Itu pastilah ya pemandangan nak. Pendengar prompek mah ya. Oke, Rasulullah Padangga berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
2: Halo Ne.
0: Bagaimana kabar Pak Nur, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, aku baru kan mau sakit, tapi alhamdulillah aja.
0: Betul, Bana. Pas Bana Pak Nur penelpon terakhir mah.
2: Rasa-rasa nak kerapik tadi dari awal kan.
0: Iya, kira lagi dapik nak.
2: Mengenang ketambuan telefon ku ya, orang je nak tangkik kan.
0: Betul.
2: Jambu kalau anda blokir lah bu.
0: Astagfirullah Pak Nur ku kayak gitu tu pengenangnya nak bully kayak gitu doh. Kan boleh masuk kan.
2: Lah tak Nur kan kaki orang bahan namanya ditapi kayak tu lapis ada beli.
0: Iyok, emang baru kan emang Pak Nur emang baru masuk kini kok dari tadi sih nak ado Pak Nur masuk ado.
2: Dari tadi nenek.
0: Iya nak ado masuk kemari nak ado do.
2: Ya, tapi bunyi tersambung kan.
0: Ah itu iyo nak tahu nih do. Ah jana berprasangka nah oh, ini malih kalau kau ndak ada yang ke telepon Pak Nur wek do kalau berprasangka jo.
2: Tidak ada berprasangka.
0: Itu berprasangka Pak Nur tadi itu.
2: Tidak dapat dia ada dia menteri saya ke studio kan.
0: Ya udah. Oke Pak Nur apa lagu Pak Nur?
2: Tidak dapat tersambungan dari dia lah. Ke studio menteri kan.
0: Iya pokoknya jangan dikecehan diblokir-blokir nak mulia dong. Apa lagu Pak Nur ko?
2: Anu sana Siri Karako ne.
0: Sirih Karakok jadi
2: salam Arab, siap, Rambun ya? Pamenan.
0: Rambun Pamenan.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Salam untuk siapa Nur?
2: Itu pertama untuk Nur itu. Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin.
2: Berapa dua hari Nur? Onnya nak mengudara tu kan?
0: Tak mengudara pak aku.
2: Tak ada serangan ada.
0: Ke Pak
2: Riri saja anu Riri je mikirnya kan sudah hari ama kanu ke studio tu dia lo kan
0: iya ke patang hari Kamis oh iya ini dinas kantor tu
2: iya tak ada tengah mengendara kan.
0: Oke okay. Nah, aduh kan yang penting ini sehat
2: hah?
0: Iya kok kan alah mengudara gini.
2: Ayo.
0: Nyo ndak lo harus tiap hari do Pak Nur. Ini kan ada libur lo.
2: Ayo.
0: Tuh salam untuk siapa Pak Nur?
2: Untuk ini ada tadi. Ini keluarga mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin.
2: Harus saki alal dan berkah. Anak menjadi anak yang salehah. Hanya menyenang untuk memandang.
0: Amin.
2: Sudah tentu tetangga mu dari Jambak di Amsterdam.
0: Jauh ha di Amsterdam.
2: Amsterdam tu dekat dari tempat moyo ni.
0: Iya iya.
2: Pak anu namanya tu Ampera masuk ke dalam.
0: Iya.
2: Sudah tu untuk Bunda Queen, untuk Diana, Ulan, Uni Moni, sudah tu Eli Tanjuang, sudah tu Kang Asep di Tabiang kan? Sudah tu yang di Priaman sana?
0: Uni Juita.
2: Juita di Priaman atau ada lu Juita di Pasar Pagi kan? Sudah tu Pura Jokaci, Madin Sampono, Trakio 9 Jemanyo, Roni Cenego, Putri Sikumbang, Roni Jamba, Nana di Belimbing, sudah tu orang Mentawai. Orang Mentawai biasa rajin masuk nak masuk tadi ya.
0: Tak kalau
2: mah. Iya. Atau kadang ombak nak.
0: Bisa jadi.
2: Orang Mentawai sudah tu untuk keluarga Jo Piala. Mudah-mudahan Sabah menerima musibah aku kan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Sudah tu Oyen Tanjuang, Aldin Tanjuang, Pitro, sudah tu Ramudo Widira. Asado esalah ne.
0: Jadi.
2: Kau nak letak putar lagu mu kan?
0: Lah, mengalun nak diputar.
2: Ya, kadang-kadang tak putar, owner dah. Tak putar dia nuko di serok owner rata aja kan?
0: Iya, jam sebalik kan diputar juga.
2: Iya, dia rata aja di bengkok serap tu kan?
0: Yang penting kan diputar.
2: Iya, cuma kan dia bengkok serap tu kan tak pakai sandaran tu.
0: Iya. Yang penting diputar. Mau serap poindaknya, yang penting diputar.
2: Pokoknya dapat menumpang kan?
0: Iya.
2: Itu yang perlu. Sudah tu ada nan lama nak terang-terangan ya. Dia nan di Steba.
0: Mama Najwa.
2: Tak, Mama Najwa ya. Jadi sudah ada nan lama tu kan.
0: Siapa tu?
2: Lupa nama. Sudah menelponnya tidak dia ke tidak lah jadinya matiannya kan.
0: Oh iya, mudah-mudahan sehat si lupa
2: nama. Ayo, karena dia sakit kan.
0: Iya, mudah-mudahan lah sehat.
2: Ayo, ambil berita-berita itu kau dapat beritanya dah kan. Sepura jo piala capek dapat beritanya kan.
0: Ayo, betul.
2: Itu awak ko lagi udara ko lah berdua sana kan.
0: Iyo betul.
2: Sudah tu Pak Zainal tadi ne. Pak Zainal tu cok dia menampak apa nombor tu mang.
0: Iyo.
2: Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Ada elok pulang ko ne.
0: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Nur Tanjung. Pak Nur Tanjung, penelpon terakhir kita dosa pandangan di Salam Bajawek malam hari kini ko. Kita putarkan tiga lagu terakhir. Ado Hilang Baganti, Buruk Batuka, Tangih Bepayong Rumah, dan Sirih Karako. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
7: Propat RRI Padang.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah

Kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Selamat pagi Dun Sana Padangnya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi Dun Sana Padangnya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Pandangga. Bakabanyo di pagi hari ini ko, semoga dalam keadaan sehat. Sadualahnyo dan tentunya bahasa Bali bersama Riri Antika di Rana Minang pagi Jo Siang untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Yo akan mengawani Dun Sana Pandangga beko sampai ke jam 2 Bali Siang waktu Indonesia Barat. Akan berbagi informasi jo lagu-lagu hiburan Minang spesial akan kita suguhkan untuk Aden Sana Pandangnya. Tentunya waktu sholat subuh tadi, azan subuh tadi alam masuk Aden Sana Pandangnya pada jam ampe lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuhnya untuk hari ko Aden Sana Pandangnya. Semoga amal ibadah sholat subuh yang kita lakukan hari ini ko bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Baiklah Dun Sana Pandangga untuk memulai perjumpaan kita di pagi hari ko atau di subuh hari ko Dun Sana Pandangga. Seperti biasa kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mudathir ayat 32-56 dan dibacakan oleh Kori Khairul Gunawan SPDI diterjemahkan oleh Amna Ulfa. Dan setelah itu Dun Sana Pandangga kita akan mendengarkan pula ceramah subuh dari Ustaz Dr. Andes Haji Salmadius MA nambah judukan 8 Jalan Rezeki dari Allah dan dikatakan dalam Al-Quran. Dan saat sudah itu Dun Sana Pandangga kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serta tujuh informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahu azim. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Tanpa nikmat itu kita tidak bisa menjalani aktivitas kita, kehidupan ini dengan baik. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga nanti kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, judul kurtum kita pada saat ini adalah 8 jalan rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa Allah tahu bahwa kita ini butuh nikmat, butuh rezeki untuk menjalani kehidupan kita. Karena dalam rukun Islam yang 5 itu, baik zakat, haji, itu adalah membutuhkan nikmat sehingga kemampuan rezeki untuk bisa kita mewujudkan perintah Allah. Nah, dengan demikian Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ada 8 jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah. Yang pertama, rezeki itu bisa diperoleh melalui ya jaminan Allah. Kata Allah dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Dan tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Artinya masing-masing kita makhluk Allah telah dijamin Allah rezeki kita. Namun tentu kita perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang Allah telah tentukan kepada kita. Yang kedua, jalan rezeki yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, itu rezeki yang tak terduga. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki yang tak terduga. Artinya rezeki itu bisa diperoleh dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Di ketika kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, berarti ada kaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ini janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan bila kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, maka kita juga akan menerima rezeki secara bersama-sama dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalaulah penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti curahkan rahmat, nikmat, berkah dari langit dan dari bumi. Artinya ketakwaan akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, para pendengar dari Padang dimanapun berada, rezeki kita dapatkan dari Allah melalui anak ataupun keturunan. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31, kata Allah, karena khawatir anak yang banyak, lalu kita cemas akan timbul kemiskinan, maka Allah melarang kita untuk membunuh anak karena takut miskin. Nah, ada kalanya orang yang menggugur kandungan, itu cara yang dia tempuh karena takut ketika anak pertama nanti rezekinya semakin sulit. Berarti dia tidak yakin dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31 itu. Apa kata Allah? "Wala taqtulu auladakum khasyata imla." Janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut miskin. Ayat berikutnya mengatakan, "Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu," kata Allah. Artinya Allah telah jamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha. Bahkan kita sejak dalam kandung ibu kita sudah diberi nikmat rezeki oleh Allah. Tiga macam nikmat yang Allah kita beri, yang Allah berikan kepada kita dalam kandungan. Pertama, roh, kehidupan. Yang kedua, panca indera. Yang ketiga, fitrah agama. Ketika kita terlahir ke muka bumi ini, dilengkapi oleh nikmat wad'i, nikmat secara bertahap berupa kesehatan, kekuatan, ilmu, rezeki dan sebagainya. Lalu yang keempat, jalan rezeki yang ditunjukkan dalam Al-Quran untuk kita adalah rezeki yang kita peroleh melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Dalam surat Nuh ayat 10-12, Allah katakan bahwa, kata Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan ya menurunkan hujan dari langit. Allah akan berikan kita kekayaan dan Allah akan berikan kita keturunan. Artinya salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Boleh jadi rezeki kita sulit karena dosa kita kepada Allah sehingga terhalang rezeki kita. Lalu yang kelima, jalan rezeki yang kita dapatkan dari Allah adalah rezeki karena menikah. Jadi orang kalau sudah punya kemampuan, maka silah dia untuk menikah. Jangan kita jadikan alasan kemampuan ekonomi kita belum mapan lalu kita takut untuk menikah. Allah sudah janjikan dalam surat An-Nur ayat 32. Kata Allah, ya, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, kata Allah. Dan juga orang-orang yang menikah, yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kata Allah, jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memberi kemampuan rezeki kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, inilah arti ayat An-Nur ayat 32. Di sana Allah titipkan pesan kepada kita bahwa melalui pernikahan inilah jalan salah satu juga untuk membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah, menikah karena takut berbuat dosa, berbuat maksiat, dan juga menikah karena menjalankan sunnah Rasul. Insya Allah rezeki akan terbuka. Yang keenam, jalan rezeki akan kita dapatkan dari Allah. Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, yaitu karena kita selalu pandai bersyukur atas nikmat Allah. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan tambah terus nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan bila kamu kufur dan imanku, katalah, akan aku memberikan kamu azab yang pedih. Artinya, orang-orang yang pandai bersyukur, dia akan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh, jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah dengan kita bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan ikhlas, ini jelas salah satu cara untuk memperoleh rezeki dari Allah. Karena Allah telah janjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 261 bahwa orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, Allah akan jamin, Allah akan melipat gandakan rezeki kepadanya. Bahkan Allah akan ganti setiap infak sedekah yang kita berikan sampai 700 kali lipat. Allah umpamakan seperti orang yang menanam satu biji padi, tumbuh satu tangkai, satu batang tumbuh, lalu dia punya 7 tangkai, masing-masing tangkai yang 7 itu berbuah 100, artinya 700, bahkan lebih dari itu, kata Allah. Inilah hebatnya orang yang bersedekah dengan ikhlas, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, Allah katakan jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah adalah rezeki karena usaha dan kerja keras. Ikhtiar, kerja keras. Maka Allah katakan dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-10, فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَسِرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kamu selesai sholat, selesai berzikir dan berdoa kepada Allah, silakanlah bertebaran kamu berusaha di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah. Artinya setelah kita berdoa, ada usaha. Kita sedekah dengan duit, doa, usaha, iman, dan tawakal. Inilah jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah, kerja keras kita. Orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang malas, tentu dia akan sulit rezekinya. Maka jangan kita salah pemahaman mengatakan kita hidup miskin, kita bodoh karena takdir Allah. Belum tentu. Karena Allah sudah katakan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biampusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib seorang, nasib satu kaum, satu keluarga, satu bangsa, kecuali bila dia bersungguh-sungguh untuk merubah nasibnya. Kesungguhan, manjadda wajada, siapa yang bersungguh pasti dia sukses. Disinilah letak kerja keras kita, usaha kita. Maka kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan 8 jalan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan semua rukun Islam yang 5 itu. Kita bisa berzakat, kita bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Karena ini membutuhkan rezeki, membutuhkan uang, membutuhkan ya nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah, bila ini kita lakukan, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 4 RRI Padang.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Abas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadang, Bupati Agam Beni Warlis menghadiri pelantikan pengurus Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat Prode 2026 hingga 2031 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Pelantikan pengurus YPIKI Sumatera Barat Tasaboy dilakukan langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Quran Prof. Dr. Irwan Prayetno. Pada kesempatan Tasaboy, Beni Warlis menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus YPIKI Sumatera Barat yang baru dilantik. Inyo berharap kepengurusan periode 2026 hingga 2031 Tasaboy dapat menjalankan amanah jo penuh tanggung jawab jo membawa organisasi semakin berkembang. Menurut Beni, pemerintah Kabupaten Agam mendukung keberadaan YPIKI karena sejalan jo visi daerah mewujudkan agamo na mandani na maju adil jo sejahtera. Informasi selanjutnya dun Sarapadangan, Negari Ampiang Parak Kabupaten Pasisir Selatan menerima sertifikat tsunami ready UNESCO sebagai bentuk pengakuan atas kesiapsiagaan masyarakat jo pemerintah negari menghadapi ancaman tsunami. Sertifikat tasaboy diserahkan dalam geladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi jo tsunami tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Wakil Bupati Pasisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengatakan, ditarimonyo sertifikat tasaboy menjadi capaian penting bagi Negari Ampiang Parak. Namun status tsunami ready bukan sekedar penghargaan, melainkan paingi agar kesiapsiagaan masyarakat taruh di pakue. Risnaldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pemenuhan indikator tsunami ready di Negari Ampiang Parak. Mulai dari pemerintah negari, masyarakat, BPBD, pemerintah daerah, hingga berbagai mitra kebencanaan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sana pandangnya, selamat pagi Bali ya untuk dan sana pandangnya. Dan mungkin baru saja bergabung Jo, kita perampek di 92,4 MHz. Selamat pagi dan sana pandangnya. Dan tentunya dun sarapannya di semoga pagi hari ko kita akan berbagi informasi ringan untuk memulai aktivitas dun sarapannya di pagi hari ko dun sarapannya. Sebelum kita akan berbagi informasi untuk dun sarapannya, kita akan beralih dulu ke lagu Minang dari Ria Diam-Diam Jatuh Hati.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko apa ya? Si Tati mah kecenya ado tampek manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung apa iko tuh mah?
0: Jadi sembarang tuka ditampek nak jale. Manu kafalas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampek. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tu kofa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah dituka di situ jo dinan tampek berizin.
0: Nan berizin resmi tu tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wak dapat piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Minangkabauan. Kesenian tradisional Minangkabau ini menarik karena perpaduan antara dendang atau nyanyian dengan alunan musik tradisional. Dendang pawuah berkembang di kawasan Pauh, Kota Padang, dan biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita atau kisah kehidupan masyarakat. Yang menarik, penyampaian ceritanya tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga permainan melodi dan irama yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Dalam pertunjukannya, pendendang dapat membawa pendengar mengikuti alur cerita, mulai dari kisah kehidupan, nasihat, hingga sebagai persoalan sosial. Kesenian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulunya punya cara kreatif untuk menyampaikan pesan melalui seni. Jadi, kalau mendengar dendang pawuh, jangan hanya menikmati musiknya, tetapi coba dengarkan juga cerita dan pesan budaya yang ada di baliknya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapananga gaya hidup nan selalu batumpu ya pada masuknya pendapatan bulanan depan. Bulan depan kok ternyata bisa menjadi jebakan finansial nan jarang kita sadari gitu dun sarapananga. Jadi kebiasaan mengandalkan pemasukan nan alun ditarimo secara berulang itu justru bisa berpotensi merusak kestabilan arus kas harian jo bisa memicu stres keuangan nan berkepanjangan. Nah, untuk mengenali sinyal bahaya dalam proses pengelolaan uang pribadi itu menjadi langkah awal yang sangat penting banget untuk kita memperbaiki kondisi finansial kita di sarap pandangnya. Pemahaman yang mendalam terkait tanda-tanda ketergantungan niko akan membantu kita dalam membangun pertahanan keuangan dan jauh lebih sehat jauh terencana. Yang pertama itu saldo tabungan selalu habis sebelum akhir bulan. Nah, jadi kondisi keuangan dana cobana menyentuh angka nol pada beberapa hari sebelum tanggal gajian tiba, sebetulnya ku menandakan adanya masalah serius pada perencanaan anggaran dan kita miliki gitu dan serang padanya. Jadi ketiadaan siso dana operasional seolah memaksa kita untuk batah hidup yojo perasaan raso came sampai taruh menanti datangnya transferan untuk gaji berikutnya gitu dan cara pandangnya. Pola pengeluaran seperti ko nan indak terkontrol di awal bulan biasanya dapat menjadi penyebab utama menipisnya cadangan uang tunai di rekening pribadi kita. Jadi kedisiplinan dalam membatasi yo belanja harian ternyata merupakan langkah penting bana agar seluruh kebutuhan tetap terpenuhi hingga akhir periode pembayaran seperti itu dun sarapananga. Dan yang kedua tandonyo itu kita menggantungkan kebutuhan harian pada kartu kredit. Kebiasaan untuk taruh menggunakan fasilitas kartu kredit atau pinjam harian dalam membeli bahan pokok ternyata bisa menjadi indikator dan kue yo bahasanya dana tunai dan kita miliki tuh alah indak memadoi gitu dan sarang pandangnya. Jadi siklus pembayaran tagihan antara menumpuk di bulan berikutnya berpotensi menguras porsi pendapatan secara berasih yo dan baru saja kita tarimo penggunaan instrumen utang yo secara nambah labihan nantinya itu akan secara bertahap menciptakan kondisi lingkaran beban finansial dan semakin sulit untuk diputuskan gitu dan cara pandangnya. Dan seperti informasi lainnya seputaran tando kita terlalu acobana mengandalkan gaji berikutnya, baik kita akan berbagi informasi yang terdun sarapananya setelah nan berikutnya.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Oh ini,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sono Pananga. Kita lanjut balik babagi informasi seputaran tanduk itu terlalu acobana mengandalkan gaji bargunya dan Sono Pananga. Yang berikutnya tandonyo dana darurat indah pernah berhasil takumpuah dan Sono Pananga. Jadi ketidakmampuan dalam menyisihkan sebagian GT pendapatan ke dalam pos dana darurat seolah menjadi bukti ya bahasanya seluruh gaji yang kita miliki kok memang ala abih terpakai untuk konsumsi harian. Tambah adonyo simpanan khusus tasabuy maka kita bisa sangat beresiko gitu disarapan mengalami krisis finansial ketika harus madoi kondisi darurat nang mendadak. Satu kali muncul kebutuhan nang mendesak indak terduga ya disarapannya. Maka kita akan balik mengandalkan pinjaman atau gaji masa depan untuk menutupinya. Dan alokasi dana darurat itu tentu saja wajib diprioritaskan sejak awal kita gajian yo agar portofolio keuangan kita kok tetap tangguh madoi berbagai kebutuhan yang mendesak gitu dan sarapannya. Dan yang terakhir merasa cameh nambah labihan saat tanggal gajian talambe dan sarapanannya. Jadi kepanikan dan sangat luar biasa itu bisa terjadi karena terjadinya penundaan gaji yo selama beberapa hari itu bisa menunjukkan dan sarapanannya bahwasanya kita sama sekali tidak memiliki bantalan likuiditas yo untuk keperluan dan ado. Jadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jadwal pembayaran bulanan itu membuat kestabilan hidup kita kok mudah terguncang oleh adanya perubahan nan kete. Nah, kondisi psikologis nan tertekan pada akhirnya akan membatasi ruang gerak kita dalam mengambil sebuah keputusan finansial nan lebih rasional juga bijaksana. Dan membangun cadangan uang tunai dan mencukupi sebatunya kok bisa menjadi solusi ya pandangan solusi utama untuk menghilangkan rasa came juga mengembalikan kendali atas keuangan yang kita miliki. Jadi dun cara pandangnya juga kita memahami ya berbagai tanduk ketergantungan pada gaji nan ketibo maka merupakan hal yang sangat penting ya untuk dalam menata balik prioritas finansial keluarga kita. Jadi kedisiplinan dalam mengelola ke pengeluaran harian jo harus memiliki komitmen untuk menabung itu akan membebaskan kita dari belenggu lingkaran utang piutang dan semakin terasa merugikan kita dan sana pandangnya. Jadi kita harus evaluasi balik keuangan kita agar indah cameh mengadui berbagai situasi di masa angka tibo gitu dasar pandangnya. Jadi harus kelola gajian dibagi-bagi dulu, diposkan dulu piti itu dasar pandangnya untuk tabungan berapa persen untuk membaliko gitu karena setiap orang kok pasti ada tujuan atau ada planning kama gitu pitiko kadibawa gitu dan sarang padanya tanpa harus utang piutang gitu dan sarang padanya ya. Dan tentunya dan sarang padanya beko kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang 100 jam formasi sampai kita akan mendengarkan kabar salingkan negari pada jam 7 waktu Indonesia Barat beko.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita, tapi hari ini Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan salam pandangan tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar Salika Nagari Perang PRRI Padang Basamo Riri Antika untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Dun Sarapadanga Wakil Bupati Solo Chandra mengatakan keputusan tentang relokasi Indadape Dibue Bagage-gage pemerintah daerah perlu berkoordinasi, coba konsultasi, coba berbagai pihak, termasuk tim teknis dan akrab jo kondisi daerah nan tadampak bencana.
1: Kita koordinasi konsultasi dengan alangkah baiknya kita tuh kajian tim teknis yang paham tentang ini baru nanti kita ambil keputusan. Kemudian yang kedua yang paling penting kan kantor saja tapi juga rumah masyarakat banyak di bawah. Maka setelah kita kemarin diskusi dengan Pak Menteri TU, beliau akan segera menurunkan tim kajian tim teknis.
0: Menurutnya, penilaian Sarpoko sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya, memastikan setiap keputusan dan diambil sepenuhnya mempertimbangkan aspek keamanan jo kelanjutan pelayanan pemerintah. Lagian penanganan pasca bencana indah hanya melibatkan status kantua-kantua.